Boleh dong gitu ya, follow Instagram kita RRI Produa Sinta. Di story Instagramnya ada, teman-teman tinggal kamu vote aja pengen dengerin yang mana aja ya teman-teman ya. Ada Bilal Indrajaya dengan pengalamannya yang luar biasa, terus lagu-lagunya dan genrenya begitu ya. Yang tentu juga Doi pernah masuk dalam nominasi kayak nominasi kolaborasi alternatif terbaik Anugerah Musik Indonesia itu tahun 2021 dan waktu itu dia bareng sama Reality Club untuk lagu judulnya I Wish I Was Your Jokes dan telah merilis album ini juga nih bertajuk Purnama di tahun 2019 ya. Jadi cukup banyak lagu-lagunya. Penasaran? Kita kasih dulu satu lagu tapi bukan punyanya Bilal Indrajaya teman-teman ya. Kan belum ada yang for. Kita kasih yang lain dulu, lagu dari miliknya Taylor Swift dengan I Can See You. So, tetap Pro 2.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Kita masih di Pro 2. Kita masih menyapa kamu tentunya untuk segmen lagu pilihan kamu dari Bilal Indrajaya. Lagu yang bisa di-vote ada lagu berjudul Ya, Sojana Akhir Maret dan Akhir Pekan yang Hilang. Karir bermusik dari Bilal Indrajaya dimulai dengan grup musik rock kuartet Yard Rhythm yang terdiri dari Irza Nirwansyah sebagai vokalis, ada Dindra Rahmadi Putra sebagai pemain drum, ada Rahmadi Yuki sebagai pemain gitar bass, kemudian juga ada Bilal sendiri sebagai gitarnya. Bersama mereka berhasil melahirkan beberapa single seperti Anthem of the Delusional Dream, ya. Terus juga ada Stranger's Touch, Lords, kemudian ada Escape

Wita Malam yang juga dibintangi video klipnya oleh Pretty Moti, Bagus Adi, dan Janita Sanfadelia. Lagu I Wish I Was Your Jugs, ya, I Wish I Was Your Jugs, yang lahir karena kolaborasi Bilal dengan grup musik Reality Club tahun 2021. Ini mampu masuk dalam nominasi kolaboratif alternatif terbaik Anugerah Musik Indonesia yang itu terjadi tahun 2021. Selain itu juga ia juga terlibat dalam kolaborasi lagu He's Got Me Singing Again, gitu ya. He's Got Me Singing Again dan lagu Cinta Untuk Dunia bersama Fira Talisa. Menjadi pengisi vokal dalam album ini ada Miff Row milik Shore, menciptakan lagu Ibu Untuk Bumi untuk musik latar film Aum, dan berkolaborasi dengan bersama Isyana Sarasvati dalam Baskara Putra, ya, dan Baskara Putra tepatnya dengan proyek musik Hindianya dalam lagu Alunan Temu di tahun 2022. Jelas profil dan kehidupannya panjang banget, teman-teman, ya. Album juga banyak, singlenya juga lumayan tuh 2 3 4 5 6 ya. Kolaborasinya juga bukan, ya, apa ya, bukan kaleng-kaleng, bareng sama Maudy Ayunda, bareng sama Isyana, bareng sama Eva Celia, dan masih banyak lagi. Kita kasih kamu lagu dari bliknya Bilal Indrajaya yang divote oleh teman kita Bang Dika nih di kawasan Simpang 5, ya. Kita kasih kamu lagu ini, lagu berjudul Akhir Maret, teman-teman, ya. So, tetap di Pro 2.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
0: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Esensi buku Prodo RRI Sintang. Esensi buku Anti Panik Mengatur Keuangan karya Likuina Hananto. Teman Prodo, mengajarkan anak muda untuk mengatur keuangan dengan cara yang simpel dan tanpa stres. Inti dari buku ini adalah agar kita tidak panik dengan masalah keuangan. Kita harus memahami arus kas pribadi dan membuat perencanaan keuangan yang realistis. Buku ini mengajarkan pentingnya mengenali pemasukan dan pengeluaran, dengan menekankan bahwa kita tidak hanya fokus pada beberapa banyak yang masuk, tetapi juga memperhatikan kemana saja uang kita keluar. Ditekankan pula untuk mencatat pengeluaran dan memprioritaskan mana yang benar-benar penting. Selain itu, buku ini juga mengajarkan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, serta mengingatkan agar kita tidak mudah tergoda oleh FOMO, Fear of Missing Out, dan selalu mengutamakan yang benar-benar penting. Penting juga untuk mulai menyisihkan uang untuk masa depan tanpa menunggu nanti kalau sudah banyak uang. Mulailah dengan jumlah kecil tapi konsisten. Memiliki dana darurat juga menjadi hal yang wajib karena hidup penuh dengan kejutan yang tidak selalu menyenangkan. Buku ini juga mengajak pembaca untuk mempelajari investasi sejak dini, bukan hanya untuk orang kaya, tapi untuk siapa saja yang ingin uangnya berkembang. Mengatur keuangan bukan tentang besar kecilnya gaji, tapi bagaimana kita memanfaatkan uang dengan bijak. Jangan menunggu kaya dulu untuk mulai belajar mengelola keuangan. Esensi buku Prodo RRI Sintang.

Kita masih berlanjut untuk ngomongin seputar Bilal Indrajaya. Jadi Bilal dengan lagu-lagunya bisa kamu vote ya teman-teman ya di beberapa segmen kita, dan mungkin juga bisa kamu request nih. Lebih tepatnya sih kamu bisa request di beberapa segmen santai kita, karena di segmen malam juga biasa kita buka kesempatan buat kamu pengen request lagu favorit kalian. Mungkin Bilal lah salah satunya ya yang bisa kamu berikan dukungan. Bilal dengan lagu-lagunya dari tahun 2018 hingga 2025 ya, termasuk lagu terakhir berjudul Rangga Cinta dan Kau. Ini bisa kamu dengerin teman-teman. Ada juga lagu berjudul Akhir Maret nih teman-teman ya. Nanti juga akan aku hadirkan menemani kamu sebagai penutup segmen lagu pilihan kamu. Setelah itu akan ada segmen lainnya. So, langsung saja harus dikasih buat kamu Akhir Pekan Yang Hilang. Kalau akhir pekan kan udah nih, sekarang Akhir Pekan Yang Hilang menemani kamu di weekend kita hari ini.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, seharusnya aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3171.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Lagi ngetik chat ke gebetan atau ngejar deadline tugas? Coba deh, lihat tombol keyboard kamu. Kenapa ya harus QWERTY dan gak urut abjadnya nih? Jadi gini ceritanya. Tahun 1870-an, pencipta mesin ketik namanya Christopher Solis. Awalnya dia bikin keyboard urut A sampai Z. Tapi masalah timbul saat orang-orang mulai lihai dan ngetik makin cepat. Tuas huruf di mesin ketik jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Solis mengacak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?

Teman Pro 2, kamu pernah mengamati warna tutup botol nggak sih? Ternyata warna tutup botol air minum kemasan memiliki arti berbeda loh. Warna tutup botol berwarna biru artinya air diambil dari bawah tanah yang dipompa melalui proses penyulingan yang diolah dengan teknologi tertentu sehingga aman untuk dikonsumsi dan dilabeli sebagai air mineral original. Nah, teman Pro 2, kalau warna hijau umumnya menunjukkan air minum dalam botol tersebut adalah air mineral yang mengandung mineral alami dan mungkin telah melalui pengolahan yang minimal. Air ini diambil khusus dari dalam tanah sehingga memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Biasanya di botol tertera jumlah kandungan mineral dan juga lokasi tempat pengambilan air yang hanya terletak di area tertentu. Karena alasan itulah, air mineral ini dijual dengan harga yang sedikit lebih mahal dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Tutup kemasan air mineral berwarna putih. Nah, itu menandakan bahwa air yang digunakan diperoleh dari air pipa yang ditadah, diproses melalui proses penyulingan dan ditambah bahan kimia sehingga keaslian air hilang. Biasanya teman Pro 2 pada kemasan hanya dilabeli sebagai air minum dan harganya jauh lebih murah dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Nah, kalau tutup botol berwarna merah biasanya menunjukkan air minum dalam botol tersebut mengandung rasa tertentu seperti rasa jeruk atau lemon. Sekarang udah tahu kan?

Sensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Esensi Buku The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Teman Pro 2, kekayaan bukan hanya soal seberapa banyak uang yang kita miliki, tetapi lebih pada bagaimana cara kita menjaga dan mengelolanya agar tidak cepat habis. Buku ini mengungkapkan bahwa uang lebih berkaitan dengan emosi daripada matematika. Banyak orang gagal dalam keuangan bukan karena mereka tidak paham angka, tetapi karena faktor emosi seperti panik, serakah, atau gengsi. Hemat itu lebih penting daripada memiliki gaji besar. Seberapapun besar penghasilanmu, jika kamu boros, kekayaan tidak akan tercapai. Kunci keberhasilan finansial adalah hidup di bawah kemampuanmu. Keberuntungan dan resiko merupakan faktor nyata dalam perjalanan keuangan. Oleh karena itu, jangan terlalu sombong ketika sukses dan jangan terlalu menyalahkan diri jika gagal. Karena banyak hal di luar kendali kita yang turut berperan. Kesederhanaan dalam mengelola keuangan terbukti lebih unggul dalam jangka panjang. Tidak perlu strategi investasi yang rumit, cukup dengan menabung, berinvestasi, dan sabar. Pada akhirnya, buku ini mengajarkan bahwa uang bukan hanya tentang bagaimana cara mencari dan mendapatkan lebih banyak, tetapi bagaimana cara berpikir dan mengelola uang dengan bijak. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Masih di Pro 2, kita masih menyapa kamu di 90.7 di aplikasi RRI Digital ataupun di website kita rri.co.id. Tema Pro 2, weekend. Nah, kira-kira ngapain nih aktivitas seru yang bisa kamu lakuin? Pergi-pergi kah atau gimana kah gitu ya? Yang jelas, akhir pekan merupakan momen untuk beristirahat sekaligus menyegarkan pikiran setelah melakukan aktivitas rutin setiap harinya yang melelahkan. Mungkin kamu di Senin, Selasa, Rabu, Kamis kemarin full banget teman-teman ya, jadi mulai dari sekolah ataupun ngantri anak sekolah plus kamu kerja juga, apa nggak padat tuh. Jadi akhir pekan ataupun weekend bisa jadi liburan singkat yang bisa dikembalikan ya, untuk ngebalikin semangat kamu dalam beraktivitas di hari Senin besok. Jadi weekend ini bisa dipakailah buat benar-benar memanjakan diri, medicure pedicure gitu kan. Weh deh ya, kalau aku metidur aja lah. Iya, jadi gimana kalau misalnya weekend kali ini kamu di rumah aja nggak pergi, mengingat juga kan lagi jerebu ya, jadi musim kemarau, musim panas, asap dan debu gitu ya. Nah, jadi nggak usah khawatir teman-teman, ada banyak aktivitas yang bisa kamu lakuin misalnya gitu ya. Misal apa sih bang? Misalnya ya supaya nggak suntuk lah ya, setelah mungkin tidurnya udah puas gitu ya, makan atau ngapain udah puas, pokoknya mau tidur lagi kayaknya matanya nggak mau. Jadi supaya nggak suntuk dengan suasana rumah yang itu-itu aja, kamu bisa manfaatin weekend kamu untuk menata serta mendekor setiap sudut rumah kamu, ya kan, di sudut-sudut favoritnya mungkin gitu ya, yang sebelumnya warnanya pink dicat lagi mungkin jadi warna putih, atau dipasangin stiker gitu ya, atau molding atau apalah ya, kan macam-macam nih sekarang pilihan juga banyak ya, pilihannya ya. Tidak hanya menyenangkan dengan kamu mendekorasi dan suasana baru ya, atmosfer rumah tentu akan terasa lebih menyegarkan, dan beraktivitas weekend juga di rumah bisa jadi lebih seru teman Pro 2 gitu. Habis itu mungkin juga bisa dengan memanjakan diri dengan perawatan tubuh. Wih, di perawatan seperti apa aja nih? Ya, macam-macam ya. Akhir pekan bisa menjadi saat yang tepat untuk melakukan perawatan diri. Jadi enggak perlu pergi ke salon lah ya, karena sebagai perawatan subuh ya, apa? Berbagai perawatan tubuh kok subuh sih yang sederhana juga bisa kamu lakukan dari rumah saat weekend. Kamu bisa mencoba menggunakan misalnya masker wajah alami mungkin bikin sendiri gitu ya. Atau melakukan krim bat sendiri dari rumah biar lebih mudah. Kamu juga bisa beli produk perawatan untuk di rumah, nggak perlu repot-repot lah ya. Jadi kamu bisa membeli produk perawatan rumah di rumah tanpa perlu repot-repot membuatnya sendiri ya. Kan sekarang kan apa-apa serba online, bisa dianterin teman-teman Gojek, teman-teman kurir gitu ya. Jadi tinggal COD-an di rumah teman-teman. Waduh, apa nggak keren tuh? Iya pas lah ya kan, buat reward diri gitu ya. Apalagi ini baru tanggal 15, masih dong ya, savingnya masih dong teman-teman ya. Oke, pukul 8 kita masih berlanjut menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen hari ini dalam sejarah. Kira-kira tanggal 15 Agustus memperingati peringatan apa nih teman-teman? Yuk disimak ya.
2: Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, Kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

Tahu nggak sih asal mula tren K sebagai ribuan? Ternyata ini dimulai dari budaya Yunani kuno loh. Dalam istilah Yunani, chililioi digunakan untuk mengatakan banyak atau jamak. Prancis kemudian menyingkat chililioi menjadi kilo, yang kemudian memunculkan

1945. 2 tahun kemudian, perusahaan elektronik Radio Corporation of America memasukkan K dan glosariumnya, yaitu Common Word in Radio, Television, and Electronic. Tidak hanya itu, penggunaan huruf K juga dipakai sebagai satuan dalam dunia teknologi seperti resolusi 2K dan 4K.

0: Kalau tiba-tiba harus evakuasi karena banjir atau bencana alam, kamu udah siap belum?
1: Siap gimana maksudnya?
0: Ya, siap keadaan darurat gitu, kayak barang-barang penting, kayak obat-obatan pribadi atau P3K.
1: Ya juga ya. Apalagi kalau ada yang punya penyakit tertentu.
0: Iya, apalagi kalau obat-obat rutin, kayak darah tinggi, asma, atau obat alergi, kan lebih baik disimpan di dalam satu tas supaya enak aja bawanya.
1: Jadi kalau harus

0: keluar rumah memang perlu bawa obat langsung ya?
1: Iya, benar. Jangan sampai saat dibutuhkan obat-obatannya justru ketinggalan di rumah.
0: Wah, mulai sekarang aku harus siapin juga nih di tas.
2: Teman Pro2, dalam situasi darurat, obat-obatan pribadi sangat penting. Simpan obat rutin kamu dalam tas siaga bencana agar mudah dibawa saat dibutuhkan. Siaga hari ini lebih aman esok hari.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

banget buat nerima kenyataan yang sebenarnya udah ada di depan mata. Misalnya nih, kamu lagi pacaran sama seseorang yang ternyata udah mulai bersikap aneh, tapi kamu tetap aja ngeyakinin diri kamu kalau semuanya itu baik-baik aja. Ini contoh denial yang sering banget terjadi. Gak cuma soal cinta, denial juga bisa muncul di banyak aspek kehidupan. Misalnya soal kerjaan, kesehatan, atau bahkan masalah-masalah sosial. Kadang kita ngerasa lebih nyaman nolak kenyataan daripada berhadapan sama masalah yang sebenarnya udah gak bisa dihindarin. Tapi ya udahlah ya, denial emang sesuatu yang lumrah terjadi. Tapi penting banget buat kita buka mata dan terima kenyataan biar gak tambah ribet. Jadi, yuk kita lebih aware sama diri sendiri dan juga lingkungan sekitar biar gak terjerumus dalam denial yang terus-menerus. Emang susah sih, tapi gak ada salahnya dong buat dicoba, ya kan? Keep it real ya guys!

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang, rebahan juga bagian dari healing.

Kita masih di Pro 2. 15 Agustus 2026 ya, atau tahun ini di beberapa kalender ini juga ternyata diperingati sebagai Hari Kemerdekaan India atau Indian Independence Day tahun Pro 2. Jadi India memperingati kemerdekaannya setiap 15 Agustus untuk mengenang berakhirnya kekuasaan Inggris pada 1947. Nah, kemerdekaan India secara resmi berlangsung pada 15 Agustus 1947 setelah perjuangan panjang mereka ya melawan pemerintahan kolonial Inggris. Peringatan kemerdekaan biasanya ditandai dengan berbagai kegiatan kenegaraan. Salah satunya tradisi utamanya adalah upacara pengibaran bendera dan pidato Perdana Menteri di Red Fort New Delhi tahun 2. Selain ada kemerdekaan India, ternyata 15 Agustus juga menjadi salah satu hari nasional terpenting bagi Korea Selatan, yakni Gwangbok Jol atau Hari Pembebasan Nasional Korea. Nah, Gwangbok Jol. Namun, nama, buat yang belum tahu ya, nama dari Gwangbok Jol secara harfiah memiliki makna yang berkaitan dengan kembalinya cahaya. Nah, peringatan ini menjadi simbol berakhirnya masa pendudukan Jepang yang berlangsung sejak 1910. Menariknya, tanggal Gwangbok Jol bertepatan dengan Hari Kemerdekaan India. Nah, meskipun kedua peristiwa tersebut memiliki latar belakang sejarah yang berbeda, teman-teman ya. Jadi ini luar biasa banget, teman-teman. Selain dari Korea dan India, ternyata juga ya Republik Kongo juga memperingati Hari Kemerdekaannya pada 15 Agustus. Waduh, keren nggak tuh? Jadi Kongo memperingati kemerdekaan dari Perancis pada 15 Agustus 1960-an. Karena itu tanggal ini diperingati sebagai hari nasional untuk mereka untuk mengenang berakhirnya pemerintahan kolonial Perancis. Republik Kongo berbeda dengan Republik Demokratik Kongo. Republik Kongo beribu kota Brazzaville, sedangkan Republik Demokratik Kongo beribu kota Kinshasa.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604. Ati 0896 317.

0: Kita masih menyapa kamu di Perahu 2 di pagi ini ya. Selain di 15 Agustus memperingati peringatan Hari Nasional Republik Kongo ya, Kongo. Kemudian juga memperingati Hari Kemerdekaan Korea Selatan dan Kemerdekaan India nomor 2 ya. Ternyata memang di 15 Agustus juga diperingati sebagai Kaisar, lebih tepatnya Kaisar Jepang ya. Kaisar Jepang Hirohito menyampaikan pengumuman kepada rakyat Jepang mengenai penerimaan Jepang terhadap ketentuan penyerahan yang ditetapkan oleh Sekutu. Dimana pengumuman itu dikenal sebagai Gyokon Hoso dan disiarkan melalui radio. Melansir laman Anri, peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Jepang dalam Perang Dunia II dan menjadi salah satu momentum penting yang kemudian membuka peluang bagi Indonesia untuk memproklamasikan ya, untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Setelah Jepang menyerah, terjadi kekosongan kekuasaan yang dimanfaatkan oleh para tokoh kemerdekaan ya, tokoh pergerakan Indonesia untuk mempersiapkan proklamasi. Dua hari kemudian pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi ini 15 Agustus ini Jepang menyatakan menyerah ya kepada Sekutu pada 1945. Selanjutnya di 15 Agustus juga diperingati sebagai The Assumption of Mary atau Hari Maria diangkat ke surga dalam tradisi Katolik. Hari ini memperingati keyakinan mengenai Bunda Maria yang diangkat ke surga setelah kehidupan di duniawinya berakhir. Dalam gereja Katolik, perayaan ini dikenal sebagai Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga gitu. Nah, perayaan ini juga memiliki tempat penting dalam tradisi gereja Ortodoks Timur, meskipun penyebutan dan praktik liturginya dapat berbeda. Di sejumlah negara dengan komunitas Katolik yang besar, 15 Agustus bahkan menjadi hari libur nasional nih, atau diisi dengan berbagai kegiatan-kegiatan keagamaan teman Perahu 2. Jelajah Weekend akan kembali menyapa kamu tepat pukul 9 nanti, jadi tetap stay tune di Perahu 2.
1: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Perahu 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Perahu 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Perahu 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Perahu 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Pedoman Pro 2, tahukah kalian jika dunia tidak memihak selamanya? Dunia tak lagi sama, tak selamanya memihak kita. Di saat kita mau berusaha, disitulah kebahagiaan akan indah pada waktunya. Tipsnya adalah, ada saatnya memang terasa dunia seperti memihak kita tanpa kita harus berusaha, terutama ketika sedang dalam kesusahan. Namun, keberpihakan itu tidak akan terasa selamanya. Sebagai manusia, kita tetap harus berusaha semaksimal mungkin agar mendapatkan hasil yang kita inginkan. Jika berusaha, kebahagiaan dan keindahan akan datang pada waktunya.

agama. Karena tanpa buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah. Bahkan, tanpa buku pula, cerita tentang R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, atau Patih Gadjah Mada tidak akan pernah diketahui orang banyak. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil, menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Kutipan novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam karnaval

pertama yang diterbitkan oleh penulis kenamaan Tanah Air yang digandrungi banyak anak muda. Ia adalah Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan sosok seseorang, Andrea Hirata, selaku penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur, dengan segudang dinamika kehidupan. Buku adalah nyawa, buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Yo. Are you ready for this?
2: Whoa, oh, oh, oh.
1: 'Cause I'm ready.
2: Oh, oh.
1: Let's roll, girl.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Oke, itu dia lagu dari Wilikia Cinta Laura Kill dengan Vidanya. Menemani kamu di Pro 2 di pukul 9. Kamu tahu gak sih kalau Indonesia diberikan ataupun diberkahi lebih tepatnya dengan garis pantai sepanjang lebih dari 99 km. 99 ribu km lebih tepatnya, dan ribuan pulau yang menyimpan keajaiban bawah laut yang tak tertandingi. Di antara begitu banyaknya pilihan destinasi wisata bahari, ada dua nih ya. Ada dua nama yang selalu muncul dalam daftar bucket list para penyelam dan pecinta laut. Ada Karimun Jawa dan Wakatobi. Keduanya luar biasa, tapi keduanya juga menawarkan pengalaman yang sangat berbeda, teman-teman. By the way, ada yang pernah ke Karimun Jawa atau ada yang pernah ke Wakatobi?
1: Pahami.
0: Nah, jelajah weekend kali ini kita akan ngomongin soal Karimun Jawa dan Wakatobi ya. Karimun Jawa adalah gugusan kepulauan yang terdiri dari 27 pulau di Laut Jawa. Terletak sekitar 90 km sebelah utara Jepara, Jawa Tengah, berdasarkan informasi resmi dari Indonesia Travel, dari Kemenparekraf ya.

Karimun Jawa resmi dinyatakan sebagai cagar alam ketat pada 1986 dan menjadi salah satu kawasan prioritas konservasi keanekaragaman hayati laut di Asia Tenggara. Jadi, pada tahun 1999, Kementerian Kehutanan menetapkan Taman Nasional Laut Karimun Jawa yang mencakup area seluas 111.625 hektar dengan 110.117 hektar dinyatakan sebagai kawasan perlindungan laut, dan ini menjadikan Karimun Jawa sebagai salah satu dari 6 Taman Nasional Laut yang ada di Indonesia. Dan termasuk di antara yang pertama diakui sebagai kawasan penting konservasi keanekaragaman hayati laut, teman Pro 2. Jadi, kekayaan biodiversitas Karimun Jawa sungguh menakjubkan, di mana di sini ternyata hidup 444 spesies ikan, 45 spesies mangrove dalam 25 keluarga, 11 spesies lamun dan 9 spesies rumput laut. 5 ekosistem berbeda tersedia dalam satu kawasan. Waduh, ada terumbu karangnya, ada lamun, ada rumput laut, hutan mangrove juga ada. Nah, ini memantulkan bayangan indah di atas permukaan air dan hutan pantai tropis, dataran rendah yang tumbuh sepanjang garis pantai. Jadi yang membuat Karimun Jawa semakin viral di era media sosial sekarang adalah aksesibilitasnya yang relatif lebih mudah dibanding destinasi bahari lain. Dari Jepara aja kamu bisa naik kapal cepat hanya dalam durasi 2 jam doang tuh. Atau misalnya kamu naik kapal feri deh ya, durasinya sekitar 4 jam. Dari Semarang ada juga jalur penerbangan langsung tuh ke Bandara Dewa Daru di Pulau Kemajun ya. Jadi itu untuk yang di Karimun Jawa. Kira-kira kalau di Wakatobi kayak gimana? Nanti kita bakal ulas setetap di Pulau 2.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih, tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku berjudul Belajar Goblok dari Bob Sadino. Goblokkan diri sendiri dulu. Om Bob tidak sembarangan gemar berkata goblok. Sebuah filosofi luhur terkandung di dalamnya. Sebelum kamu menggoblokkan orang lain, goblokkan dulu diri sendiri, ujarnya pada sesi yang lebih serius. Ibarat gelas, kalau bertemu dengan orang lain, kosongkan dulu gelas kamu dan disinilah perjalanan kita berawal. Entah sudah berapa kali buku ini dicetak ulang, ada edisi hardcover dan softcover yang lebih dari 20 kali dicetak ulang. Buku ini menceritakan kisah sukses dari Bob Sadino dari masa kecil hingga menjadi pengusaha besar. Ia belajar banyak hal dari pengalaman, termasuk kegagalan usaha. Prinsip utama Bob Sadino adalah belajar dari pengalaman nyata, bukan hanya teori. Ia juga percaya bahwa rencana tidak selalu berjalan mulus dan

Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek

fisik dan kognitif. Kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

Kita masih di Pro 2, kita masih menyapa kamu di Pro 2 pagi ini. Kalau tadi ngomongin seputar Karimun Jawa, kali ini ngomongin seputar Wakatobi ya. Jadi kalau di Karimun Jawa adalah Maldives-nya Jawa, ya kan, Maldives-nya Jawa, maka Wakatobi adalah surga para penyelam kelas dunia. Nah, jadi berdasarkan informasi resmi dari Indonesia Travel Kemenparekraf, Wakatobi memiliki sekitar 750 dari total 850 spesies koral yang ada di seluruh dunia. Sebelum konsentrasi keanekaragaman koral yang hampir tidak tertandingi dimanapun di muka bumi. Wis. Wakatobi adalah singkatan dari 4 pulau utama di Sulawesi Tenggara. Namanya Wangi-Wangi, kemudian Kaledupa, Tomia, dan Binongko. Kawasan ini menjadi salah satu destinasi diving paling bergengsi di dunia. Kerap masuk dalam daftar 10 besar diving destination terbaik yang dipublikasi oleh berbagai majalah selam internasional.

0: Jadi Kemenparekraf sendiri telah menjadikan Wakatobi sebagai salah satu destinasi unggulan nasional dengan berbagai program pengembangan termasuk Wakatobi Wave, sebuah festival budaya dan pariwisata yang bertujuan untuk memperkenalkan kekayaan bahari dan budaya Wakatobi ke level nasional maupun internasional. Dalam peluncurannya, Kemenparekraf menekankan pentingnya 4 unsur dalam penyelenggaraan event wisata, edukasi, entertainment, empowerment, dan engagement. Ya. Perlu kamu ketahui jika perbandingan Karimun Jawa versus Wakatobi sesungguhnya bukan tentang mana yang paling baik dan mana yang paling keren gitu ya, melainkan tentang apa yang kamu cari dari sebuah perjalanan wisata bahari. Kalau Karimun Jawa adalah pilihan terbaik jika kamu, kalian berbasis di Pulau Jawa. Nah, itu buat kalian ya, yang punya waktu terbatas nih dan pengen pengalaman pantai serta snorkeling yang indah dengan akses yang lebih mudah, harga yang lebih terjangkau, dan ini adalah opsi destinasi yang cocok banget nih buat teman-teman berdua semuanya, untuk keluarga gitu ya, bawa anak-anak, pasangan yang tentu mencari liburan romantis gitu ya, ataupun para pelancong solo yang pengen menjelajahi lebih banyak pulau dalam satu perjalanan.
1: Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.
0: Nah, Wakatobi di sisi lain adalah pilihan utama bagi para penyelam serius yang pengen banget menyaksikan langsung keajaiban terumbu karang yang belum banyak terjamah. Kedalaman dan kualitas airnya juga, ya, serta keanekaragaman hayati laut yang tidak tertandingi menjadikan Wakatobi sebagai destinasi yang worth it banget nih untuk perjalanan yang memang direncanakan khusus teman berdua. Jadi kisah Karimun Jawa dan Wakatobi ini hanyalah dua ya, dua dari ribuan kisah perjalanan bahari yang tentu masih tersimpan di Nusantara. Gitu. Di saat banyak orang Malaysia lebih memilih Bali gitu ya, memilih Thailand ataupun bahkan Maldives sebagai tujuan wisata pantai, ada loh dua surga yang menunggu tepat di depan pintu rumah kita sendiri. Jadi enggak usah jauh-jauh teman-teman ya. Iya, enggak usah jauh-jauh. Kualitasnya juga enggak boleh di ini ya, di apa namanya? Kualitasnya tentu pasti bagus lah. Pokoknya kamu harus ngalamin dinamikanya, ngalamin apa ya, lebih tepatnya vibes-nya, rasanya, suasana. Pokoknya kayaknya sebelum ke Maldives, sebelum ke Bali, atau sebelum pergi berliburan ke luar negeri, kamu kudu nikmatin dulu nih ke Karimun Jawa ataupun ke Wakatobi. Habis itu kalau emang di situ, di dua tempat itu gak terlalu ngebikin kamu like gitu ya, ya udah baru deh ya ke luar negeri.
1: Berpikir.
0: Jelang pukul 10 nanti kita akan hadirkan buat kamu untuk update informasi terkini di Info Pro 2 sesaat lagi ya, di pukul 10. Tetap bersama kami di Pro 2 RRI Sintang.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2. 97 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pukul 10 kita hadirkan update informasi terkini ke ruang dengar kalian di Pro 2. Info Pro 2 pertama, pembalap sepeda Inggris bernama Finlay Charling meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan saat balapan Volta a Portugal pada Jumat kemarin. Dalam keterangan resmi Portuguese Cycling Federation, Charling yang tergabung dalam MSN Development Team mengalami kecelakaan serius sebelum memasuki babak ke-8 balapan di sebelah utara Melgaço dan VIP Portugal, di mana pihak negara memutuskan untuk menetralkan balapan dan tidak akan melakukan upacara podium yang sebelumnya dijadwalkan akan berlangsung di kota VIP. Finlay Charling merupakan adik termuda dari pembalap Joshua Charling. Sebelumnya, Finlay tergabung dalam Israel Premier Tech Academy untuk musim 2025 dan tetap bersama dengan tim ini setelah berganti nama menjadi NSM Cycling Team.
3: Info Pro 2
0: selanjutnya, penyanyi Roni Parulian kembali menyapa penikmat musik tanah air melalui karya terbarunya yang berjudul Februari. Lagu yang resmi mengudara di seluruh platform musik digital sejak 7 Agustus ini menjadi single kedua menuju peluncuran album penuh keduanya yang dijadwalkan rilis tahun ini. Melalui single terbaru, jebolan ajang pencarian bakat ini memperlihatkan tepatnya transformasi musikal yang jauh lebih hangat, lebih romantis, serta personal. Jika sebelumnya Roni menyajikan eksplorasi musik yang luas lewat awards akhir zaman, kini ia memilih menyelami narasi emosional tentang keberanian seseorang dalam membuka lembaran hati yang baru.
3: Info Pro 2
0: selanjutnya, Free Fire World Series Southeast Asia FFWC 2026 resmi dimulai pada 5 wakil ya. Tepatnya ada 5 wakil Malaysia akan berjuang sebagai tuan rumah untuk FFWSC 2026 di mana untuk memperebutkan gelar juara Asia Tenggara tepatnya. 4 tim Malaysia akan bermain pada hari kedua pada Sabtu hari ini, 15 Agustus 2026, ada RRQ Kazu yang tampil di hari pertama, kemudian kembali bermain ya bersama dengan Onyx. Selanjutnya ada Evas Defiance dan MBR Omega yang memulai langkah perdana mereka. Evas Defiance masuki musim baru dengan perombakan roster anyar. Mereka mendatangkan Vice MKS dan Ikal untuk mengisi kosongan dari Raisya dan Ray yang memilih untuk rehat. Terakhir, perubahan ini menjadi upaya dari Evas untuk kembali bersaing sebagai tim dengan gelar juara dunia yang sesungguhnya, terlebih setelah menerima hasil kurang memuaskan dalam beberapa turnamen terakhir termasuk di turnamen EWC 2026 lalu.
3: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2 di Santai Siang kali ini. Special weekend di hari Sabtu ini kamu akan ditemani oleh Kak Widya di siang ini pukul 10 hingga pukul 15. Tetap bersama kami di Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2 semua dimana aja berada, senang sekali aku Widya bisa hadir kembali untuk temani kamu di hari weekend ini untuk Sabtu ya, edisi tanggal 15 Agustus 2026 teman Pro 2 semua. Dan seperti biasa aku bakal hadirkan berbagai informasi buat kamu-kamu. Dan kali ini kita akan ajak kamu untuk gabung di acara Pro 2 Hitlist Pop Indonesia. Seperti biasa teman Pro 2 silakan aja kamu bisa request atau pilih lagu pilihan yang sudah kita siapin. Lagunya sendiri bisa kamu pantengin di akun Instagramnya Pro 2 Sintang. Dan sekaligus aku spill juga deh ya untuk siang hari ini. Oke, teman Pro 2 untuk lagunya sendiri ada lagu apa aja? Ada Foto Kita Blur dari Sal Priyadi, Main Gue dari Naikila, Teh Hijau Tulus, ada juga Kita Buat Menyenangkan Bernadia, Sumpah Mati dari Selena Grace, ada 2001 Kali, Adrian Halif, Senang Dengar Suara dari Air Noah, kemudian juga LDR, Terbelah Jadi Dua, Gurun Hujan, Melompat Lebih Tinggi Jalan Keluar, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, Jagat Rasa, Rabun Jauh, Sederhana Keliling Seribu Kali, dan Ikro. Silakan aja teman Pro 2, kamu mau request lagu yang mana, aku bakal putarin untuk lagunya. Jadi pastikan aja kamu tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Teman Pro 2, di tengah keindahan dan kemajuan teknologi, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Kemiskinan berdampak pada akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, serta fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi platform yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube telah menjadi bagian penting dari rutinitas harian sebagian besar dari kita, warga penduduk Indonesia. Perkembangan teknologi dan juga akses mudah ke internet telah memungkinkan masyarakat untuk bisa terhubung dengan informasi dan komunikasi dengan cepat, termasuk dalam konteks permasalahan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, media sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan juga menggalang solusi bagi masalah di masyarakat. Melalui media sosial Teman Pro 2, informasi tentang kondisi kemiskinan di daerah dapat dengan mudah disebarkan secara luas kepada masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan juga pemerintah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, cerita inspiratif, dan juga tantangan yang dihadapi oleh individu ataupun kelompok yang terdampak kemiskinan. Hal ini dapat menciptakan empati serta kesadaran yang lebih besar tentang realitas kemiskinan yang dihadapi oleh sesama warga melalui postingan, video, dan juga foto yang menyentuh hati. Media sosial juga dapat mengunggah perasaan solidaritas dan memotivasi individu serta kelompok untuk berbuat lebih dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam platform-platform ini, berbagai komunitas dan kelompok masyarakat dapat terlibat dalam diskusi terbuka, saling bertukar ide, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Media sosial juga memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dengan mempublikasikan program-program pengentasan kemiskinan serta memperoleh umpan balik langsung dari masyarakat. Informasi tentang bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja dapat dengan cepat diteruskan melalui platform media sosial kepada mereka yang membutuhkannya. So, keberlanjutan program-program menjadi kunci dalam memastikan bahwa dampak dari penggunaan media sosial untuk mengentaskan kemiskinan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Kita hadirkan ya acara kita di kesempatan kali ini dengan Pro 2 Hit List Pop Indonesia. Jadi silakan aja untuk teman-teman, kamu mau request lagu yang mana ya, kita undang bareng Pro 2 Sintang. Di siang ini lagunya ada apa aja, mungkin ada yang nanya ya kan. Aku bakal spill ulang ya teman Pro 2 untuk lagunya sendiri. Ada Foto Kita Blur, Main Gue, Teh Hijau, Sumpah Mati, 2001 Kali, Senang Dengar Suara, LDR, Terbelah Jadi Dua, Melompat Lebih Tinggi. Terus ada lagi Jalan Keluar, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, Jaga Terasa, Rabun Jauh, Sederhana, Keliling, ada juga Seribu Kali dan Iqro ya. Silakan aja untuk teman-teman bergabung dengan lagu-lagu pilihan kita di siang hari ini guys.

langsung aja teman Pro 2 semua. Di sini ada yang request lagu katanya dari miliknya Sal Priadi dengan Foto Kita Blur dan juga Naik Kila dengan My Mind Gue. Oke, nanti kita akan putarin. Buat kamu tetap stay tune ya di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: Kau pernah nak lihat baju dari kulit kayu?
1: Wah, pernah lah. Itu kan kasurang Dayak, kan di tempatku tuh kulit kayunya disebut kayu kapua.
0: Iya betul, bapak aku juga bilang namanya kapua. Aku tuh dari dulu penasaran, gimana caranya kulit kayu bisa jadi baju?
1: Nah, itu dia uniknya. Kulit kayunya dibukul-bukul pakai alat kayu juga, sampai lunak kayak kain. Terus dijemur, baru dihias pakai motif Dayak yang penuh makna itu.
0: Motifnya tuh biasanya gambar apa aja ya?
1: Macam-macam lah pokoknya. Ada lambang roh leluhur, hewan-hewan sakral, sama simbol alam. Bukan sembarang gambar itu, semuanya juga ada artinya kok.
0: Eh, aku lihat di media sosial ada loh yang bikin kampanye budaya soal ini. Judulnya hashtag kampanye budaya.
1: Wah, keren juga itu ya. Emang sih baju kapua ini bukan sekedar pakaian, tapi cerita, sejarah, sama identitas orang Dayak. Makanya harus kita kenalkan terus.
0: Betul, jangan sampai budaya ini hilang ditelan zaman. Kita harus bantu lestarikan.
1: Iyalah, sekarang ini kita bisa bantu lewat cerita, video, sama media sosial. Share aja dengan hashtag kampanye budaya.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya di kesempatan siang hari ini. Ada Ijal, selamat siang aja buat Ijal, buat Krim Bidit yang katanya juga lagi antri bensin ya. Buat Bang Mariano, selamat siang. Ada Roy Satria juga, selamat siang deh pastinya buat semuanya. Mudah-mudahan antri bensinnya juga lancar buat Krim Bidit tadi. Lagunya tadi sudah disenggol-senggol dari Naikila, main gue gitu ya. Terus lagunya teman Pro 2 sini ada Izal yang katanya request lagunya Sesi Potret. Oke, nanti aku bakal putarin ya lagunya, karena lagunya ini udah di playlist guys. Jadi kita bakal putarin lagu-lagu yang sudah di playlist, karena gak bisa request lagu yang enggak sama sekali di playlist. Aku mau intip dulu apakah Sesi Potret ini masih ada atau enggak ya di deretan lagu kita untuk 20 tanggal lagunya. Sayang banget untuk Sesi Potret itu ternyata udah gak ada lagi nih buat Izal. Kamu bisa pilih Izal, ada lagu dari miliknya Samuel Cipta, Jagat Rasa, LDR, Aku Harus Pergi, kemudian Gurun Hujan, Ada Senang Dengar Suaramu Lagi, Teh Hijau, Melompat Lebih Tinggi, Terbelah Menjadi Dua, 2001 Kali dari Adrian Khalif, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan, Rabun Jauh, dan Iqro, serta Sederhana teman Pro 2 semua. Bisa request lagunya teman Pro 2 semua untuk lagu-lagu yang sudah aku spill, lagu pop Indonesia ya. Ada Putra Kalbar, selamat siang aja. Dan ada Jersoy 90, Samuel Cipta, Jagat Rasa Kakak. Oke, nanti kita akan putarin. Untuk Ijal katanya lagu dari Bernadia dengan Rabun Jauh. Oke, kita akan putarin buat teman Pro 2, jangan kemana-mana. Tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

0: Jangan lupa ya nak, kalau meninggalkan rumah, lampu-lampu dan peralatan elektronik lainnya dimatikan.
1: Iya ma, siap. Ya udah, Sinta sama Mia siap-siap pergi kuliah dulu.
2: Mama kamu bilang apa sih, Sin?
1: Ini nih, pesannya mama itu-itu terus dari dulu. Simple sih, nyuruh matiin semua lampu dan peralatan elektronik kalau nggak di rumah atau nggak digunakan.
2: Nah, benar tuh kata mama kamu. Aku lihat-lihat, kamu sering banget sih nggak matiin lampu. Kamu mau tahu nggak dampak buruknya kalau nggak matiin lampu? Dalam jangka waktu lama, itu bisa menambah konsumsi energi listrik. Sebagai generasi muda, kita tuh harus berkontribusi untuk mengurangi konsumsi energi itu. Kasian kan bumi kita yang terus berjuang dengan perubahan iklim. Dalam waktu singkat, kamu akan boros listrik dan tagihan akan meningkat juga.
1: Ih, ya udah deh, aku matiin semua lampunya dulu ya.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Jam 9? Ya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes,
0: mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, yuk.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, teman Pro 2 semua, dan tentu aja masih di acara Pro 2 Hitlist Pop Indonesia. Selamat siang buat Bang Ari, mau request lagunya dari Ikro Kak. Oke, baik, aku bakal puterin lagunya buat Bang Ari, ditunggu aja lagunya. Dan selamat siang juga buat siapa nih, plus 62 warga plus 62 ya guys ya. Ada juga semangka gambarnya ya untuk akun profilnya. Dan teman Pro 2 semua, ada juga yang request lagunya Sumpah Mati dari miliknya Celine Grace ya, It's Me Amira. Makasih banget buat kamu yang sudah request. Buat teman-teman jangan kemana-mana, aku bakal putarin dua lagunya. Dan nanti kita akan beralih ke acara Pro 2 Hitlist Mancanegara di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

10,7 Produa Sintang, teman terbaik kamu. Teman Produa semua di mana aja berada, bisa request lagunya untuk lagu-lagu mancanegara. Sudah kita playlist, guys. Untuk lagunya sendiri, teman Produa, kamu bisa request lagu. Di sini ada lagu dari miliknya CNS Piro ya, dengan The Visitor. Kemudian juga ada Cha-Cha-Cha dari The Bruno Mars. Ada Ray Dance dari Dev, dan juga Thames Drop Dead dari Olivia Rodrigo. Ada Aperture, Harry Styles, Homewrecker dari Somewhere, Go Blackpink, Nobody Girl dari Tate McRae, Risk It All dari Bruno Mars. Ada Bittersweet, Madison Beer, Not Cute Anymore dari Eilid, Tears Sabrina Carpenter, I Just Might.

Resensi buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif, ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkan

kaitannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat Stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku filosofi teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena filosofi teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari filosofi teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab filosofi teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax, sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: adalah nyawa. Karena tanpa buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah. Bahkan, tanpa buku pula, cerita tentang R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, atau Patih Gajah Mada tidak akan pernah diketahui orang banyak. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Esensi buku Produa RRI Sintang. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil, menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Kutipan novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam karnaval 17 Agustus. Dan juga 9 orang Laskar Pelangi lain yang begitu bersemangat dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita. Serta dinamika perjuangan penuh air mata lainnya. Laskar Pelangi, kisah perjuangan anak-anak untuk mendapatkan ilmu. Diceritakan dengan lucu dan menggelitik, novel ini menjadi novel terlaris di Indonesia. Inspiratif dan layak dimiliki, dibaca dan disaksikan kisahnya bagi siapa saja yang mencintai pendidikan dan keajaiban di masa kanak-kanak. Laskar Pelangi, novel yang pertama yang diterbitkan oleh penulis kenamaan tanah air yang digandrungi banyak anak muda, ia adalah Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan sosok seseorang, Andrea Hirata, selaku penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur, dengan segudang dinamika kehidupan. Buku adalah nyawa. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Esensi buku Produa RRI Sintang.
1: Nanti Instagram Produa FM Sintang.
2: Produa FM.
3: Koma 7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya di siang hari ini, dan kita bakal puterin lagi untuk lagu yang kamu request ya, teman Pro 2. Di sini ada Izal yang mau dengar lagunya dari miliknya Bruno Mars dengan Risk It All. Dan teman Pro 2 semua, kita juga bakal puterin untuk lagu yang berikutnya. Selain Bruno Mars, ada juga dari miliknya siapa lagi sih kalau bukan Shin Espiro ya, teman Pro 2 semua. Lagunya yang memang bagus-bagus dan banyak banget yang suka, guys, dengan Die on This Hill.

Teman Pro 2 di mana aja berada, pastikan tetap stay tune di Pro 2 Sintang teman terbaik kamu. Berikutnya masih akan aku hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami hingga jelang berkumandangnya azan zuhur untuk kota Sintang dan sekitarnya. Hari ini teman Pro 2 semua di pukul 11 lewat 42 waktu Indonesia Barat.

Dalam hidup ini ada saatnya kita merasa lemah, bingung, bahkan tak tahu harus melangkah kemana. Namun sebagai seorang Muslim, kita selalu punya tempat kembali, yaitu doa. Hadis At-Tirmizi mengingatkan bahwa doa bukan sekedar permintaan, tetapi bukti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tangan terangkat, sejatinya hati sedang berserah. Doa adalah kekuatan orang beriman. Ketika usaha terasa berat, doa menguatkan. Ketika hati gelisah, doa menenangkan. Bahkan, saat harapan tampak jauh, doa menjaga kita tetap yakin bahwa Allah Maha Mendengar. Jangan pernah remehkan doa, sekecil apapun permintaan kita. Karena bisa jadi, bukan dunia yang langsung berubah, tetapi hati kita yang lebih dulu dikuatkan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik, lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu. Ustadz Felix.

dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeung.

0: Hai kamu, teman Pro 2 zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

107.7 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, jumpa lagi bareng aku Monica di segmen UMKM Connect. So, gimana aktivitas kamu siang hari ini? Udah sempat makan atau justru masih nahan lapar di tengah aktivitas? Nah, pas banget kali ini aku bakal ngajakin kamu menelusuri berbagai kuliner di kotaku tercinta. Apalagi kalau bukan kota Sintang, Kalimantan Barat. Oke teman Pro 2, Sintang mungkin bukan kota yang banyak dikenal orang, tapi kekayaan kulinernya yang beragam dan dekat banget dengan kehidupan masyarakat berasal dari Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Dari sungai ini, kita menemukan berbagai pangan lokal seperti ikan lais yang teksturnya lembut, ikan toman dengan cita rasa yang lebih kuat, hingga ikan patin yang sering banget diolah jadi berbagai masakan sehari-hari. Jadi makin lapar gak sih? Tapi jangan kemana-mana ya, karena setelah yang satu ini, aku bakal ngenalin kamu dengan berbagai kuliner khas Sintang yang wajib banget kamu coba. Stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hits Radio Insentang. Oke, langsung aja yuk kita mulai dari salah satu kuliner yang paling sering si Dak Sintang temui nih teman Produa. Apalagi kalau bukan asam pedas. Menu yang satu ini memang sederhana, tapi justru itu yang bikin dia selalu jadi andalan. Di Sintang, asam pedas biasanya pakai ikan segar seperti ikan patin atau ikan toman yang dimasak dengan bumbu yang simple tapi rasanya kuat dan juga langsung terasa. Asam pedas sendiri sudah lama jadi bagian dari seni memasak masyarakat Melayu. Nah, biasanya dipadukan dengan berbagai jenis ikan seperti ikan patin, ikan baung, ikan lais, sampai ikan gabus. Ciri khasnya ada di kuahnya, perpaduan rasa asam dan juga pedas ditambah sayur-sayuran yang bikin rasanya makin segar. Dan yang menarik nih, tiap tempat punya racikan yang berbeda. Ada yang kuahnya lebih asam, ada juga yang lebih pedas. Jadi, jangan kaget ya kalau kamu coba di satu tempat ke tempat lainnya, rasanya pasti beda. Nah, itu baru satu menu. Masih ada kuliner khas Sintang lainnya yang gak kalah menarik. Tapi sebelum itu, kita dengerin dulu lagu yang berikut ini.

0: zaman sekarang, mengatur konsumsi gula menjadi tantangan tersendiri. Faktanya, makanan dan minuman manis sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Tahukah kamu, pada tahun 2015 lalu, WHO sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yaitu 12,5 sendok teh atau 10% dari total asupan energi hariannya, baik untuk orang dewasa dan anak-anak. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yang disarankan, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5-9 sendok teh. Nah, mulai sekarang, kurangin ya asupan gula harian kamu, karena kelebihan asupan gula perharinya tidak hanya memicu penambahan bobot tubuh secara cepat, tapi juga bisa menyebabkan kamu ngalamin obesitas yang merupakan penyebab utama dari penyakit diabetes dan jantung. Instagram, Prodwe FM, Sintang.
1: Prodwe FM. Kuliner selanjutnya adalah salah satu olahan khas Sintang yang cukup unik, yaitu ikan asin belongsong atau biasa disebut belongsong. Sekilas mungkin kelihatan seperti ikan asin biasa ya, tapi kalau kita perhatikan, cara pengolahan sangat berbeda dari ikan asin pada umumnya. Biasanya menggunakan ikan lais yang memang banyak ditemukan di sungai-sungai Kalimantan dengan proses yang enggak sebentar nih teman Pro 2. Ikan dibersihkan dulu, diberikan garam supaya meresap, baru kemudian dijemur di bawah sinar matahari. Ikan belongsong ini dijemur dengan cara digantung satu persatu, jadi bukan dihamparkan seperti kebanyakan ikan asin. Karena prosesnya seperti ini, hasilnya juga beda. Teksturnya tetap terjaga, dengan daging yang tidak begitu kering dan rasanya lebih kuat. Kebayang nggak sih teman Pro 2, dari satu olahan ini aja, kita udah bisa nih lihat kalau kuliner di Sintang itu nggak lepas dari proses dan kebiasaan yang terus dijaga. Dan menariknya, masih ada lagi cerita dari kuliner lain yang bakal kita bahas setelah ini. So, tetap stay tune di Pro 2 FM.

Fun fact menarik yang mungkin relate sama kehidupan kita. Pernah gak sih kamu makan atau ngemil tanpa alasan? Nah, ternyata di Jepang ada istilah buat itu. Namanya kuchisabisi. Keren kan? Kuchisabisi itu kalau diterjemahin berarti mulut yang kesepian. Maksudnya, ini kebiasaan makan atau ngemil meskipun sebenarnya kita nggak lapar. Biasanya gara-gara bosan, stres, atau cuman cari kenyamanan. Jadi kalau kamu pernah buka kulkas terus ambil snack padahal baru aja makan, itu salah satu contohnya. Fun fact-nya lagi, kebiasaan ini nggak cuman soal ngemil loh. Ini juga bisa jadi tanda kita lagi butuh sesuatu buat ngisi waktu atau hati. Tapi jangan lupa ya, ngemilnya yang sehat-sehat aja. Jangan sampai kuchisabisi bikin timbangan kamu jadi protes nih.

0: Masih bareng aku teman produe, dari tadi kita udah banyak bahas soal olahan ikan. Nah, sekarang kita geser sedikit nih, tapi masih tetap dekat dengan kuliner di Sintang. Sebagai kota yang dikenal dengan duriannya yang melimpah, Sintang juga punya salah satu kuliner khas yaitu tempoyak. Tempoyak berasal dari fermentasi daging durian yang kalau ditarik ke belakang, tempoyak ini sudah dikenal sejak lama. Dari zaman nenek moyang, makanan ini sudah dikonsumsi terutama saat musim durian tiba dan buahnya sangat melimpah. Tempoyak terbuat dari durian yang difermentasi secara alami dengan tambahan garam. Biasanya, daging durian yang digunakan ini yang sudah bertekstur matang, dan menariknya lagi, tempoyak ini jarang dimakan begitu aja. Biasanya diolah lagi nih jadi berbagai masakan. Ada gulai ikan tempoyak, tempoyak teri petai, dan masih banyak lagi olahan lainnya. Kalau ditambah nasi panas, beh, ini enak banget teman produe. Teman produe, dari berbagai kuliner tadi, kita sudah lihat ya betapa beragamnya makanan khas dari Sintang yang menarik untuk dicoba. Dan itu dia tadi UMKM Connect kita. Aku Monica, pamit undur diri. Tetap semangat, tetap kreatif, dan selalu bangga menjadi bagian dari Indonesia. Jangan lupa stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.
1: Produe FM, sampai siang di Produe FM,
2: teman terbaik kamu. Sampai siang di Produe FM.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya di kesempatan kali ini, teman Pro 2 semua, dan tentu aja masih dengan berbagai informasi yang sudah aku siapkan buat teman-teman. Nah, teman Pro 2 semua, kalau berbicara terkait kuliner, kita bisa kok membuat aneka minuman, teman Pro 2 semua, untuk minuman bernuansa merah putih untuk menyemarakan kemerdekaan ya. Apa aja inspirasinya, teman-teman? Kamu bisa loh buat minuman dengan es merah putih jelly. Jadi minuman ini nih cocok banget untuk anak-anak maupun orang dewasa. Bisa menggunakan jelly strawberry atau sirup merah sebagai lapisan pertama, kemudian tambahkan susu, santan atau yogurt untuk menciptakan warna putih. Potongan kelapa muda atau jelly juga bisa ditambahkan agar teksturnya semakin menarik.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax, sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran: 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Rebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317

7 Pro 2 Sintan, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada, masih bareng aku di kesempatan kali ini untuk acara kita berikutnya, yaitu Gaspol ya, gagasan seputar dunia olahraga. Sebelumnya teman Pro 2, aku mau informasikan juga kalau kita turut berduka ya atas gempa yang terjadi di NTT. Teman Pro 2 semua, mudah-mudahan nanti dapat segera teratasi dengan baik, dan teman-teman kita di sana juga diberikan kekuatan, terus diberikan kemudahan juga untuk terus bangkit, terhindar dari hal-hal yang buruk ya teman Pro 2 semua. Oke, kita akan beralih ke informasi terkait dunia olahraga. Teman Pro 2, buat kamu-kamu yang suka banget sama bola ya. Nah, ini ada Timnas Futsal Indonesia kalah 3-5 dari Oparulo Ferrol dalam laga uji coba di Spanyol, dan pertandingan melawan Oparulo Ferrol ini menjadi bagian dari persiapan Garuda menuju Piala Dunia Futsal 2028. Dan Futsal Indonesia terus memperbanyak pertandingan internasional untuk menguji mental para pemainnya itu seperti apa teman Pro 2 semua. Informasinya ini aku kutip dari rri.co.id.

Kita semua pernah mendengarnya. Tapi, apa itu perubahan iklim dan apa pengaruhnya terhadap planet kita? Perubahan iklim atau pemanasan global adalah proses pemanasan planet kita. Para ilmuwan memperkirakan bahwa sejak revolusi industri, aktivitas manusia telah menyebabkan bumi memanas sekitar 1 derajat Celcius. Meskipun kedengarannya tidak seberapa, namun hal ini mempunyai arti yang besar bagi manusia dan satwa liar di seluruh dunia. Sayangnya, kenaikan suhu akan membuat cuaca kita semakin ekstrim dan tidak dapat diprediksi. Ketika suhu meningkat, beberapa daerah akan menjadi lebih basah dan banyak hewan serta manusia tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim. Ada banyak yang menyebabkan perubahan iklim. 1. Pembakaran bahan bakar fosil. Selama 150 tahun terakhir, negara-negara industri telah membakar sejumlah besar bahan bakar fosil, seperti minyak dan gas. Gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer selama proses ini bertindak seperti selimut yang tidak terlihat, memerangkap panas matahari, dan menghangatkan bumi. Hal ini dikenal sebagai efek rumah kaca. 2. Pertanian. Percaya atau tidak, kebiasaan makan sapi berkontribusi terhadap perubahan iklim. Sama seperti kita, ketika sapi makan, metana, sejenis gas rumah kaca, menumpuk di sistem pencernaan mereka dan dilepaskan berbentuk bersendawa. Nah, ini mungkin terdengar lucu, tapi jika kamu membayangkan, ada hampir 1,5 miliar sapi yang melepaskan seluruh gasnya ke atmosfer, itu pasti akan berdampak loh. 3. Deforestasi. Hutan menyerap sejumlah besar karbon dioksida, salah satu gas rumah kaca, dari udara, dan melepaskan oksigen kembali ke dalamnya. Hutan hujan Amazon sangat luas dan efisien dalam melakukan hal ini, sehingga berfungsi seperti pendingin ruangan, membatasi perubahan iklim. Sayangnya, banyak hutan hujan ditebang untuk menghasilkan kayu, kelapa sawit, dan membuka jalan bagi lahan pertanian, jalan, tambang minyak, dan bendungan. Bagaimana dampak perubahan iklim terhadap planet ini? Bumi mempunyai banyak iklim tropis dan juga zaman es selama miliaran tahun keberadaannya. Lalu, mengapa sekarang begitu berbeda? Hal ini terjadi karena 150 tahun terakhir, aktivitas manusia telah menyebabkan kita melepaskan sejumlah besar gas berbahaya ke atmosfer bumi, dan catatan menunjukkan bahwa suhu global meningkat lebih cepat saat itu. Tahukah kamu, iklim yang lebih hangat dapat mempengaruhi planet kita dalam beberapa cara? 1. Lebih banyak curah hujan. 2. Pergantian musim. 3. Menyusutnya es laut. 4. Meningkatnya permukaan air laut.

0: Siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, masih bareng aku Widya di Gaspol, gagasan seputar dunia olahraga guys. Kekuatan tim bulu tangkis Indonesia menuju kejuaraan dunia 2026 dipastikan bertambah. Merah putih menambah 3 amunisi baru sehingga sekarang punya 14 wakil. Satu wakil terbaru datang dari ganda putri Isyana Syahiramida Rinjani Quinaranastin. Sementara dua wakil lainnya ada Bimo Prasetyo dan juga Arla Nabila Teisha serta Rehan Naufal Kusharjanto dan Gloria Emmanuel Wijaya di ganda campuran. Teman Pro 2 semua, itu dia kekuatannya, ada 3 kekuatan ya untuk menjelang kejuaraan dunia 2026 untuk tim dari Indonesia.

Pro 2, tahu nggak sih banjir bisa datang kapan aja? Dan meskipun situasi kayak gitu bikin panik, tetap ada cara buat tetap produktif, termasuk belajar. Jadi gimana sih caranya tetap fokus belajar meskipun banjir sedang terjadi? 1. Prioritas utama, keamanan dulu. Pertama-tama, ingat ya, safety is the key. Kalau air sudah mulai naik, jangan nekat tetap di rumah kalau udah terancam banjir. Prioritaskan keselamatan kamu dulu. Kalau udah aman, baru deh lanjut ke tips belajar. 2. Cari tempat yang aman dan nyaman. Setelah memastikan tempatmu aman, yuk cari tempat yang nyaman buat belajar. Misalnya, pindah ke lantai 2 atau tempat yang lebih tinggi supaya kamu nggak kesulitan bergerak kalau air semakin naik. Gunakan waktu ini buat rapiin barang-barang yang penting dan simpan di tempat yang lebih aman. 3. Maksimalkan gadget dan internet. Jangan panik karena nggak bisa ke sekolah atau ke kampus kamu. Kamu masih bisa belajar via online kok. Buat aplikasi e-learning atau video pembelajaran di YouTube. Dan manfaatkan koneksi internet buat ikut kelas daring. Kalau listrik padam, siapkan power bank atau charger portable agar tetap bisa connect. 4. Belajar dengan sistem fleksibel. Banjir yang datang kadang bikin mood belajar turun. Coba deh atur waktu belajar kamu dengan sistem fleksibel. Misalnya belajar sesingkat 20-30 menit dan istirahat sebentar aja. Ini juga bisa jadi waktu buat bantu orang tua atau tetangga. Jadi gak berasa berat belajarnya. 5. Gunakan waktu untuk review dan menyusun rencana. Kadang, bencana kayak banjir bisa jadi momen untuk nge-review pelajaran. Buka catatan dan coba review materi yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Atau buat rencana belajar baru yang lebih efektif untuk kedepannya. Gak ada yang salah kok kalau belajar sambil evaluasi cara belajar kamu sendiri. 6. Ciptakan mood belajar yang positif. Terakhir, teman Pro 2, jangan lupa untuk tetap positif. Banjir memang gak terduga, tapi coba jadikan ini kesempatan untuk berkembang. Misalnya, kamu bisa coba teknik belajar yang baru, atau malah bisa meluangkan waktu untuk hobi lain yang juga bisa mendukung proses belajar kamu. Teman Pro 2, ingat selalu ya, meskipun lagi ada bencana, kita tetap bisa produktif dan positif. Pastikan kamu tetap menjaga kesehatan, terus belajar, dan tetap semangat.

0: Juju, cepatlah Ju. Ini tempat di tepian kapuas nih. Matahari sore agak bagus nih.
1: Ya, ya, bentar. Captionnya anak daerah pun bisa viral.
0: Woi, kerjaan kantor belum dikirim nih. Kan hari ini deadline proposalnya.
1: Besok jalah gampang. Yang penting upload dulu, viral dulu. Rezeki pandai jalah nyusul.
0: Loh, loh, loh. Bos kirim pesan di HP-mu. Kamu resmi dikeluarkan dari proyek. Terlalu banyak alasan, kerjaan gak kelar.
1: Hah? Serius lah bro, betul-betul.
0: Ini semua nih, gara-gara kita kasihkan joget nih Ju. Kita kira ngejar viral tuh jalan pintas, padahal malah nyasar.
2: Jangan tunggu nanti buat yang wajib. Kesempatan bisa habis tiba-tiba. Ingat, bukan semua yang bersinar itu masa depan. Kadang, yang bersinar hanyalah pantulan layar.

Balik lagi masih di Gaspol, gagasan seputar dunia olahraga. Teman Pro 2, FIA menghapus kewajiban netralitas bagi pembalap, kompetitor, dan official yang berasal dari Rusia serta Belarus. Bendera warna, simbol nasional, perlengkapan mobil, dan lagu kebangsaan kedua negara kembali diperbolehkan. Dan tetap melarang penyelenggaraan kompetisi internasional di Rusia dan juga Belarus hingga pemberitahuan lebih lanjut. Teman Pro 2 semua di mana aja berada, jadi Federasi Automobil Internasional ya. Nah, ini mencabut kewajiban netralitas bagi pembalap asal Rusia dan juga Belarus, dan perubahan itu mungkin memungkinkan penggunaan bendera dan lain-lain yang seperti sudah aku sebutin teman Pro 2 semua dalam kompetisi balap internasional. Dan teman-teman, informasinya aku kutip dari rri.co.id.

Dalam Pro 2, tahukah kalian fakta menarik dari misteri benteng Lohagat, mahakarya strategi dan kekuatan dari abad ke-1 sebelum Masehi? Terletak di ketinggian 1033 meter di wilayah Maharashtra, India, benteng Lohagat berdiri gagah sebagai saksi bisu perjalanan waktu selama lebih dari 2000 tahun. Asal-usulnya dapat ditelusuri hingga periode Satavahana atau sekitar abad ke-1 hingga ke-2 sebelum Masehi, menjadikannya salah satu benteng tertua di India. Namun, pesonanya tidak hanya karena usianya, melainkan juga karena kejeniusan konstruksi dan nilai strategisnya. Benteng ini dibangun di atas bukit yang curam dan sulit diakses. Pilihan yang sangat strategis dalam dunia militer kuno. Batu basal lokal digunakan sebagai bahan utama. Dengan teknik tradisional, batu-batu besar dipahat dan disusun erat tanpa menggunakan semen modern. Tetapi, tetap kuat berkat teknik sambung dan tumpuk yang cermat. 4 gerbang besar mengamankan benteng, menjadikannya benteng bertingkat dengan pertahanan berlapis. Dinding-dinding tebal dan kokoh membentang mengelilingi area utama, memperlihatkan kemampuan teknik pertahanan zaman kuno. Salah satu fitur yang paling menarik adalah Vinchukata, sebuah formasi panjang yang menyerupai ekor kalajengking, bukan hanya estetika, tapi juga berfungsi untuk menipu dan mengarahkan musuh ke jalur pertahanan. Tak hanya kekuatan fisik yang dipikirkan, namun juga keberlanjutan. Tangki air hujan dan saluran air dibangun untuk memastikan pasokan air cukup saat benteng dikepung atau saat musim panas melanda. Semua ini menjadikan Lohagat bukan sekedar benteng, tapi peradaban kecil di puncak bukit. Benteng ini sempat memainkan peran penting dalam sejarah Maratha saat Chhatrapati Shivaji Maharaj mengambil alihnya pada abad ke-17 dan menjadikannya pusat penyimpanan harta rampasan. Perpaduan antara arsitektur kuno, posisi strategis dan kekayaan sejarah membuat Lohagat menjadi simbol kejayaan masa lalu yang masih berdiri kokoh hingga kini.

helm sebenarnya merupakan penemuan baru, bahkan belum genap berusia satu abad. Kabarnya, aturan terkait penggunaan helm di jalan raya belum berlaku sampai tahun 1960, sehingga pemilik motor di bawah tahun itu terbiasa berkendara tanpa menggunakan pengaman helm. Semua bermula ketika pria asal Inggris bernama Lawrence mengendarai motor saat hujan deras di Minggu pagi pada 19 Mei 1935. Ia yang saat itu sedang menukik di tikungan terkejut usai melihat sekelompok anak kecil bermain di depannya. Tanpa pikir panjang, dia membanting setang dan mengubah arahnya. Namun bukannya selamat, Lawrence justru terlempar jauh. Dia yang tidak menggunakan helm mengalami cedera berat di kepala hingga membuatnya koma 6 hari dan meninggal dunia. Dokter saraf yang menangani Lawrence, Hugo Kreins, merasa ada yang tidak beres dengan perilaku pengendara motor di masa itu. Ia pun memulai penelitian terkait cedera kepala dan bagaimana cara mencegahnya. Pada 1941, Hugo Kreins menulis jurnal paling bersejarah di dunia dengan judul Cedera Kepala pada Pengendara Sepeda Motor, Pentingnya Helm Kecelakaan, dan diterbitkan di British Medical Journal. Disitulah helm motor pertama kali akhirnya tercipta. Kreins bahkan membuat sendiri helmnya, kala itu helm buatannya menggunakan material karet dan gabus. Pada 1953, Profesor Lombard dari Universitas California Selatan menyempurnakan fungsi helm dengan menambahkan teknologi penyerap guncangan. Pengaman kepala tersebut terbuat dari kulit luar yang keras dan dua lapisan bantalan. Setahun setelah itu, industri helm di dunia mulai maju dan perangkat tersebut perlahan mulai dijual secara massal. Lalu pada awal 1961, hukum menggunakan helm untuk pesepeda motor ditetapkan di Australia. Kemudian menyusul di Amerika Serikat 5 tahun setelahnya. Pada 1971, helm full face pertama tercipta di dunia. Setelah itu evolusi pengaman kepala bisa dikatakan berhenti, sebab tidak ada pembaruan yang signifikan kecuali motif atau teknologi tambahan yang mendukung keseluruhan fungsinya.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua, masih bareng aku Widya. Dan tentu aja teman Pro 2 seperti biasa aku bakal hadirkan untuk top 20 lokal Indonesia untuk kesempatan siang hari ini. Jadi buat kamu-kamu jangan kemana-mana guys.

Hai hai teman pro 2, gimana kabarnya siang ini? Semoga semangatnya masih full tank ya. Seneng banget nih Tias bisa balik lagi temenin ruang dengar kamu di Indonesia Top 20 selama 1 jam ke depan. Anyway, chart kita minggu ini penuh plot twist ya teman pro 2. Ada yang meluncur ke atas, ada yang harus merosot, ada juga nih yang masih bertahan di minggu ini. Penasaran gak sih siapa yang berhasil tembus ke posisi puncak minggu ini? So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang atau dengerin kita lewat RRI Digital dan rri.co.id. Gak terasa ya teman Pro 2, roda perputaran lagu kesayang kita jalan terus nih. Minggu ini kita harus sayonara dulu sama Gendrawari dengan lagu Seribu Kali yang terpaksa harus terlempar keluar ya dari chart kita minggu ini. Dan sebagai gantinya, di posisi 20 kita langsung disikat sama pendatang baru yang lagi sering banget mondar-mandir di FYP TikTok nih. Dan rame banget ya, dijadiin sound content komedi anak muda nih teman Pro 2. Langsung aja kita dengerin yuk kolaborasi kocak dan ciamik dari Akbar Chalai dan Mingsu lewat lagu

dari minggu sebelumnya ada Sumpah Mati dari Selina Grace dan Andi Rianto. Kalau ngomongin sumpah-sumpah tuh kayaknya berat dan vibes-nya serius banget gak sih teman Pro 2? Tapi beda halnya nih sama lagu yang satu ini. Vibes-nya asik banget ya, karena makeup challenge TikTok-nya yang centil gitu nih teman Pro 2. Siapa lagi kalau bukan dari Naikila dengan lagu My Mind Gue. 18.

0: sama Pro 2 yang masih setia bertahan di posisi 17. Nextnya ada penyanyi yang datang dari ajang pencarian bakat yang sama, masih bertahan juga di posisi 16 dari minggu sebelumnya, ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. 16.
1: Selalu

Change dengan lagu LDR ya, yang masih betah duduk manis dan bertahan di posisi 15 nih. Coba absen dulu, siapa di sini yang pasangannya beda kota, beda jam tidur, atau bahkan beda negara nih? Rasa kangen yang cuma bisa diobati sama kiriman paket makanan atau slip code tuh emang berat banget ya teman Pro 2. Tapi tenang, lagu ini hadir khusus buat nemenin kamu di siang ini. Stay strong ya buat teman Pro 2 yang LDR. Nextnya di posisi 14 ada yang terpaksa turun 3 peringkat nih dari posisi 11 minggu sebelumnya. Ini dia Farel Hilal dengan lagu Keliling. 14.

dan Wisnu Santika, Lewat Aku Harus Pergi berhasil naik satu peringkat ke posisi 13 nih bertemu Pro 2. Dan lanjut di posisi 12 masih bertahan di posisi yang sama nih. Langsung aja kita galau tipis-tipis barengan Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. 12.

naik 2 peringkat ke posisi 11 ya teman Pro 2. Emang lagi ngetren kayaknya nih di kalangan anak muda, terutama Gen Z atau Gen Alpha nih, yang suka foto-foto ngeblur gitu, ya gak sih? Tapi lagu ini beda ya maknanya teman Pro 2. And then di posisi 10 masih ditemani oleh kolaborasi Ariel Noah dan Raisa dengan lagu Senang Bisa Dengar Suaramu Lagi. 10.

Bernadia kita buat menyenangkan ya. Honestly sedih banget nih teman Pro 2. Bernadia harus turun dari posisi 3 minggu sebelumnya nih. Dan buat para bersenadia, request terus yuk lagunya biar melompat lebih tinggi lagi. By the way, ngomong-ngomong soal lompat-melompat nih, nextnya masih bertahan di posisi 8 ada lomba sihir dengan melompat lebih tinggi. 8.

posisi 7 ada Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua yang masih bertahan di posisinya dari minggu lalu. Lagu galau racikan Mas Ade Govinda ini emang gak pernah salah dan keren banget deh pastinya. Dan gak kalah keren juga nih teman Pro 2, di posisi 6 ada lagu Teh Hijau dari Tulus yang naik 3 peringkat dari posisi 9 minggu sebelumnya. 6.

Jadi di posisi 5 kita udah dengerin lagu dari Mas Pam atau Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan di Tengah Pro 2. Dan di posisi 4 ada Bernadia yang masih betah duduk manis ya dengan Rabun Jauh. Emang paling bisa deh Bernadia bikin kita galauin mantan siang-siang gini ya. 4.

chart minggu ini datang dari runner up kita di minggu sebelumnya nih teman Pro 2, yaitu Raim Laude dengan Ikro. Nextnya sebagai runner up di posisi 2 yang turun satu peringkat nih dari jawara kita di minggu sebelumnya ada Shilong Seven dengan Sederhana. 2.

Pro 2. Sebelum kita drop nama sang juara minggu ini, yuk kita fast forward dan kilas balik dulu perjalanan dari posisi 20 sampai runner up kita. Di posisi 20 ada Akbar Chalai dan Mingse dengan Astaga Bercanda. Di posisi 19 ada Sumpah Mati dari Selena Grace dan Andi Rianto. Di posisi 18 ada Naikila dengan Main-Main Gue. Di posisi 17 ada Jangan Keluar by Nuka. Di posisi 16 ada Jagat Rasa by Samuel Cipta. Di posisi 15 ada LDR by Change. Di posisi 14 ada Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 13 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Di posisi 12 ada Gurun Hujan by Juicy Lucy. Di posisi 11 ada Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Di posisi 10 ada Ariel Noah dan Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 9 ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 8 ada Lomba Sihir dengan lagu Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 7 Terbelah Jadi Dua by Gloria Jessica dan Adi Govinda. Di posisi 6 ada Teh Hijau by Tulus. Di posisi 5 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas. Di posisi 4 ada Bernadia lagi dengan Rabun Jauh. Di posisi 3 ada Ikro by Raim Laode. Di posisi 2 ada Sheila on Seven dengan Sederhana. Fix, jawara kita minggu ini datang dari lagu yang masih ramai banget nih ya didengerin kalangan Gen Z or Gen Alpha nih teman Pro 2. Please welcome and say hi sang jawara minggu ini Adrian Halif dengan 2001 kali. 1.

Dan lagu 2001 kali dari Adrian Khalif tadi resmi menutup kebersamaan kita di Indonesia Top 20 edisi minggu ini. Asli gak kerasa banget ya, 1 jam udah lewat gitu aja pas kita lagi seru-seruan bareng nih. Buat kalian yang lagu favoritnya belum berhasil tembus ke papan atas, jangan berkecil hati. Langsung aja gempur kolom request dan rajin-rajin vote di Pro 2 Hitlist Indonesia, biar minggu depan lagu jagoan kamu bisa naik kelas. Terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang udah nemenin Ties dari awal sampai akhir, baik yang dengerin di radio ataupun streaming RRI Digital. Special thanks juga buat tim musik kita di balik layar, ada Kiki dan Ati. Dari studio Pro 2 RRI Sintang, Ties pamit dulu. Stay safe, stay healthy, dan sampai jumpa di Top 20 minggu depan. Bye-bye.

Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proud 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proud 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Proud 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proud 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Sabtu ini Tias balik lagi nih temani kamu di International Top 20. Thank you buat semua request yang udah masuk minggu ini. Persaingan minggu ini ketat banget ya. Banyak lagu baru yang langsung melejit masuk chart kita nih teman Pro 2. Penasaran gak sih siapa yang berhasil menduduki tahta jawara baru minggu ini? So tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang. Kamu juga bisa dengerin siaran ini di mana aja lewat RRI Digital dan RRI.co.id. Sayang banget nih teman Pro 2, minggu ini kita harus berpisah dengan Where Is My Husband dari Raye dan Man I Need by Olivia Dean yang lagunya resmi out dari jajaran top 20. Tapi chart kita makin fresh nih ya, karena kedatangan new entry di posisi 20. Please welcome BTS dengan lagu Swim. Walaupun di tengah kesibukan proyek individu masing-masing member nih ya, perilisan lagu ini tetap berhasil membuktikan dominasi BTS di chart global nih teman Pro 2. Check this out, Swim from BTS. 20.

posisi 19 ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Gracie ini memang belakangan lagi jadi sorotan banget ya, setelah memenangkan penghargaan Songwriter of the Year dan sibuk mempersiapkan world tournya yang tiketnya langsung sold out nih teman Pro 2. Sama halnya seperti Gracie Abrams, di posisi 18 ada newcomers kita di minggu ini, yaitu Olivia Rodrigo yang tiket konser world tournya juga langsung ludes habis dalam hitungan menit nih teman Pro 2. Please say hi to Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. 18.

posisi 17 ada Taylor Swift lewat I Knew It, I Knew You. Lagu-lagu Taylor ini emang gak ada habisnya ya. Dia baru aja memecahkan rekor penjualan album fisik terbanyak tahun ini. Nah, kalau di posisi 16 minggu ini ada Sienna Spiro dengan lagu The Visitor. Suara vokal emosionalnya Sienna di lagu ini benar-benar nagih banget ya buat didengerin berulang kali. 16.

Cara Made You Love Me by Ariana Grande berhasil naik peringkat ke posisi 15. By the way, kabarnya Ariana memutuskan hiatus panjang nih setelah menyelesaikan Eternal Sunshine Tour-nya nih teman Pro 2. Tapi berbanding terbalik nih sama Harry Styles yang lagi asik-asiknya keliling dunia untuk konsernya yang bertajuk Together Together Tour. Berkat dukungan teman Pro 2 juga nih, Harry Styles berhasil naik peringkat ke posisi 14 dengan lagunya Aperture. 14.

0: Things different and change the narrative. God knows you are wild child, beautiful child. I need your help.
1: Nah, lagu Rindis by Dev and Thames naik juga ke posisi 13 ya teman Pro 2. Lagu bernuansa Afrobeat ini emang seenak itu buat didengerin sore-sore gini. And next, ikutan naik juga ke posisi 12 ada Olivia Rodrigo lagi nih teman Pro 2 dengan lagunya Drop That. 12.

Buat yang dari tadi udah nungguin lagunya Bruno Mars yang Cha-Cha-Cha, ternyata langsung lompat ke posisi 11 ya teman Bro 2. Sekarang kita udah resmi masuk ke jajaran top 10 nih, dan membuka posisi 10 ada Sabrina Carpenter with Tears. 10.

Adem banget emang ya suaranya Olivia Dean dengan lagu So Easy to Fall in Love yang duduki posisi 9. Nextnya di posisi 8 ada mantan jawara kita di minggu sebelumnya nih. Yap, betul, ada Kelani yang katanya baru aja merampungkan tur dunianya yang sukses besar dan dapat banyak pujian kualitas vokal live-nya yang luar biasa nih teman Pro 2. Langsung aja kita dengerin yuk, Folded by Kelani. 8.

7 minggu ini diisi sama Somber lewat lagu bernuansa dark pop Homewrecker. Lagu ini aku masih sering banget temuin di FYP TikTok nih. Pantesan aja streamsnya udah tembus puluhan juta kali secara global ya teman Pro 2. Dan naik ke peringkat 6 ada girl group kesayangan kita semua, Blackpink, lewat lagu Girl.

Posisi kelima minggu ini ada Mandy Sembir lewat single Bittersweet yang naik dari posisi 11. By the way, teman Pro 2, ngomongin soal percintaan Mandy Sembir ya. Akhir Juli kemarin dia baru aja bikin heboh dunia maya karena resmi bertunangan sama sang kekasih Justin Herbert. Seneng banget ya lihat Madison yang dulu langganan galau akhirnya dapat happy ending nih. Next ada girl group yang naik dari posisi 10 minggu sebelumnya dan sekarang di posisi 4 ada Eyelid lewat lagu Not Cute Anymore.

tidak terasa ya, bersatu jam Tias temani kamu di International Top 20. Gimana perasaannya sore ini teman Pro 2? Semoga perasaan kamu lagi baik-baik aja dan gak lagi galau ya. Nah, di posisi 3 minggu ini yang barusan kita dengerin ada Bruno Mars dengan Risk It All. Lagu ini tuh pas banget buat kamu yang lagi diambang keraguan antara mau maju terus ngejar cinta atau mundur karena takut terluka nih. Ayo pilih yang mana? Tapi ingat ya teman Pro 2, semua pilihan itu pasti ada risikonya. And then di posisi runner up ada Sienna Spiro lewat lagu baladnya Die on This Hill. Check this out. 2.

Oke, teman Pro 2, sebelum kita drop nama sang juara minggu ini, yuk kita fast forward dan kilas balik dulu perjalanan dari posisi 20 sampai runner up minggu ini. Di posisi 20 ada Swim by BTS, di posisi 19 ada Gracie Abrams dengan Good Reason, di posisi 18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song, di posisi 17 ada Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You, di posisi 16 ada Sienna Spiro dengan The Visitor, di posisi 15 ada Ariana Grande dengan Hey There, I Made You Love Me. Di posisi 14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di posisi 13 ada Dev featuring Thames dengan Rain Dance. Di posisi 12 ada Olivia Rodrigo lagi dengan Drop Dead. Di posisi 11 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di posisi 10 ada Tears by Sabrina Carpenter. Di posisi 9 ada Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love. Di posisi 8 ada Folded by Kehlani. Di posisi 7 ada Homewrecker by Samber. Di posisi 6 ada Blackpink dengan Go. Di posisi 5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di posisi 4 ada Eyelid dengan Not Cute Anymore. Di posisi 3 ada Bruno Mars lagi dengan Risk It All. Di posisi 2 Die On This Hill by Sienna Spiro. Dan juara baru kita minggu ini, Please Welcome I Just Might by Bruno Mars. 1.

Oke teman Pro 2, jangan lupa buat terus dukung lagu-lagu jagoan kamu di Pro 2 Hitlist Internasional ya. Caranya gampang banget, request sebanyak-banyaknya dan dengerin kita terus lewat aplikasi RRI Digital. Makasih banget ya buat kamu yang udah setia dan seru-seruan bareng Tia selama 1 jam penuh. Dan pastiin tiap Sabtu kamu gak absen buat dengerin International Top 20. Makasih juga buat tim musik kita hari ini, ada Kiki dan Ati. Aku Tias pamit dulu ya. Have a great weekend dan sampai jumpa Sabtu depan. Bye-bye.

0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proudu ya? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proudu ya, kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Proudu ya, dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proudu ya, di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Proudu FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Proudu FM.
3: Sore Ceria Proudu FM. Teman terbaik kamu.
4: Mungkin jalan-jalan, mungkin main gitu ya. Sambil yang di jalan sekarang teman Pro 2, gue bakal nemenin lo bareng gue Ocit.
5: Hari Sabtu gini enaknya kayaknya udah mulai ada yang mungkin jalan-jalan atau mungkin main gitu ya. Sambil yang ada di jalan sekarang teman Pro 2, gue bakal nemenin lo bareng gue Ocit pastinya di sore hari ini, di sore ceria weekend. Dan nanti kita juga gak bakal sendirian teman Pro 2, karena bakalan ngobrol sama salah satu musisi muda yang menurut gue cantik dan juga berprestasi ini ya. Nanti kita bakal ngobrol di musik trainer, ada dari Kayla Tifa. Dia nanti kita bakal ngobrol bareng dia. Dan juga kalau misalkan lu pengen nanya juga teman Pro 2, bisa banget langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Tapi setelah yang satu ini.

0: ketemu balik lagi bareng Ocit. Tapi sekarang Ocit gak sendirian. Sebenarnya sendirian di studio, tapi gak sendirian ngobrolnya nih sore hari ini nih. Karena udah ditemenin bareng Kay Latifa. Halo, selamat sore.
1: Halo.
0: Wah, ini panggilannya Kay ya?
1: Yes.
0: Oke, Kay sehat Kay?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Aku sehat juga sih, alhamdulillah ya. Tapi sayangnya kayak enggak bisa belum bisa ke Jakarta nih kayaknya ya.
1: Iya.
0: Sekarang kayak tinggalnya di mana, Kay?
1: Aku tinggal di Cirebon.
0: Cirebon. Wow. Ya, lumayan sih dari Jakarta ya. Lumayan jauh. Cirebon, oh iya iya iya iya iya. Ya. Nah, Kay ini mungkin boleh kenalan dulu kali ya sama teman Pro 2 yang ada di sini nih yang lagi dengerin sekarang. Siapa sih Kay ini dan kesibukannya tuh lagi apa?
1: Oke. Halo semuanya teman Pro 2. Aku Kay Latifa, asal aku dari Cirebon. Dan aku sekarang kesibukannya sebagai seorang pelajar dan juga seorang penyanyi.
0: Wow, pelajar sekaligus penyanyi. Wah ini nih kayaknya kalau misalkan di sekolah nih yang paling famous nih kalau misalkan punya suara yang bagus nih. Biasanya gitu di angkatan gue kalau misalkan ada satu anak yang bagus gitu ya suaranya, biasanya dia nih selalu suruh maju kalau misalkan lagi ada upacara mungkin di 17-an nanti gitu kan. Terus juga kalau ada acara-acara besar, hari-hari besar, biasanya dia yang selalu tampil kayak gitu. Oke. Okay. Nah, berarti sekarang Kay kelas berapa nih?
1: Aku baru masuk kelas 1 SMA.
0: Wow, kelas 1 SMA udah jadi penyanyi. Berarti awal mulai karir kamu nyanyi itu dari kapan? Dari SD atau mungkin dari lahir?
1: Enggak.
0: Enggak ya?
1: Kalau misalkan nyanyi itu aku baru mulai di kelas 1 SMP.
0: Okay.
1: Dan mulai fokusnya itu di kelas 3 SMP.
0: Oh, itu pas awal-awal emang kamu tuh suka nyanyi atau kayak dari orang tua kamu kayak terjunin ke apa industri nyanyi kayak gitu?
1: Karena ibu aku dulu pernah menjadi seorang penyanyi.
0: Oh gitu, oke. Okay.
1: Aku dari SD udah dikenalin musik, tapi emang gak didalami. Kelas 1 SMP itu belajar nyanyi karena ada pentas seni di sekolah dan aku ditunjuk untuk nyanyi solo. Jadi mau gak mau nyanyi lagi.
0: Oh gitu.
1: Nyaman di bidang musik, di nyanyi. Jadi aku terusin sampai sekarang.
0: Wow, keren banget. Berarti kamu awal-awalnya ya emang ada background keluarga dari ibu gitu ya, penyanyi gitu ya. Berarti emang udah darah-darah penyanyi gitu ya. Benar. Nah, habis itu kamu berarti dari SMP mulai diseriusin itu ikut lomba atau gimana nih, Kay?
1: Awalnya pentas seni, habis itu ikut-ikut lomba daerah.
0: Oke, okay. Lomba pertama kamu. Daerah. Lomba pertama kamu apa
1: lomba
0: tuh?
1: Lomba pertama aku nembang lagu daerah Kota Cirebon.
0: Wow, oh itu susah banget loh nembang gitu loh.
1: Susah banget.
0: Susah itu gimana?
1: Di lomba pertama aku kalah.
0: Oh kalah, tapi itu jadi pengalaman kan? Gimana perasaannya pas awal pertama kali, pas pertama kali ikut lomba itu tuh, apalagi langsung nembang gitu?
1: Iya, pertama kali aku ikut lomba. Unexpected banget karena ada seleksi H-2 sebelum perlombaan, makanya itu mepet banget. Makanya aku juga gak maksimal latihannya dan ketemu lawan yang memang sudah berpengalaman juga, jadi aku mengaku kalah.
0: Oke, okay. Tapi dari situ apa yang kamu dapat nih? Apa kayak kamu belajar kalau misalkan nembang itu ternyata sesulit itu ya? Tekniknya tuh susah atau kamu malah jadi
1: beda
0: punya
1: nyanyi pop.
0: Oke, okay. Perbedaannya
1: kalau
0: apa tuh?
1: Tembang. Kalau pop itu lebih mengandalkan apa ya? Suara-suara teknik vokal yang kayak belting, falset dan lain-lain. Kalau nembang itu ada cheng pop dan juga aksen yang harus dilatih. Jadi kalau nembang itu jauh lebih lama prosesnya.
0: Oke, wah iya kalau misalkan pop itu kan lebih fleksibel gitu kan, ngikutin karakter suara dari penyanyinya. Kalau nembang kayaknya ada pakem-pakemnya, cengkoknya gitu ya. Wah itu kayaknya kamu langsung kayak oh ternyata dunia nyanyi tuh luas gitu ya. Oke. Terus dari situ kamu lanjut kemana tuh perlombaan yang ikutin?
1: Nah, abis nembang daerah itu kan kota Cirebon, aku mulai masuk ke pop.
0: Oke.
1: Pertama kali ikut lomba festival itu di Agustusan tahun kemarin di Simfoni Perjuangan yang diadain di RRI Cirebon.
0: Wow, keren keren keren. Itu kamu bawain lagu apa tuh sampai bisa menang?
1: Bawain lagu apa ya? Indonesia Jaya dan Juwita Malam.
0: Oke, okay, berarti ada dua lagu ya, lagu
1: dua lagu.
0: Lagu biasa sama lagu nasionalnya ya?
1: Iya.
0: Oke, okay, itu perasaannya gimana tuh dari kamu yang awalnya perasaannya nembang gitu kan tadi, terus tiba-tiba ikut lomba pop gitu, itu gimana perasaannya atau persiapannya gimana tuh?
1: Persiapannya aku bener-bener struggle banget dari 3 bulan sebelumnya. Jadi dari latihan nafas, latihan, pokoknya segala macam lah, olahraga semuanya. Aku stop clean eating. Jadi persiapannya cukup maksimal, jadi

0: 102 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Ocit dan juga Kai di sini ya, nemenin kamu semua di sore hari ini nih. Nah, tadi kan kita udah kenalan nih sama Kai. Kai itu kesibukannya sekolah, terus juga penyanyi juga. Dari awal mula dia nembang sampai akhirnya dia bisa menang di audisi pop gitu ya, di RRI Cirebon. Nah, terus tadi kamu udah sempat kasih tahu ke kita nih kalau misalkan kamu udah punya lagu, judulnya Pertama Kali kalau nggak salah ya. Wah, pertama kali itu kenapa awal mulanya deh, ceritain dulu deh, kenapa kamu bisa tiba-tiba itu bikin kamu lagu bikinan kamu sendiri, atau mungkin ada yang nawarin nih Kai ada lagu ini terus akhirnya kamu serak atau gimana coba?
1: Pertama kali lagu itu muncul itu aku ada label Nada Digital Record, ada rekaman.
0: Oke.
1: Dan aku ikut. Akhirnya aku dikenalin sama produsernya, Om Ruli, dan juga rekan musiknya. Setelah itu dikirimin lagunya dan aku langsung jatuh cinta dengan lagu Pertama Kalinya.
0: Oke. Kenapa tuh? Apa yang bikin kamu jatuh cinta sama lagu Pertama Kali?
1: Lagu Pertama Kalinya ini, in general, itu kan lagu-lagu Gen Z gitu, Butterfly Era, Kak.
0: Oh gitu, emang ceritanya apa sih? Soalnya aku belum denger nih lagunya nih.
1: Lagu gimana seorang perempuan merasakan jatuh cinta untuk yang pertama kalinya.
0: Oke.
1: Sekian banyak

0: rintangan, ternyata ada nih yang sosok yang menguatkan.
1: Aduh, emang kamu relate sama cerita itu?
0: Aduh. Tapi kalau menurut aku sendiri, itu seperti hubungan aku dengan Tuhan.
1: Oh, kamu ngambil POV lain gitu ya, kalau misalkan.
0: Iya, POV lain.
1: Oke, okay. Kenapa kamu mengartikannya kamu dengan Tuhan itu gimana maksudnya?
0: Karena

0: detik ini.
1: Wow, keren banget, keren banget, keren banget. Itu quotes of the day, teman Pro 2.
0: Iya.
1: Quotes of the day ya, oke. Di produksinya ada kesusahan gak kamu mulai dari rekaman, ngafarin lirik, atau mungkin ada kayak perubahan awalnya, bukan judulnya bukan pertama kalinya, atau emang dari awal udah ditetepin itu tuh?
0: Banyak sih struggle waktu awal rekaman, bermasalah dengan audio, akhirnya kita ganti, dan juga judulnya awalnya bukan pertama kalinya.
1: Apa tuh?
0: Tapi, terima kasih selalu ada.
1: Oke, mungkin itu bisa dibuat nanti selanjutnya, single selanjutnya.
0: Oke, boleh.
1: Bener kan? Kayak disimpan dulu ah, kayak gitu. Oke. Nah, kesusahannya di mana berarti pas ini kan lagu pertama kamu ya, berarti ya. Berarti kan pasti ada cerita kayak mungkin ada ngafalinnya lumayan cepet kayak gitu dari jangka waktu rekamannya atau gimana?
0: Kalau untuk proses ngafalin enggak, karena spell waktunya lumayan lama. Tapi masuk ke dalam ceritanya, walaupun itu cerita yang relate sama aku, tapi aku tetap struggle ketika proses mendalami sebuah lagu.
1: Oke, terus gimana cara kamu bisa mendalami lagunya itu?
0: Lagunya itu, aku akhirnya menemukan metode aku sendiri.
1: Wah, gimana tuh?
0: Mendalami sebuah lagu.
1: Gimana tuh? Coba di-sharing dong.
0: Boleh, boleh.
1: Gimana
0: jadi
1: tuh?
0: Jadi aku baca dan aku artiin satu-satu sambil aku mengimajinasikan lirik lagu tersebut.
1: Berarti kalau misalkan liriknya lagi sedih, kamu tuh membayangkan keadaannya sedih kayak gitu ya?
0: Iya, betul.
1: Oke. Dan akhirnya rekamannya itu satu hari selesai atau butuh beberapa hari sampai akhirnya lagu itu selesai rekaman?
0: Satu hari selesai,
1: alhamdulillah. Wow, keren banget. Lagu pertama langsung satu hari selesai, itu keren banget loh, Kai.
0: Juga kaget banget.
1: Oke. Terus akhirnya setelah kamu dengar udah finalnya gimana nih? Pas pertama kali?
0: Aku akhirnya menemukan lagi, ternyata walaupun suasana atau vibes dari lagu itu ceria, tapi setelah aku dengerin lagi, ternyata deep banget.
1: Oke, punya arti sendiri berarti ya buat kamu ya?
0: Punya arti sendiri buat aku.
1: Oke. Wah, keren banget sama Om Bro 2 ya. Terus dari situ ada kesulitan kayak mungkin teknik vokalnya nggak buat rekaman lagu pertama kamu?
0: Teknik vokal banyak sih, kalau teknik vokal.
1: Oke, kamu banyak latihan lagi berarti ya?
0: Iya, karena aku ubah aransemen yang sudah guide awal sampai akhirnya final, ada beberapa yang aku ubah dan struggle sih.
1: Oke. Ya nggak apa-apa lah. Itu kan jadi pembelajaran juga kan buat kamu kan.
0: Ya.
1: Akhirnya, wah keren banget ya. Terus di sini ada katanya kamu baru aja rekaman ya. Baru aja rekaman, selesai rekaman satu lagu theme song dari mana, Kai?
0: Putra-putri wisata Indonesia.
1: Wow, keren banget. Tapi tahan dulu kayak buat cerita aja, karena nanti kita bakal ngobrol setelah lagu yang satu ini.

0: FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit dan juga Kai di sore hari ini. Kita udah ngobrol soal lagu pertama Kai, pertama kalinya. Tapi kita tadi dikasih tahu Kai kalau misalkan kamu baru aja selesai rekaman satu lagu terbaru lagi, itu buat tem Putra Putri apa tadi Kai?
1: Putra Putri Wisata Indonesia.
0: Putra Putri Wisata Indonesia. Wah, gokil banget. Itu gimana tuh Kai ceritanya sampai kamu bisa ngisi tem songnya mereka?
1: Ceritanya panjang banget.
0: Wah, gimana tuh? Panjang banget gimana tuh?
1: Panjang. Jadi aku tante aku juga bergerak di dunia pageant.
0: Oke.
1: Jadi aku dikenalin dengan National Director Putra Putri Wisata Indonesia. Dan sebelumnya aku juga pernah menjadi guest star The Crown of Japan.
0: Wow, keren banget.
1: Nah, itu tuh dibilang satu naungan gitu sama Putra-Putri Wisata Indonesia. Jadi akhirnya bekerja sama.
0: Gimana tuh pas rekamannya tuh? Kan pasti beda banget kan ya dari lagu kamu sebelumnya, terus lagu yang sering kamu bawain sama theme song tuh kayaknya harus apa ya, bikin merinding orang gak sih?
1: Betul banget. Nah, makanya aku beberapa kali mengulang rekamannya karena theme songnya itu sangat-sangat sulit ya.
0: Wah, kenapa tuh sangat-sangat sulit?
1: Sangat-sangat sulit. Dari feel dikit nih, awalnya itu pokoknya sangat-sangat creepy lah pokoknya.
0: Okay.
1: Dan akhirnya di tengah-tengah lagu itu ada modulasi, power yang naik, pokoknya sangat-sangat top.
0: Buat teknik vokalnya gitu ya. Maksud kamu tuh
1: buat teknik vokalnya
0: banyak banget mungkin di satu lagu itu ya.
1: Betul.
0: Itu gimana cara kamu persiapannya tuh buat theme song itu?
1: Persiapannya aku kembali membaca lagi dalam lagu itu dan mendalami lagi karakter di lagu itu. Dan akhirnya final result semuanya selesai.
0: Itu berapa lama Kai dari kamu awal dikasih tahu sampai ngafalin liriknya, nguliknya?
1: Satu bulan.
0: Itu lumayan ya. Singkat sih, benar. Apalagi kesibukan kamu juga ada yang lain kan selain nyanyi gitu kan ya. Nah, kalau ngomongin kesibukan, gimana cara bagi waktunya nih? Kan kamu punya kesibukan sendiri nih, sekolah gitu, sama nyanyi itu gimana biasanya?
1: Biasanya tante aku sudah mengupload jadwal-jadwal, jadi aku bisa sambil nyelipin.
0: Latihan,
1: lain-lain.
0: Berarti kayak udah di ini dulu ya, seminggu nih si Kay sekolahnya hari apa aja sampai jam berapa aja gitu ya?
1: Betul, jadi aku tidak mengganggu rutinitas belajar aku, tapi nyanyi juga tetap berjalan.
0: Tapi kamu punya trik sendiri nggak sih gimana cara biar sekolahnya jalan terus juga nyanyi juga tetap jalan?
1: Pinter-pinter bagi waktu, istirahat.
0: Istirahat. Istirahatnya kayaknya susah ya. Kalau misalkan jadwalnya padat gitu ya, kayaknya istirahatnya juga harus curi-curi waktu ya. Pernah nggak kamu ada jadwal mungkin nyanyi, habis itu besoknya sekolah nih masuk pagi, akhirnya pas di kelas ketiduran.
1: Ketiduran
0: lah sering
1: ya.
0: Sering ya kayaknya ya.
1: Setiap hari pulang malam soalnya.
0: Buat ada latihan. Ada les juga. Nah, kamu di sini juga ikut olimpiade gitu ya kalau nggak salah ya?
1: Iya.
0: Olimpiade apa tuh? Kamu udah nyanyi, sekolah ikut olimpiade. Kamu otaknya ini makan apa ini? Makan nasi juga kan?
1: Makan nasi
0: ya. Oh, kamu ikut olimpiade apa kemarin terakhir kali?
1: Olimpiade terakhir kali itu matematika.
0: Wow, ini sih kayaknya emang otaknya udah beda ya. Terus kamu gimana tuh? Kalau misalkan ada persiapan olimpiade, terus kamu juga harus ada jadwal nyanyi, habis itu kamu juga ada jadwal sekolah. Itu gimana cara kamu bagi waktunya tuh?
1: Biasanya kalau misalkan aku lagi fokus untuk olimpiade, mau ada ujian terdekat, nyanyi, dan selain belajar itu aku stop dulu.
0: Oke.
1: Latihan, nyanyi gitu-gitu aku stop dulu.
0: Fokus dulu ya, gitu ya.
1: Aku maksimal.
0: Benar.
1: Olimpiadenya.
0: Oke, berarti jadwal kamu yang misalkan satu minggu ini persiapan buat olimpiade gitu. Akhirnya nyanyinya nanti seminggu itu dikosongin dulu. Minggu depan baru nyanyinya full gitu.
1: Iya.
0: Kayak melepaskan suara-suara dari olimpiade kemarin gitu ya. Tapi kamu bisa ngasih tips gak buat teman-teman mungkin yang seumuran kamu di luar sana yang sama juga pengen istilahnya apa ya, kayak produktif juga gitu, punya kesibukan olimpiade atau mungkin juga pengen jadi penyanyi juga gitu, tapi bingung cara ngatur waktunya?
1: Kalau misalkan untuk produktif, coba ikut lomba-lomba.
0: Oke.
1: Sekarang soalnya banyak banget wadah. Lembaga prestasi, kalau nggak salah lembaga prestasi apa gitu. Di Instagram itu banyak-banyak lomba-lomba online, dan biasanya yang online itu sudah terkurasi di Puskesmas, jadi bisa untuk ke jenjang selanjutnya seperti misalkan SMP mau ke SMA, SMA mau ke kuliah, itu biasanya terkurasi. Dan kalau untuk membagi waktu harus pintar-pintar membuat schedule sih.
0: Bener, dicatat gitu ya, jangan sampai kelupaan. Terus kalau misalkan kalau ada yang tabrakan mungkin bisa diatur ulang lagi gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Tapi selama ini kamu ada kesulitan gak kayak bagi waktunya?
1: Kalau bagi waktu sih enggak. Kalau ngejalanin mah sering.
0: Oh, sering ya. Aduh, pasti ada keluhan-keluhan gitu ya.
1: Iya,
0: kayaknya setiap hari aduh capek, kayaknya itu udah makanan sehari-hari ya. Tapi kalau iya, misalkan betul. Itu kan namanya juga proses gitu ya. Jadi
1: iya, betul.
0: Benar. Mungkin kedepannya kamu mau ada project apa nih? Bisa di spill-spill enggak nih?
1: Spill-spill. Aku akan manggung.
0: Oke.
1: Jadi salah satu pengisi acara lagi di Festival Kebudayaan Nasional Kalibitanga.
0: Wow, itu di mana tuh?
1: Itu di Ciledug.
0: Oh, Ciledug. Oh, berarti kamu mau ke Jakarta dong? Dekat-dekat ini.
1: Sering ke Jakarta.
0: Oh, sering. Oke, ini karena lagi enggak bisa mungkin ya. Oke.
1: Iya.
0: Itu
1: dadakan banget.
0: Itu dibuka untuk umum apa enggak tuh? Siapa tahu mungkin ada fansnya kayak apa namanya nih? Udah ada namanya belum nih? Belum ya?
1: Belum.
0: Kai lovers belum. Atau mungkin kayak apa nih?
1: Ada ide enggak, Kak?
0: Apa ya? Kai lovers itu tadi deh.
1: Kai lovers.
0: Iya. Itu bisa datang juga enggak, atau kamu mau ngundang teman-teman mungkin mau yang mau ngeliat kamu gitu bisa langsung kemana?
1: Jadi Chai di Raga itu terbuka untuk umum di alun-alun Ciledug.
0: Oke, mungkin nanti kalau misalkan teman Pro 2 yang pengen ketemu sama Kai gitu ya, pengen lihat Kai perform, bisa langsung aja ke acara tadi ya. Oke, mungkin teman Pro 2 juga pengen follow atau ngikutin kesehariannya Kai, bisa di mana nih Kai?
1: Di Instagram aku @latifa_a.
0: Oke, selain Instagram ada lagi?
1: Ada TikTok.
0: Apa tuh namanya?
1: Latifa double
0: AK
1: juga.
0: Oh, sama Instagram berarti ya.
1: YouTube
0: ada juga.
1: Hai Latifa.
0: Oke, selain itu ada lagi enggak nih?
1: Sudah cukup kayaknya.
0: Udah cukup ya kayaknya. Oke, kalau misalkan teman Pro 2 pengen tahu kesehariannya Kai atau pengen ngikutin sosial medianya Kai, bisa tadi ke Instagram, TikTok atau juga YouTube. Oke, thank you Kai buat ngobrol di sore hari ini di sore ceria weekend. Sukses terus buat karirnya, buat sekolahnya ya. Dan nanti kita tunggu aja theme song yang baru kamu isi ya suaranya ya.
1: Yes.
0: Oke.
1: Terima kasih Kak.
0: Oke, thank you. Dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana karena gue masih nemenin lu di Sore Ceria Weekend.

kirim ke bumi untuk orang-orang.

menjaga malam weekend Mam Pro 2. Jadi gue bakal nemenin lu dengan lagu-lagu yang pastinya udah gue siapin dan enak buat dengerin di jalan sore hari ini. Apalagi long weekend sore kali ini kayaknya banyak orang yang lagi keluar juga, banyak acara juga. Jadi yang mau ikutan gabung seru-seruan bareng gue, langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 801 05.

0: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Tema Produe, welcome back masih di Produe RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan kali ini ya teman Produe, di edisi siar 15 Agustus 2026 udah benar-benar mendekati hari kemerdekaan, tapi memang cuaca kita belum berubah lebih baik ya. Tapi ya dengan hadirnya hujan kemarin, aku bersyukur banget teman Produe, setidaknya untuk menghilangkan debu tuh sedikit membantu ya. Dan untuk hari ini so far aku kayak berasa lagi di pepes teman Produe di dalam kamar, karena panasnya itu sampai 33 derajat dan kerasanya seperti 40 derajat celcius. Dan kalau kita lihat perkiraan cuaca hari ini ya teman Produe, katanya di hari Sabtu, which is malam minggu, itu nanti akan ada hujan dan juga badai petir ringan dan hujan di pukul 17 waktu Indonesia Barat hingga 18 waktu Indonesia Barat. Kalau aku lihat di luar sana sih cuaca masih cukup cerah ya teman Produe, tidak mendung dan juga belum berangin. Aku gak tahu apakah ini mungkin di sebagian wilayah kota Sintang atau mungkin enggak apa gimana, karena kan memang perakhiran cuaca ini sering berubah-berubah teman Produe, seperti mood pasangan kamu. Waduh, ini bahaya banget ya. Ya moga-moga aja hari ini bisa dibilang lancar teman Produe, kemudian juga udaranya semakin bagus. Dan kalau kita lihat di sini katanya hanya beberapa wilayah aja sih yang hujan nih teman Produe. Kita cek recheck teman Produe, kali ini ada hujan ringan di Sepauk, kemudian ada di Ketungau Tengah, ada juga di Kayan Hilir, Kayan Hulu, dan ada di Sungai Tebelian nih. Dan untuk wilayah-wilayah lainnya memang masih dengan udara kabur ya teman Produe, dan moga-moga aja di lingkungan kita bisa bergilir nih hujannya. Barangkali ada, kalau kata kita tuh hujan lokal ya teman Produe, bisa dari Tebelian mungkin geser dikit ke Pal, mungkin geser dikit ke lintas Melawi sampai ke Baning sampai seterusnya gitu ya. Dan aku berharap moga-moga cuaca kita semakin membaik, cuaca kita juga semakin sehat, apalagi ini menjelang hari kemerdekaan, which is banyak sekali sebenarnya aktivitas yang bisa dilaksanakan di luar ruangan, tapi dengan kondisi dan juga udara yang seperti ini memang dianjurkan untuk istirahat di rumah saja teman Produe, jika tidak punya kepentingan atau mungkin prioritas. Oke, kita dengarkan dulu lagu-lagu santai nih seperti biasa di sore ceria. Kita dengarkan dulu satu lagu yang bisa dibilang aku suka banget teman Produe, tapi udah lama gak dengerin. Ini dia, ada lagu dari miliknya. Ayo tebak teman Produe, bisa tebak gak nih lagu Monica yang Monica suka itu apa? Jadi di sini ada lagu dari Tulus dengan Lekas Akan Hadir di Ruang Dengar Kamu.

Sadar nggak sih, kadang kita tanpa sengaja menjual info pribadi di media sosial? Foto depan rumah baru, check-in lokasi secara real-time, sampai unggah foto KTP atau tiket perjalanan yang terlihat jelas barcode-nya. Kebiasaan overtagging dan berbagi terlalu detail seperti ini ibarat memberi peta jalan buat para pelaku kejahatan siber. Mengabadikan momen itu seru, tapi keamanan dirimu jauh lebih utama. Trik sibernya sederhana, tunda unggah foto lokasi sampai kamu sudah pindah tempat dan selalu blur data sensitif sebelum diupload ke publik. Ingat, jempolmu menentukan keamanan digitalmu.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran. 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Leodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Rebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

Yota Pro 2 kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kalau tadi Monica udah ngajakin kamu buat update info cuaca ya, teman Pro 2, kali ini kita bakal hadirkan juga nih untuk info-info ringan seperti segmen di sore ceria kali ini. Dan teman Pro 2, memang kalau ngomongin soal kesehatan atau mungkin juga aktivitas-aktivitas ringan tuh terkadang ada banyak sekali relevansinya ya. Nah, pastinya teman Pro 2 di dunia kesehatan juga tentunya kita bisa banget melihat-lihat nih, apakah mungkin kita hanya di rumah aja ketika cuaca sedang tidak baik-baik aja, atau mungkin ada tips-tips amannya nih berolahraga atau mungkin beraktivitas di saat musim kabut asap seperti ini. Nah, teman Pro 2, mungkin memang musim kemarau tidak hanya membuat udara terasa panas ya, tetapi juga sejumlah wilayah menjadi sulit karena disertai juga dengan jerebu. Kalau orang Sintang tuh bilangnya jerebu nih, teman Pro 2. Tapi ternyata banyak sekali tips-tips agar bisa tetap olahraga dengan lebih aman, yaitu pastinya adalah cek kualitas udara sebelum olahraga. Jangan hanya melihat apakah langit terlihat cerah atau enggak ya, teman Pro 2, tapi periksa juga terlebih dahulu kondisi kualitas udara dan konsentrasi PM2.5. Nah, ini melalui informasi resmi dari BMKG menyediakan pemantauan kualitas udara termasuk juga data-datanya secara real time dan perakiraan kondisi udara. Kalau menurut aku sih lebih baik tuh pilih olahraga di dalam ruangan ya, teman Pro 2. Katakanlah mungkin olahraga yoga atau mungkin fitness, nge-gym, badminton juga dalam ruangan ya. Jadi jangan banyakin yang di dalam luar, mungkin seperti running itu kalau bisa dalam minggu-minggu atau bulan-bulan ini ditahan-tahan dulu ya, teman Pro 2. Karena olahraga tuh pada niatnya kan kita pengen sehat. Kalau olahraga malah bikin kita semakin sakit justru, atau mungkin juga sesak napas karena udaranya tidak sehat, itu juga sangat disayangkan begitu. Kamu juga bisa ya ringan-ringan di rumah aja, teman Pro 2, seperti jalan di tempat, stretching, atau mungkin latihan ringan di rumah bisa memberikan kamu berbagai referensi atau alternatif untuk tetap bisa bergerak dengan aktivitas fisik yang kamu lakukan. Kemudian kurangi intensitas dengan olahraga di luar ruangan tadi, teman Pro 2, dan gunakan masker yang tepat saat harus keluar. Dan ketika harus beraktivitas di luar ruangan, teman Pro 2, dalam kondisi udara yang kurang baik, gunakan masker yang mampu menyaring partikel halus. Dan BMKG menyebutkan masker berfilter tinggi seperti N95 atau KF94 dapat membantu menyaring PM2.5.

0: Oke, kalau tiba-tiba harus evakuasi karena banjir atau bencana alam, kamu udah siap belum?
1: Siap gimana maksudnya?
0: Ya, siap keadaan darurat gitu, kayak barang-barang penting, kayak obat-obatan pribadi atau P3K.
1: Ya juga ya. Apalagi kalau ada yang punya penyakit tertentu.
0: Iya, apalagi kalau obat-obat rutin, kayak darah tinggi, asma, atau obat alergi, kan lebih baik disimpan di dalam satu tas supaya enak aja bawanya.
1: Jadi kalau harus keluar rumah, memang perlu bawa obat langsung ya?
0: Iya, benar. Jangan sampai saat dibutuhkan, obat-obatannya justru ketinggalan di rumah.
1: Wah, mulai sekarang aku harus siapin juga nih di tas.
2: Teman Pro2, dalam situasi darurat, obat-obatan pribadi sangat penting. Simpan obat rutin kamu dalam tas siaga bencana agar mudah dibawa saat dibutuhkan. Siaga hari ini lebih aman esok hari.

0: Rehani, makan malamnya sudah siap, Nak. Ayo, mumpung masih hangat.
1: Bentar, Mak. Dikit lagi. Tanggung nih warnya.
0: Tadi di sekolah gimana? Katanya mau cerita soal lomba gambar.
1: Iya, oke. Bagus kok. Yah, kalah kan gara-gara Mama ngajak ngomong sih. Ih, Mama nih.
0: Rehani, Mama di sini. Tapi kamu kayaknya lebih pilih di sana.
2: Gadget mungkin mendekatkan yang jauh, tapi seringkali menjauhkan yang ada di depan mata. Penggunaan gadget berlebihan pada anak berisiko menurunkan kemampuan sosialisasi, memicu keterlambatan bicara, hingga gangguan emosional. Jangan biarkan layar menggantikan kasih sayang nyata. Batasi durasi, dampingi prosesnya, mari kembalikan keceriaan anak di dunia nyata.

Kalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

0: Ya, tak perlu tepat sudah pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir kumandang azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk kaum muslimin dan juga muslimat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأسه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dalam hidup ini ada saatnya kita merasa lemah, bingung, bahkan tak tahu harus melangkah kemana. Namun sebagai seorang Muslim, kita selalu punya tempat kembali, yaitu doa. Hadis At-Tirmizi mengingatkan bahwa doa bukan sekedar permintaan, tetapi bukti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tangan terangkat, sejatinya hati sedang berserah. Doa adalah kekuatan orang beriman. Ketika usaha terasa berat, doa menguatkan. Ketika hati gelisah, doa menenangkan. Bahkan, saat harapan tampak jauh, doa menjaga kita tetap yakin bahwa Allah Maha Mendengar. Jangan pernah remehkan doa, sekecil apapun permintaan kita. Karena bisa jadi, bukan dunia yang langsung berubah, tetapi hati kita yang lebih dulu dikuatkan.

Mencintai makhluk itu sangat berpeluang mengalami kehilangan. Kebersamaan bersama makhluk juga berpeluang mengalami perpisahan. Hanya cinta kepada Allah yang tidak akan membuatmu kehilangan. Habibur Rahman El Sirazi.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik ataupun diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dari Abdullah bin Amru, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya, dan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Pro2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro2 FM.
3: Sore ceria Pro2 FM, teman terbaik kamu.
4: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
5: Cara pendaftaran: 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
4: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian,

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604. Ati 0896 317.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, Tama Produa, welcome back. Masih barengan aku Monica di pukul 18.27 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini seperti biasa, kita bakal hadir kembali untuk menghibur kamu, menemani kamu, Tama Produa. Dan so pasti juga kita bakal bergabung di segmennya untuk acara kultur kita. Kali ini karena sebentar lagi adalah momen 17 Agustus tahun 45 ya Tama Produa, di mana hari kemerdekaan Indonesia Raya tercinta ini. Nah, biasanya Tama Produa setiap pelaksanaan ulang tahun atau HUT Republik Indonesia ini pastinya dimeriahkan oleh berbagai agenda, aktivitas, bahkan juga perlombaan. Dan kali ini Monica bakal spill Tama Produa tradisi yang sangat unik untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang sering kali dilakukan oleh warga Indonesia tercinta. Yang pertama, kita ulas dari sini ada pacu kuda dari Aceh, Tama Produa. Ini kalau Monica, kalau naiknya jadi Awkarin ya kayaknya. Tapi di pacu kuda ini, Tama Produa, merupakan tradisi untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan tradisi ini berupaya untuk melestarikan kultur tentunya dan juga budaya yang awalnya dimainkan sejak era kolonial Belanda sesuai panen dan juga sudah diambil alih pemerintah setempat sejak tahun 1956. Dan tradisi pacu kuda ini rutin digelar setiap tahunnya pada 17 Agustus untuk menggunakan kuda persilangan jenis Australia dan juga Gayo. Tradisi ini menyimbolkan perjuangan rakyat Aceh dalam meraih kemerdekaan dan juga pastinya maknanya mendalam banget ya Tama Produa. Next, ada tradisi unik kedua dalam memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, yaitu adalah lomba sampan layar. Nah, lomba ini sudah lama diselenggarakan dari tahun 1965 di Batam dan juga menjadi tradisi rutin memperingati HUT Republik Indonesia. Lomba sampan layar ini menghadirkan beraneka ragam perahu dengan warna yang beragam, dan hal ini menjadikan momen kemerdekaan Republik Indonesia di Batam menjadi semakin meriah Tama Produa. Dan gak hanya itu, lomba sampan ini juga menjadi sebagai bentuk melestarikan kebudayaan Melayu masyarakat Kepulauan Riau. Masih ada setengah jam buat kita hadirkan teman Produa info-info di kultur kita. Jadi jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu satu lagu asik banget dari Wijaya 80 dengan Seharusnya Aku.

0: Hei Aya, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka.
2: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

teman Produa, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

dunia digital yang tidak pernah sepi, muncul satu kebiasaan baru dari generasi Z, Zero Post. Mereka tetap aktif scrolling, menonton reels, membalas DM, bahkan update story, tapi memilih tidak lagi rutin mengunggah postingan di feed publik. Fenomena ini bukan sekedar ikut tren, tapi bentuk respon terhadap kebisingan digital. Saat media sosial dipenuhi iklan, bot, dan konten AI, unggahan personal terasa mudah tenggelam. Belum lagi tekanan untuk selalu tampil menarik, estetik, dan sempurna di ruang publik yang bisa melelahkan secara mental. Bagi banyak anak muda, media sosial kini bukan lagi soal tampil untuk semua orang, tapi tentang memilih ruang yang lebih nyaman dan privat. Mereka tetap hadir, tapi dengan batasan yang lebih sadar. Zero Post menunjukkan bahwa eksistensi digital nggak selalu harus tampil terbuka. Kadang menjaga privasi justru jadi cara baru untuk tetap waras di tengah ramainya dunia maya.

0: Info Pro 2.
1: Disiarkan langsung dari Jalan Yeseyo Fangore Sintang dan tepat sudah pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir 3 info terkini di Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Tema produk untuk info pertama kali ini ada Anne Hathaway yang juga menyebutkan film yang ditampilkan dari kematian anjing berinisial R. Tentunya juga tema produk menurut sistem pemeriksaan film Motion Picture Association, film yang mengandung materi ditujukan untuk penonton dewasa masuk ke peringkat restricted atau R atau terbatas. Anak-anak yang berusia kurang dari 17 tahun tidak diperbolehkan menonton film peringkat R tanpa didampingi oleh orang tua atau wali dewasa. Dan Hathaway dalam wawancara dengan Kompleks baru-baru ini menyampaikan pendapat tentang peringkat film yang menampilkan kematian anjing menyusul spekulasi tentang nasib anjing di film barunya The End of Oak Street. Dan tentunya teman produknya disampaikan langsung olehnya bahwa ia merasa film mematikan anjing seharusnya otomatis diberikan rating R. Tidak masalah jika ada kata-kata kasar, tidak masalah jika ada kekerasan, jika seekor anjing mati tetap diberi rating R.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2 kali ini ada aktor Vino Gebastian dan Rizky Hanggono menaikkan berat badan demi menghidupkan karakter dari sebuah film Ayah Aku Mau Cerita dan diadaptasi oleh film India dari Disha. Dan Vino yang juga merankan tokoh utama Andi Budiman menaikkan bobotnya hingga lebih dari 5 kg agar fisiknya terlihat menua dan secara alamiah terlihat sesuai sebagai ayah dari seorang anak berusia SMA. Dan perubahan bentuk tubuh yang lebih gempal juga disesuaikan dengan karakter Andi Budiman yang jarang bergerak dan lebih banyak menghabiskan waktu dengan duduk menonton film sepanjang hari. Dan menaikkan berat badan juga dilakukan oleh aktris Rizky Hanggono yang bobotnya menyentuh angka 99 kg untuk memerankan polisi Gatot pada film Ayah Aku Mau Cerita.
0: Info Pro 2.
1: The last but not least, top produknya ada Big Bang jadi duta kehormatan badan antariksa di Korea. Pastinya buat kamu yang belum tahu nih teman produknya, untuk info kita kali ini yaitu YG Entertainment mengabarkan grup idola pria Korea Selatan Big Bang ditujukan sebagai duta kehormatan pertama untuk badan antariksa. Dan tulis juga teman produknya, grup ini akan membantu mempromosikan ambisi antariksa Korea dan inisiatif kedirgantaraan utama yang berfungsi sebagai jembatan antara badan tersebut dan juga publik. Ya, Tengah Pro 2, 3 info telah hadir dan dikutip langsung dari antaranews.com. Dan jangan kemana-mana, karena Monica masih bakal nemani kamu di segmen selanjutnya, yaitu adalah live musik barengan dengan Dave Band. Oke, stay tune buat kamu di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Pemirsa RRNet yang ada di seluruh Indonesia, inilah live musik RRNet Tonton yang Anda dengar.
1: Disiarkan langsung dari RRI Sintang, live music kali ini bersama dengan aku Yotro.
0: Dan aku Akil, dan kali ini kita bersama dengan Dev Band.

0: Yeay, itu tadi satu penampilan ya dari miliknya Dev Band.
1: Betul.
0: Dengan judul lagunya yaitu Antarlina.
1: Iya,
0: ini gimana Gil? Enak kan Gil?
1: Enak banget sih Bang ya. Nah, pastinya penasaran juga mungkin ya pendengar dan juga pemirsa RRD Net. Kali ini kita udah sama Dev Band yang hadir hari ini.
0: Iya betul.
1: Dan tentunya sebelum kita ngomongin yang lebih jauh ya, kenapa pilih Antarlina dari Good Enough yang dipilih sebagai lagu pertama penampilannya.
0: Iya betul.
1: Dan juga kenapa namanya Dev Band?
0: Nah, kenapa namanya betul. Bisa Dev Band gitu.
1: Tapi sebelum itu kita kenalan dulu sama anggota personil bandnya satu persatu ya Bang ya.
0: Oke. Kita dari yang dekat dulu ya Gil.

0: Ya, dan hanya berempat atau mungkin bernambah personil atau ada manajemennya mungkin ya?
1: Untuk sementara ini sih kita berempat, tapi next mungkin ada satu orang bisa masuk.
0: Oh, satu orang penambahan.
2: Satu orang
0: penambahan. Bata, ya. Okay. Nah, kalau kita ngomongin tentang personil, udah ada 4 orang. Nah, sekarang penasaran banget nih Bang, kenapa namanya Dev? Pasti juga pendengar dan pemirsa Radio Net penasaran juga ya.
2: Iya.
0: Kenapa namanya Dev
2: Band? Kenapa bisa apakah namanya Dev gitu ya?
0: Maknanya tuh apa ya gak sih Bang? Boleh dijelasin sama Bang Tito kah?
1: Yang jelasinnya Bang Eda.
0: Oh, oke. Okay. Boleh Bang Eda jelasin nih.
3: Oke. Dev, kenapa namanya Dev ya?
0: Kenapa namanya Dev?
3: Dev ini artinya cekatan gitu ya.
2: Cekatan.
3: Dev, iya. Terampil.
0: Terampil. Ini bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris. Mungkin Bang Peter juga bisa menjawab, bantu jawab ya.
4: Sebenarnya sih cekatan atau gerakan terampil lah gitu.
0: Oh gitu.
4: Karena anak-anak ini kan pada cekatan, terampil. Oh,
0: menggambarkan masing-masing personilnya ya.
3: Iya, menggambarkan masing-masing
4: personil. Personal orang-orangnya lah.
0: Oh, jadi personal orang-orangnya pada cekatan gitu ya.
4: Cekatan. Kalau bikin musik cekatan.
0: Bikin musik cepat gitu ya.
4: Cepat.
0: Wah, kalau ngomong itu pasti lebih penasaran lagi enggak sih, Bang?
2: Ya,
0: kira-kira siapa yang pertama kali punya ide namain band-nya tuh?
2: Bisa Dev Band.
0: Bisa Dev kan? Dari sekian banyak nama gitu.
1: Sebelumnya sih kita dari berempat nih mikirkan nama itu masing-masing sebenarnya ada nama. Cuman kita dipilih cuma satu.
0: Oh gitu, jadi sempat voting dulu?
1: Sebelum kita ada voting.
0: Oh.
2: Berarti emang ada beberapa kandidat nama gitu
1: kandidat
2: ya? Oke.
0: Oh gitu, tapi maknanya semua cepat gitu ya?
1: Cepat. Itulah yang paling cekatan terakhir kita pilih.
0: Nah gitu.
1: Namanya Dev.
0: Wow, namanya Dev. Luar biasa banget ya. Tadi udah sempat ngomongin tentang Dev juga, cekatan. Dan akhirnya voting, ini kan berempat. Kalau voting berarti kalau misalnya dua sama itu gimana Bang? Apa ada 3-1 atau gimana pas votingnya?
1: Pas voting sih beda-beda semua sih
0: Mbak. Beda-beda semua ya?
2: Beda-beda semua.
0: Yang menentukan semua akhirnya siapa? Yang menentukan akhir final, finish gitu?
1: Kita sama-sama sepakat.
0: Wow, keren banget. Prosesnya lama gak sih Bang nentuin nama Dev Band ini? Biasa kan katanya ada juga yang dulunya sempat namanya A, jadinya sekarang B gitu. Kalau dari awal emang teman-teman Dev memang dari awal?
1: Teman-teman Dev mikirkan nama tuh semingguan lah.
2: Seminggu?
1: Semingguan. Karena kan kita dalam voting kan pasti banyak tuh nama-nama band yang lain.
2: Yeah.
1: Kita bingung nama ini cocok gak sih? Nama ini cocok gak sih? Atau udah ada yang belum sih nama bandnya?
0: Oh namanya udah ada.
1: Takutnya tuh
2: takutnya ada sama gitu ya. Kan?
5: Ya takutnya nanti di upload di platform digital tiba-tiba udah ada kan.
0: Oh iya. Nah,
5: jadi kita harus pilih-pilih lagi.
0: Berarti, tapi seminggu itu hitungannya cepat loh ya. Kayaknya kita udah beberapa kali tanya-tanya juga.
2: Iya betul.
0: Hitungannya cepat kalau seminggu. Memang benar-benar Dev Band ya.
5: Karena anak-anaknya cekatan.
0: Iya, oke deh.
2: Tapi dalam ini kan rentan waktunya itu kan 1 minggu kan. Terus dalam 1 minggu itu ada berantem dulu gitu gak sih?
0: Iya gak sih? Apalagi seminggu loh prosesnya.
1: Kita sih alhamdulillah ya gak ada yang berantem sih. Semua ngelentur semua sih.
0: Wow.
1: Anak-anak enak sih ngomongnya. Ibaratnya ada satu nama ini cocok gak? Dengan anak bilang gak cocok ya udah ganti.
0: Oh gitu? Oh langsung ini ya kalau ya, gak masuk.
1: Gak masuk ya udah
0: anak dipakai. Pas gitu ya namanya ya. Wow keren banget ya pemirsa juga pendengar. Pastinya juga selain penasaran sama nama Dev Band-nya yang udah kejawab.
2: Iya
0: betul. Kayaknya sekarang juga penasaran. Kenapa penampilan pertamanya bawain lagu Antar Lina dari Good Enough?
6: Jack. Kenapa bawa Antar Lina tuh? Karena rata-rata lagu Dev nih kan emosional. Terus sama kayak Antar Lina. Emosional banget liriknya. Mendalami lah, jadi pas dibawa nampil, jadi enak banget gitu dibawain sama Dev, pas banget.
0: Oh gitu, jadi kayaknya cocok, lagu Antalina tuh cocok banget
6: cocok di
0: Dev banget gitu ya. Kalau ngomongin cocok apa gak cocok nih, emangnya genrenya dari band Dev ini tuh sebenarnya lebih ke arah mana sih? Pop punk kah atau mungkin pop apa alternatif dan lain sebagainya, mungkin bisa dijelasin sama siapa nih?
3: Genrenya pop ya? Pop punk, emo, alternatif
1: lah,
3: influence gitu.
0: Oh gitu. Tapi ada emosi juga di situ ya. Apalagi tadi aku sempat lihat juga pas penampilannya Bang Zaki lagi main kayak, aduh deep banget gitu ya Bang Yaptro ya.
2: Iya betul.
0: Pasti pendengar juga bisa sama ya nontonnya, kayak langsung menghayati sekali. Emang adakah makna di balik lirik lagu Antalina untuk band Dev sendiri gitu? Jangan-jangan sebelum bikin lagu penasarannya sama lagu dari Good Enough gitu?
6: Kalau dari Good Enough sih, ini kan lagu tentang kehilangan seseorang gitu ya. Dan mungkin beberapa dari kita

0: pernah merasa kehilangan yang berarti sekali gitu. Jadi pas dibawain, aduh nyentuh banget gitu.
1: Ngerasa kesentuh gak sih Bang?
2: Iya betul.
1: Iya.
2: Jadi saat ngebawainnya kayak ngerasa, oh ini lagunya aku banget gitu ya. Pokoknya relate banget gitu ya sama the band gitu kan.
1: Wow.
2: Oke.
1: Okay. Kayak relate banget ya.
2: Luar biasa ya Gil.
1: Betul banget. Nah, apakah juga ada pengalaman menarik sama lagu-lagu dari Good Enough nggak sih dari untuk the band sendiri? Atau dari awal bikin the band kayaknya kita lihat nih, oh the band itu lebih ke Good Enough, the band itu lebih kemana gitu? Ada nggak sih gitu band-band yang apa ya sebutannya ya, lebih ke kayak
2: kiblatnya gitu. Ya.
1: Kiblatnya ya. Benar. Ada gak sih kiblat band yang dari Dev sendiri gitu?
3: Mungkin Eda bisa jawab.
4: Kiblatnya ya, kayaknya gak ada sih, kita menciptakan musik kita sendiri gitu ya.
1: Wow.
4: Mungkin mirip-mirip sedikit adalah pasti dengan band-band yang lain gitu kan.
1: Wow.
2: Oke.
1: Bang Zek mungkin
3: kita mengeluarkan sesuai kemampuan kita juga sih.
1: Gitu bang. Tapi tadi dapat juga sih feel-nya, maksudnya berarti kan oh yang lagu-lagu yang emosional kayak gini yang dibawain sama Dev gitu ya. Pastinya juga pendengar Homisa penasaran banget ya. Tadi kan baru penampilan satu tuh yeah. Dari Antalina Good Enough, nanti bakal ada lagunya Dev sendiri ya Bang ya. Yeah.
0: Ada.
1: Wow.
0: Ada lagu sendiri dari Dev.
1: Pastinya kita menantikan banget ya lagunya kayak apa, se-emosional apa sih gitu ya. Tapi sebelum kita ke sana aku penasaran juga nih, kira-kira Bang Zaki sejak kapan sih mulai belajar vokal? Pastinya gak gampang dong.
2: Iya yeah, betul. Hmm.
0: Kalau belajar vokal dari SMP.
1: Dari SMP?
0: Jadi
2: dari SMP.
0: Dari SMP. Jadi dulu tuh sering karaoke sama Umi gitu kan, karaoke di rumah. Jadi ke bawah nih kebiasaan gitu kan. Terus mulai cover-cover musik-musik ini tuh dan sampai kemarin dikabarin sama si Bang Tito. Oh Dev gabung ayo, Jack gabung, di Dev ini ada mau buat musik gitu. Kayaknya karakternya pas banget nih gitu.
1: Oh gitu.
2: Nah, ini kan karaoke gitu ya sama Umi ya tadi ya. Itu kira-kira karaoke lagu apa tuh Gil?
1: Karaoke sama Umi lagu apa katanya penasaran nih Bang. Ya juga ya.
0: Kalau karaoke sama Umi tuh lebih ke lagu-lagu daerah sih.
2: Lagu daerah.
0: Lagu daerah-daerah gitu.
1: Okay. Apa tuh Bang contohnya lagu daerahnya misalnya?
0: Lagu daerah Batak gitu ya, kayak lagu Butet, kayak lagu Merdoholong gitu.
2: Pantas ya Gil ya.
1: Iya, memang marganya juga ya Bang ya.
0: Iya.
1: Ada marga, oh tapi memang biasanya suaranya bagus-bagus ya Bang ya. Nah kalau yang lain kira-kira dari gitaris mungkin bisa dijawab sama Tito atau Victor boleh.
5: Apa nih?
1: Apa ya? Apa ya? Sekarang udah nanya baru nanya apa ya? Kira-kira kapan belajar gitar? Tentunya juga pasti beda-beda dong. Gitar satu, gitar dua tuh bedanya apa sih? Apakah ada perbedaan yang signifikan? Makanya ada dua gitaris di sini atau gimana?
5: Sebenarnya sih perbedaan gak ada sih. Sama-sama saling mengisi aja sih. Seandainya aku gak bisa nih, dia bisa ya udah dia gitu. Kalau dia gak bisa, aku yang bisa udah. Saling nutupin aja atau saling ngisi aja sebenarnya. Kebetulan belajar gitar juga sih udah dari SMP juga sih.
1: Wow, udah lama semua ya, Bang ya. Bang itu juga sama?
3: Sama sih, Mbak.
1: Oh, luar biasa
3: dari
1: ya.
3: Dari otodidak, dari main gitar-gitar oblong ya kan. Mm-hmm. Ngulik-ngulik.
1: Ukulele enggak ukulele, Bang? Ya kecil.
3: Kayaknya ukulele terlalu kecil.
1: Terlalu kecil ya. Kalau untuk bass sendiri gimana, Bang Eda?
4: Kalau belajar bass dari SMP sih. Dulu waktu SMP pernah bikin band sama Tito.
1: Oh, udah kenal lama berarti.
4: Udah kenal lama dah. Jadi disitulah belajar ngulik-ngulik, main bass gitu kan. Pas satu band sama Tito.
1: Jadi dari dulu juga udah ada band duluan ya Bang ya?
3: Udah.
1: Wow, kata kalau penasaran kalau dibilang udah lama, kapan kalian pertama kali kumpulnya kalau kayak gitu? Mungkin kumpul berarti
3: gimana, Mbak?
1: Yang awal punya Dev itu berarti siapa dulu yang menggagas adanya Dev? Bang Tito atau Bang Eda? Kayaknya berdua ya?
3: Kayaknya berdua sih.
4: Dari
3: berdua
4: Tito ya? Sih pertama ya. Dari dia Tito.
1: Oh gitu. Gimana awalnya Bang?
3: Awalnya sih dari tongkrongan sih Mbak, karena kita sih semua kan sebenarnya ada band. Mm-hmm. Aku sama Ida udah ada band hardcore tapi kan bukan band itu. Oyon juga, si Victor juga ada band. Jadi awal-awal ya kita ketemu, kayaknya kan ini bingung nih mau gimana lagi kan. Terus udah budak pengen buat karya, jadilah Dev nih terkumpul.
1: Wow, oh gitu.
2: Jadi awalnya tuh ngumpul nongkrong gitu ya. Jadi deh Dev gitu kan. Oke. Mungkin dari situ juga akhirnya, oh ini cocok nih ya, gitu cocok. Kan dijadikan band.
1: Orang kalau nongkrong bisa banget bikin karya ya. Kita kalau nongkrong kayaknya abis duit doang ya gak sih? Keren banget sih ya. Nah aku juga penasaran nih, abis ini kira-kira bakal nampilin lagu Aku di sini, benar nggak sih? Ini juga ya, betul. Cover ya.
4: Cover dari Anarkyut.
1: Nah, kenapa juga pilih lagu ini, Bang? Tentang apa nih ceritanya?
3: Iya. Sama kali ya, lebih emosional juga sih.
0: Lebih emosional. Kalau Antarlina kan kekasih yang hilang.
1: Hilang.
0: Hmm. Kalau Aku di sini lebih ke mencari jawaban dari kekasih yang hilang.
1: Waduh. Nah, gitu pastinya ya. Penasaran banget. Ini juga relate banget ya. Ya jadi ya. Kalau udah hilang kekasihnya, cari lagi aja. Gitu maksudnya, apa gimana? Loh kok gitu ya? Jadi gimana maksudnya nih?
0: Mencari jawaban tuh di liriknya tuh dituliskan keluh kesah gitu.
1: Oh gitu.
0: Kayak ada beberapa part liriknya tuh yang otakku bekerja lebih dari biasanya. Jadi secara gak langsung tuh memang kehilangan kekasih itu memang berat kak. Jadi ya... Sedih juga sih.
1: Ujungnya jadi sedih juga sih
0: sedih
1: ya.
0: Juga.
1: Iya sih karena kalau udah gak bisa move on tuh apalagi susah juga ya.
0: Nah betul. Betul.
1: Aduh, pastinya penasaran banget ya. Oke deh Bang Yaptra dan juga pendengar pemirsa yeah. RRI Net. Mm-hmm.
2: Saatnya kita mendengarkan ya masih dari Dev dengan lagunya kali ini Aku di sini.
1: Dari Anarkyut.

0: Oke, enak banget ya. Aku di sini dari Anarkyut. Versi covernya dari Dave Band. Gimana pendengar dan juga pemirsa? Pastinya juga sesemangat aku ya hari
1: iya,
0: ini.
1: Iya betul. Masih semangat banget gitu ya.
0: Benar. Jadi tadi udah diceritain dari yang lagu pertama, kalau ternyata kekasihnya yang hilang, terus dijawab juga sampai otakku tidak bisa bekerja, itu nggak sih? Sebalik ya. Justru otaknya bekerja semakin cepat ya.
2: Bekerja lebih dari biasanya.
0: Lebih dari biasanya gitu ya. Lebih cepat ya. Gitulah kalau orang lagi putus cinta ya kayaknya. Kayaknya Bang Zaki mendalami banget ya Bang ya.
2: Mungkin.
0: Aku makin penasaran banget gak sih pendengar dan juga pemirsa nama Yaptro. Seperti apa lagunya nanti, lagunya versi dari cover, gak cover ya, lagu sendirinya.
1: Lagu sendiri,
0: Ngomongin lagu sendiri kita bahas nanti dulu, tapi aku penasaran kapan kalian bertemu? Di tahun berapa? Padahal tadi udah dibahas juga Bang Eda sama Bang Tito ketemunya SMP. Nah kalau yang lain ketemunya kapan nih? Bisa berempat ini ketemunya kapan gitu?
3: Kurang tahu sih tahunnya kapan, cuma udah lumayan lama sih ketemu juga dari ya ketemunya dari scene-scene underground gitulah, datang di gigs ketemu gitu kan, dia ada band, saya juga ada band kan, kenalan, makin lama makin akrab, sering nongkrong, yaudah lama kelamaan bikin band lah bareng gitu.
1: Bikin band bareng ya.
0: Tadi hasil dari tongkrongan ya.
1: Tapi ini enggak waktu pas ngumpul ketemu terus latihannya itu dalam seminggu atau sebulan itu berapa kali?
0: Ada waktu yang sering ngumpul gitu ya?
4: Oh kalau ngumpul mungkin seminggu itu 3 kali atau 4 kali wajib sih kalau ngumpul.
0: Wajib ya? Itu kayak arisan mingguan gitu ya? Enggak.
4: Bahas dev gitu ya? Bahas band.
2: Mempererat
0: dev ya.
3: Cuma sebenarnya sih kalau kumpul sih dalam seminggu bisa 8 kali sih.
0: Seminggu 8 kali ya, artinya hari 2 kali ada ya.
2: Hari ketemu. Setiap hari.
3: Setiap hari ketemu.
0: Ini nanti bikin lagu 24 kali 7 ya. Iya maksudnya 24 dalam 7 hari maksudnya gitu ya. Luar biasa banget. Jadi kalau kita ngomongin dari awal nih, artinya memang ketika sering bertumpul, sering nongkrong bareng bikin dev gitu ya. Nah tapi dari sekian banyak, kayaknya banyak dong pastinya personil-personil lain. Kenapa akhirnya memilih berempat dan ini nih gitu orangnya.
3: Nah, yang bisa jelasin.
0: Kayaknya yang pertama kali mencetusnya di sini Tito atau Eda enggak sih?
4: Tito.
0: Boleh mungkin Tito, Bang Tito sendiri. Sebenarnya niat awalnya tuh dibikin biar apa sih gitu loh? Karena kan udah punya bandnya masing-masing juga awalnya gitu.
5: Karena itu tadi Mbak, ke anak-anak ini kan anaknya cekatan ya.
0: Oke. Terus setelah cekatan gimana, Bang?
5: Enggak bisa berhenti-berhenti sih buat karya karena di band yang lain kan mungkin gak seband kayak gini kan, beda genre kan.
0: Oh beda genre.
5: Beda genre, mungkin anak-anak mungkin explore baru kan.
0: Iya.
5: Makanya buatlah nih Dev nih.
0: Wow keren banget ya, jadi ini tuh band pop genrenya ya, lebih ya, ke pop gitu.
5: Tergantung pendengar sih.
0: Tergantung pendengar.
5: Bisa juga sih.
1: Bisa, kalau pop bisa juga.
5: Terserah pendengar mau gimana dengar.
0: Oke, gitu. Oke deh, nah kalau kita balik lagi nih Bang, kalau tiga kata ketemu udah ngumpul dapat bikin band dev, terus tahun berapa pertama kalinya tuh kebentuk, masih inget gak sih?
2: Awal 2023 awal tahun ini.
4: Awal 2023
0: awal tahun ini, tapi udah bikin 3 lagu ya.
4: Ya
0: memang dev banget. Emang cekatan banget. Cekatan. Tadi juga sempat ngobrol ya pas off cam ya, sempat dibilang lagunya udah duluan ada ya, benar gak sih? Jadi lagu pertama kali yang ada itu lagu apa dan siapa yang bikin biasanya gitu?
4: Oh lagu pertama itu ada Hilangkan Ragu.
2: Hilangkan Ragu.
0: Lagu Hilangkan Ragu yang pertama kali dibikin. Yang kedua?
5: Mirex.
0: Oh yang ketiga apa toh?
5: Dimakan waktu.
0: Dimakan Waktu, pas banget ya. Nanti juga kita bakalan dengerin ya, setelah ini kita bakalan dengerin Hilangkan Ragu. Boleh bahas sedikit Hilangkan Ragu nih, kenapa judulnya Hilangkan Ragu? Atau menjawab tadi sesuai sama lagunya yang tadi di cover?
2: Hilangkan Ragu ini tentang ya seorang cowok yang mengalami keraguan di hubungannya karena mungkin sibuk atau apapun itu kan. Terus si cewek ini ragu, gimana nih hubungan kita, bisa lanjut gak gitu kan. Ya jadi si cowok berusaha meyakinkan sekuat yang dia mampu nih ke ceweknya. Jadi makanya dibuat judulnya Hilangkan Ragu.
1: Gitu. Oke, jadi Hilangkan Ragu ini lebih ke apa sih? Lebih ke ceweknya gitu ya. biar dia enggak ragu sama si cowoknya gitu ya. Oke.
0: Okay. Berarti ini yang bikin versi cewek atau versi cowoknya?
2: Versi cowoknya.
0: Versi cowoknya. Versi cowok. Oh, jadi kayak tenang aja ladies ya, kita enggak bakal mau aku kita bakalan hilangin ragu kamu gitu ya.
2: Pokoknya aman dah melangkah sama-sama dah.
0: Waduh, gitu ya. Mau banget digituin ya, Bang ya.
1: Oke, okay, di lagu Hilangkan Ragu ini yang nyiptain sendiri siapa?
2: Kebetulan saya sendiri.
0: Wow.
2: Dan teman-teman juga bantu.
0: Tapi liriknya awalnya Bang Zaki dulu.
2: Iya.
0: Instrumen dan lain sebagainya. Kalo, ini biasa lirik ada lirik dulu atau
5: kalau untuk instrumen dulu? Personel lain semua. Cuman tuh lirik lebih ke Zaki. Iya. Kita bebaskan gitu. Ke Zaki.
0: Lirik dulu atau instrumen dulu yang ada nih?
4: Instrumen dulu.
5: Instrumen dulu.
1: Instrumen dulu.
0: Instrumen dulu. Wow, keren sih. Berarti instrumen dulu yang pertama kali ini kayaknya enak nih siapa tuh?
4: Tito.
0: Wah, lagi-lagi. Bang Virgon gak sih? Enggak ya? Enggak ya? Emang jiwa-jiwanya mungkin musisi banget ya Bang ya?
4: Musisi banget
0: ya. Musisi banget ya. Nah jadi pertama kali instrumen dulu, udah gitu nanti liriknya masuk gitu kah?
2: Dicocokin gitu pas instrumennya udah jadi kan. Jadi kan teman-teman manggil Jack ya. Jack udah belum liriknya ini. Oke kita masukin nih coba ya. Kalau misalnya nggak enak, oke okay, mungkin kita revisi lagi nih sampai jadi enak, sampai terbaik lah buat kita yang kita dengar.
0: Wow, pastinya penasaran banget lagunya kayak apa ya Bang ya? Ya
1: betul.
0: Mm-hmm. Nah kalau...
1: Oke, aku penasaran juga nih Gil. Okay. Kalau misalkan di Hilangkan Ragu ini untuk bikinnya sendiri itu berapa lama?
5: Untuk musiknya sih sebentar sih.
1: Sebentar.
0: Lagi-lagi cekatan ya.
5: Itulah kenapa namanya Dev.
0: Jadi instrumen duluan itu berapa lama sih Bang?
5: Instrumen tuh kita buat satu hari sih. Satu hari ya.
4: Satu hari ya? Semalam?
5: Satu hari semalam.
2: Semalam.
4: Itu proses karena pengerjaan. Karena
5: kita kan biasa sering ngumpul. Mm-hmm. Sering ngumpul kita buat lagu. Satu hari jadi, dah langsung. Kita bungkus.
4: Kebetulan mereka rekaman di studio saya kebetulan.
0: Oh gitu.
4: Ya, jadi ngumpul di rumah sekalian udah dapat chord atau apa, bisa langsung kita rekaman di situ.
0: Oh, itu enaknya ya, Bang ya. Ya. Pakai jadwal orang dalam biasanya katanya gitu. Jadi emang lagi ngumpul.
5: Ya, dapur rekaman sendiri lah.
0: Nah, itu. Wah, keuntungannya di situ ya, Bang ya.
4: Iya, betul.
5: Lebih ada kemudahan gitu loh, Mbak.
0: Oh gitu, kayaknya kalau kita mah semalam doang masuk cross call gitu doang kan jadi apa-apa ya. Kuota yang habis yang ada. Wah keren banget. Jatuh bangun abang sendiri gimana nih bangun Dev? Pastinya ada dong kayak masa-masa. Atau belum ada kerasa ya karena baru gimana?
4: Belum sih.
5: Belum ya? Sih, terus sementara sih masih oke-oke aja sih.
0: Okay. Masih bangun-bangun masih terus ya.
4: Masih lancar.
5: Berapi-berapi.
2: Semoga kedepannya bakal gini terus lah.
0: Oh, ya. Amin ya Bang Yatra ya.
2: Amin.
3: Karena bikin Dev juga buat fun juga, fun.
0: Oh iya.
3: Juga. Karena orang-orangnya asik, anak-anaknya asik. Jadi jalaninnya fun aja gitu.
0: Wow, keren banget ya Bang ya.
1: Keren banget. Ya sejauh ini kan sudah berapa lagu yang dirilis?
4: Yang dirilis sudah ada 3 lagu ya.
1: 3 lagu ya.
4: Di digital platform.
0: Oh udah ada juga digital?
4: Ada.
0: Wah
4: ada
0: nanti kita bahas lagi lanjut ya.
4: Ya boleh.
0: Udah ada digital platformnya juga nih. Ya. Wah. Tapi sebelumnya kita pengen dulu nih dengerin lagu yang pertama dengerin kali ini ya. tahun 2023 bulan berapa lagu pertama ini dibentuk dan yang instrumennya satu malam ini ya?
4: Di awal Juni ya kita awal mulai Juni. Kita mulai rekaman loh.
0: Awal Juni, Hilangkan Ragu Bang.
1: Hilangkan Ragu gitu.
0: Boleh nanti emang bikin tuh buat ceweknya bisa ya.
2: Bisa.
0: Pas banget ya, cocok banget. Oke deh pendengar dan juga pemirsa, kita bakalan dengerin dulu ya.
1: Iya. Lagunya Dev ya, Hilangkan Ragu.

0: banget, enak banget ya lagunya
1: ternyata ya. Luar biasa ya Gil,
0: iya.
1: Enak banget
0: lagunya. Kayaknya pas banget ya, aku pengen banget ya ada cowok nyanyi lagu itu sama aku. Kayak, tenang aja Gil, kamu ada aku kok di sini yang pastiin kamu gitu ya.
1: Ya betul, kayaknya aku abis ini bakalan dengerin lagi nih.
0: Iya,
1: soalnya kan lagi. Udah dirilis juga ya.
0: Udah dirilis juga, kalau kita pengen dengerin lagi di mana sih Bang? Boleh dong di spill.
2: Kalau mau denger lagu-lagu kita bisa dengerin di Spotify, ada ketik aja Dev. Terus di Apple Music juga ada.
0: Mm-hmm.
2: Terus di YouTube ada Dev.
0: Berarti Spotify.
2: Spotify, Apple Music.
0: Apple Music.
2: Terus di YouTube.
0: Di YouTube, berarti semua platform digital ada semua ya Bang
1: ada,
0: ya?
1: Ada, sudah ada ya Kiel.
0: Apa sebutannya? D-E-F-T.
2: Iya, D-E-F-T.
1: Dev.
2: Cuman kalau mau lebih jelas, tulis aja Dev Hilang.
0: Dev Hilang.
2: Ya.
0: Hilang kan. Oh, hilangkan lagu ini ya?
2: Bukan, karena kita rilis itu dalam format EP, ada 3 track di dalamnya.
0: Oh gitu.
2: Terus nama EP itu Hilang judulnya.
0: Oh, okay. Kayak nama mini album gitu ya Bang
2: mini
0: ya?
2: Album.
0: Nah, kita ngomong mini album, kenapa judulnya Hilang?
3: Kenapa dikasih nama Hilang gitu ya?
0: Hmm.
3: Karena inti dari cerita dari 3 lagu tersebut berujung ke kehilangan sih Kak.
0: Oh gitu.
3: Jadi kalau teman-teman dengar dari awal mungkin... Hilangkan ragu nih, meyakinkan kan?
0: Oke. Okay.
3: Terus ke Mirage, sampai dimakan waktu, ntar ujung-ujungnya tuh tertuju ke kehilangan gitu.
0: Oh gitu, yeah. Semakin penasaran sama lagu, dua lagu berikutnya aku nih Bang nih. Dan juga pastinya pendengar pemirsa penasaran juga, kenapa yang kedua namanya Mirage, artinya apa sih?
3: Mirage itu Fata Morgana.
0: Itu maksudnya gimana sih?
3: Jadi... Mirage ini bercerita tentang ada seorang anak yang gak siap sama keadaan. Terus dia berusaha buat bangkit lagi nih dari keadaan yang terpuruk gitu kan. Dan bagi dia itu cuma halusinasi, kayak ngeliatin Fata Morgana gitu.
0: Gitu Bang. Kayak kita mikir dulu gitu ya Bang ya.
4: Dalam sih kayaknya.
0: Kayak akan makna gitu ya.
2: Dalam sih.
0: Dalam banget ya.
4: Dalam banget.
0: Nyampe ya Bang ya, keren sih. Maksudnya kalau bikin kayak gitu tuh lama gak sih Bang? Apalagi kayak akan makna gitu liriknya.
3: Enggak juga sih, kebetulan teman-teman bantu juga kan. Dan ya enggak lama sih buat kayak gitu Kak.
0: Enggak lama tuh buat liriknya atau buat instrumennya?
2: Kebetulan kita setiap pengerjaan lagu itu dikerjakan dalam satu malam.
0: Hai ampun, kayak Candi Borobudur
1: gitu.
2: Setiap pengerjaan lagu itu satu malam gitu kan. Misalnya kita malam ini ngerjain lagu Hilangkan Ragu. Terus besok libur.
0: Oke.
2: Besoknya lagi kita rekaman lagi bikin lagu Mirage.
0: Sebentar. Artinya 3 lagu 3 hari 1 minggu gitu, Bang?
2: Ya, 1 minggu.
0: Serius ini, Bang?
2: Serius.
0: Aku cuma bercanda nanya gitu. Kok beneran sih? Kok bisa sih, gitu, Bang? Nih.
2: Kebetulan sering ngumpulnya di rumah saya gitu kan. Jadi ngumpul tuh gitar-gitaran, dapat chord apa, langsung kita rekam.
0: Tapi banyak karyanya ya, bisa ya sering skripnya banyak karyanya.
1: Tapi kalau udah kayak gitu, liriknya sendiri gimana?
2: Langsung
1: juga.
2: Tapi kita mulai mengerjakan musiknya dulu.
1: Mm-mm.
2: Mungkin kita bikin berapa jam gitu lah kan, terus udah selesai musiknya udah jadi semua. Kita serahkan ke Jaki.
1: Okay.
0: Oh gitu. Serahkan. Oh iya, aku sering sih kayak anak band ngumpul tuh kan pasti main instrumen-instrumen gitu kan. Yeah.
2: Nah,
0: nyari-nyari kunci. Yeah,
2: nyari-nyari chord.
0: Dapat kunci yang enak, dapat chord yang enak. Masukin liriknya.
2: Nah.
0: Wah, tapi enggak secepat itu juga sih ya. Kalau kita ngomongin tadi udah bahas juga Hilangkan Ragu, kita nanti bakal dengerin juga lagunya Mirage ya.
3: Mirage,
0: tapi sebelum itu udah pernah tampil di mana aja sih, Bang?
3: Sebelum ini kita tampil di acaranya
2: launching album Hell Driven itu di Jenggala.
0: Jadi kalau teman-teman ada launching album,
4: first manggung pertama.
0: Oh gitu, jadi first manggung itu ada launching album teman, ada di bulan Juni 2023 terbentuknya. Yeah. Tapi udah bikin 3 lagu, ada EP-nya lagi, udah ada platform digitalnya lagi bisa didengarkan. Itu gimana caranya Bang? Pasti ada yang ngebut banget di antara kalian berempat. Siapa orang yang ngebut banget untuk...
2: Tito yang paling ngebut banget. Tito yang paling ngebut banget.
0: Gimana Bang, kau bisa se-ngebut itu? Maksudnya pasti punya apa ya, tujuan yang pokoknya kita bikin 3 lagu.
4: Kita buat tuh, kita emang udah tentukan ya, kita buat 3 lagu, 1 lagu, terus kan bingung nih mau diapakan lagu nih kan. Teman-teman semua mikir, ya udah kita masukkan ke platform aja kan.
1: Ya udah rilis aja gitu ya.
4: Nah, rilis aja, kita buat EP aja langsung rilis, sekalian kita demo kemana-mana kan. Devni, itu sih Mbak.
0: Berarti kalau demo bawa lagu sendiri dong?
4: Lagu sendiri sih.
0: Wow.
4: Tiga lagu ini sama satu intro.
0: Satu intro tuh?
4: Keren. Pokoknya semuanya udah dikemas, bagus. Langsung masukin semua. Segala pencetak fisik, segala macam.
1: Oke, jadi sejauh ini kan udah tiga lagu yang dirilis, tapi yang belum dirilis ada nggak?
2: Ada. Dalam mungkin dalam waktu akhir tahun ini kita akan rilis single satu.
1: Apa tuh? Boleh di-spill sedikit?
2: Mundur rahasia. Mungkin kalau judul masih rahasia. Pokoknya ada, pokoknya ada.
0: Berarti itu lagu keempat ya?
2: Lagu keempat ya. Tapi formatnya single ya?
1: Formatnya single.
2: Yang kemarin kan EP, mini album kemarin.
0: Oh gitu.
2: Ini yang akhir tahun ini mungkin single.
0: Single. Oke deh bang, kita langsung aja ya lagu keempat yang kayak akan makna tadi sempat dijelasin ya. Judulnya apa bang? Boleh langsung di spill.
3: Mirage.

0: Wow, Mirage ya dari Dev Band. Ini lagu kedua ya. Ini juga lagu kedua yang dibikin sama Bang Zaki, tapi instrumen duluan yang didapetin ya. Wah, luar biasa Bang Yatro ya, dan juga pendengar Misa pasti enak banget dengerin lagunya. Nah, kalau kita ngomongin lagu nih, pastinya juga penasaran lagu-lagu yang tadi disempet itu bisa didapetin di mana sih Bang? Boleh dijelasin dong? Kalau selain di Spotify, di platform digital, sepertinya juga aku sempat lihat juga ya ada CD dan juga ada lain sebagainya merchandise, mungkin bisa dijelasin?
1: Oh iya, kalau mau beli rilisan fisik kita bisa kontak di Instagram kita, ada dev.band, terus ada juga di 64 Instagram.
0: Ada lagi Bang?
2: Atau bisa langsung ke Homebase
0: ya,
2: bisa langsung ke studio kita di 64.
1: Ya, ke studio kita bisa di 64 itu. Di Jalan MT Haryono, Gang Wiyata 1, nomor 64.
0: Oke, daerah Sintang, Kalimantan Barat ya. Jadi kalau kamu ke Sintang terus penasaran sama Dev Band, bisa langsung aja kontak at di Instagram ya.
1: Ya, Instagram.
0: At dfd.band. Oke. Tapi ada manajernya juga gak sih teman-teman? Ada ya?
1: Ada manajer, ada.
0: Kontak person manajernya tertera di Instagram.
2: Di bio.
0: Oh, seperfect itu ya, luar biasa.
3: Kalau untuk ngatur waktunya sendiri, apalagi kalau ada jadwal ngebandnya, terus tiba-tiba personel lain itu kan ada kerjaan kesibukan gitu kan, lain. Ada kesibukan lain, itu gimana?
4: Untuk sementara ini sih, kalau emang ada yang gak bisa datang, kita pakai audisional sih.
0: Oh gitu, ya. Misalnya nih.
4: Udah backup-annya udah ada.
0: Udah sih. Ada, masing-masing ya, udah ada.
1: Udah ada.
0: Kalau vokalis gimana kalau enggak ada?
1: Vokalis itu wajib harus
4: yang
1: ada.
4: Yang paling berat sih vokalisnya.
2: Itu
1: backup-nya harus ikut. Wajib harus ikut.
2: Wajib ikut.
4: Wajib ikut.
2: Apapun halangannya wajib ikut.
1: Kalau vokalis enggak bisa ikut, yang mending kita jangan main ya lah.
0: Gitu. Oh, jadi kalau enggak ada Bang Zaki enggak bisa main.
1: Enggak bisa gak main. Bisa, enggak main.
4: Oh. Kalau enggak ada saya mungkin bisa lain menggantikan.
1: Sama. Kalau enggak ada bass juga bisa ada adisional yang bisa gantikan.
0: Oh gitu ya.
1: Tapi kalau vokalis enggak bisa, yang mending jangan main lah.
2: Jangan main.
0: Serius Bang?
1: Serius.
0: Segitunya?
2: Iya.
0: Gimana perasaan, aku sih penasarannya bentar Bang Yatro dan juga pendengar pemirsa juga penasaran. Gimana perasaannya dari Tito sendiri ketika mereka tampil gak ada abang, padahal abang sendiri yang nyiptain event endingnya pertama kali. Gimana Bang perasaannya, pernah gak kayak gitu? Belum kan?
1: Belum sih.
0: Kalau ke depan misalnya nih, band misalnya ada event di Sintang yang luar biasa nih. Yeah. Kebetulan juga keluarga ngumpul misalnya gitu, siapa kayak ada acara gitu, abang gimana? Tiba-tiba Dev tampil tanpa ada abang, gimana Bang? Masih boleh tampil atau kayaknya?
4: Boleh ya, sih Mbak, boleh sih.
0: Boleh ya?
4: Boleh sih, boleh.
0: Berarti se-open mind itu ya?
1: Sedih sih kalau gak bisa tampil.
0: Jangan
4: sebenarnya sampai sih ya. Nyesek sih, cuman nyesek ya. Gak apa-apa sih kalau cuma gitar.
0: Enggak cuma gitar, padahal kan intinya juga semua, makanya penting gak sih Bang? Jadi intinya udah ada additional player masing-masing gitu ya Bang ya?
1: Ada.
0: Ada backup-annya. Kenapa vokalis gak ada? Karena jiwanya mungkin di Bang Zaki.
1: Soul-nya nih di Zaki, soul-nya nih.
0: Tapi aku juga ngerasain itu gak sih Bang tadi kalau Zaki nyanyi itu kayak aku into lagunya gitu.
3: Into lagunya. Mm-hmm. Ini dari ketiga lagu ini yang sudah dirilis juga, terus yang jadi favoritnya sendiri ini lagu apa?
0: Masing-masing ya, diboleh judul, dari...
3: Ya.
4: Kok saya sih Dimakan Waktu sih Mbak.
3: Dimakan Waktu.
0: Wah, ini karena bisa lebih, banget bikin penasaran nih. Terus
4: lebih dapat ya sih lagunya, lebih enak didengar, lebih soft ya.
3: Oke.
0: Yang lain?
1: Dimakan Waktu lah pastinya.
0: Oh gitu. Semua sama ya dimakan waktu. Boleh diceritain sedikit nih, kenapa Dimakan Waktu menjadi lagu yang ibaratnya paling
3: favorit?
2: Jadi Dimakan Waktu ini menceritakan kenangan sih ya, kenangan lalu yang udah gak bisa kembali lagi gitu. Jadi dari pribadi saya, kita tuh gak bisa buat lupain kenangan. Cuma bisa untuk tidak mengingat. Nah gitu.
0: Wah, lagi dan lagi ya. Kita harus mikir dulu untuk mencerna kata-kata dari Zaki ini teman ya.
1: Dalam sih.
0: Dalam banget. Tapi benar banget sih. Jadi pertama kan awalnya ke cewek bilang hilangkan ragu ya. Jadi ragu. Si cowok ini benar-benar meyakinkan. Setelah itu... Mirage. Bahwa menjelaskan ke perempuan ini bahwa kalau menyampaikan apa sih kalau di Mirage tadi?
2: Mirage tadi tentang keadaan yang bangkit dari keadaan
0: ya. Terakhir ini.
2: Tentang kenangan yang hilang.
0: Jadi benar-benar ini sebenarnya kalau kita bilang jadi kayak apa ya, menyatu gitu ya.
2: Trilogi.
0: Aku mikirnya kayak trilogi, emang gitu ya?
2: Trilogi.
0: Emang konsepnya gitu?
2: Memang konsepnya kayak gitu.
0: Wow, konsepnya kayak gitu ya. Padahal ini pertama kali bikin lagu kan, maksudnya Dev muncul jadi band, terus juga mau ngeluarin lagu baru. kenapa berani langsung bikin trilogi, gak single dulu gitu?
1: Kenapa ya? Mungkin karena dipermudah kali ya.
2: Dipermudah
1: dari segi rekaman, dari apa-apa sih, semuanya sih.
0: Jadi makanya gak asal nanggung lah ya, udah ya, dipermudah juga ya, liriknya. Betul. Jadi kayak nah, langsung
1: jangan aja nanggung, gitu. Alin aja langsung.
0: Iya benar-benar. Kalau udah ada liriknya, ada instrumennya, rekaman tinggal rekaman ya.
1: Iya betul.
0: Wah keren banget ya Bang ya.
3: Iya betul, mungkin juga ngerasa kalau semuanya juga sudah, apa sih, sudah ready semua gitu kan. Ngapain nunggu lama-lama lagi gitu kan.
0: Betul, keren juga sih. Nah kalau misalnya kedepannya kira-kira band Dev sendiri ada ini gak sih kayak pengen yang dicapai gitu? Apakah nanti akhir tahun harus ada EP sampai mini album 6 lagu atau segala macam, atau mungkin pengen tampil di sini gitu, ada gak sih kayak goals terakhir, kayak goals yang pengen di banget gitu?
4: Pengen sih Mbak, kita sih pengennya sih mungkin tahun depan album ya. Doakan aja sih semuanya.
0: Album tuh 12 lagu maksudnya?
1: Iya 12. Karena sekarang kita udah mulai progres pengerjaan album lagi nih buat tahun depan.
0: Wow. Jadi akhir bulan ini mau ada 4 lagu lah ya, terhitung dari semuanya ya. Yeah. Jadi single di satu lagu lagi, yeah, jadi lagu keempat. Yeah. Tapi di tahun depan, jadi kayak kemungkinan September gitu ya. Atau pokoknya tahun depan ya 2024.
1: Pokoknya tahun depan lah, enggak tahu kapan, pokoknya tahun depan lah.
0: 2024 doakan pengen ya, ada album gitu ya.
1: Iya, yeah, album.
0: Terus yang EP yang kemarin yang udah ada yang sekarang beredar ya, yang bisa mungkin dibeli sama orang-orang, 3 lagu ini, itu gimana?
4: Kita gak masukkan lagi ke album ya, sih.
1: Gak masukkan, karena di album.
4: Di album udah baru semua.
1: Materinya berubah semua, beda.
0: Oh gitu? Ya. Jadi 12 lagu baru semua?
1: Baru semua.
0: Wow, luar biasa ya Bang ya. Artinya ngebut ya?
1: Iya ngebut sih.
3: Sesuai dengan namanya
0: ya
3: Gil.
0: Iya, deep banget ya. Cekatan banget ya. Oke deh. Gimana Bang Yaptra? Ada yang bertanya penasaran lagi gak sih? Kayaknya aku emang penasaran banget ya, kayak gak habis-habis pertanyaannya nih untuk Deep Band sendiri.
3: Iya betul, kalau misalkan Deep Band sendiri ada gak sih band atau penyanyi favoritnya kayak gitu, ada gak?
4: Banyak
3: kalau di Indonesia sendiri?
1: Indo ya, kalau Indo.
4: Banyak sih.
1: Banyak
4: sih. Good Enough tadi termasuk juga sih.
1: Ya Good Enough termasuk sih, Good Enough. Oh.
3: Kalau untuk inspirasi musik sendiri gimana?
4: Kalau alternatif gak sih? Semuanya kita dengar ya.
1: Inspirasi tuh kayaknya kita campur ya. Campur. Kita dengar kita semua genre sih.
3: Semua
1: terus kita semua misalnya genre. Misalnya kita dengar Good Enough. Terus misalnya kita dengar apa lagi ya? Misalnya kita dengar Blink yang popang abis gitu kan.
0: Iya.
1: Terus kita jadikan materi tuh kita kayak ya dengar semua gitu. Nggak cuma terpaku pada satu band itu gitu, bikin lagunya.
3: Oke.
0: Iya sih, makanya juga idenya banyak juga ya, instrumen-instrumennya juga gampang ngeluarin kunci-kunci yang ibaratnya nggak terpaku sama satu band yang, kadang-kadang kalau band tuh ada satu itu aja gitu kan genrenya, luar biasa banget sih. Nah, liriknya lagi digarap ada Bang Zaki?
2: Mungkin rahasia dulu.
0: Iya maksudnya tapi ada ya?
2: Ada.
0: Langsung 12 enggak? Ngejar yang single ini dulu berarti ya?
1: Tapi kayaknya single udah selesai rekaman, kita udah tinggal rilis aja.
2: Tinggal rilis aja.
0: Wah, luar biasa banget. Mungkin juga
4: single tinggal rilis.
1: Iya, tinggal rilis.
0: Oh, tinggal dirilis nih lagu yang keempat ini.
1: Udah selesai rekaman, udah mixing, udah mastering, pokoknya udah final.
2: Tinggal rilis.
1: Rilis
2: aja.
0: Wow, luar biasa. Nah, kalau yang 12 lagu ini berarti lagi penggarapan ya? Iya,
1: lagi pengerjaan.
0: 12 lagu, Bang.
3: 12 lagu, Kim.
0: Sebulan satu kayaknya nih luar biasa. Masih mending semalam satu kayaknya. Oke deh, aku bakal nanyain one by one. Harapan terakhir dari masing-masing.
4: Ya tetap gini sih, tetap kompak ya. Semoga ya makin gila lagi lah kedepannya.
0: Apa? Gimana?
1: Makin solid.
4: Makin lebih ya cekatan lagi lah ya.
0: Makin lebih cekatan ya.
4: Nggak tahu yang lainnya.
0: Oke, okay, thank you ya Bang Tito. Selanjutnya mungkin boleh Bang Tito?
5: Ya template sih jawabannya, cuma ya lebih gila lagi dalam berkarya lah. Gitu.
0: Ini aja udah gila sih, mau bilang apa, gila banget gitu ya.
5: Mungkin satu malam bisa dua.
0: Aduh ya ampun, kalau satu malam bisa dua kayaknya luar biasa. Tipes ya, luar biasa ya. Mungkin dari siapa dulu?
1: Zaki duluan.
0: Oke.
2: Kalau lebih di untuk album kedepannya, mungkin lebih dipermudah seperti sebelum-sebelumnya dan lebih semangat lagi sih.
0: Lebih semangat apanya nih Bang, pembuatannya?
2: Semangat ngebandnya, nguliknya. Ya. gitu.
1: Okay. Sama sih template sih ya, lebih semangat yang pasti. Lebih semangat, semangat. Semoga semakin solid, semoga apa yang kita impikan tuh tercapai ya kan. Dah itu aja ya sih ya.
0: Impikan tuh apa yang diimpikan kira-kira? Yang paling tinggi deh, ada gak pencapaian pengen banget dicapai impikan ini pribadi Bang Eda atau teman-teman semua nih?
1: Teman-teman semua lah yang pasti. Oh, okay. Gak mungkin mereka enggak. Ya, kayak main di acara-acara besar lah seperti Synchronize yang ada di Jakarta. Seperti apa?
5: Soundre,
1: Vistapora, Vistapora, okay. Ya kan? Gak mungkin gak, bohong pasti kalau bilang gak sih bohong.
5: Karena ya semoga nanti ngeband gak hanya asal ngeband lah.
1: Betul, ngeband tuh gak cuma asal ngeband.
5: Apa, cuma menyalurkan hobi, tapi ada bisa hobi yang menghasilkan. Nah, biasanya gitu, goalsnya ke situ lah. Gitu kan? Masa dari dulu ngebandnya ya
1: gitu-gitu ya, ngeband bikin lagu tapi hasilnya enggak ada ya.
0: Oke, semoga menjadi profesi dan sesungguhnya ya.
1: Nah, betul. Semoga menjadi profesi yang bisa menghasilkan lah.
0: Amin ya. Semoga juga kita juga bisa terus menikmati karya-karya dari Devband ini ya Bang Yatro ya.
3: Dan kedepannya juga bakalan bisa kita undang lagi ya. Kayak.
0: Betul, apalagi albumnya nanti katanya bakalan muncul di tahun 2024.
3: Bakalan ditunggu.
0: Wah,
3: banget
0: bakalan
3: sih.
0: Ditunggu banget. Semoga sukses untuk Devband kedepannya dan kita juga tunggu karya-karya selanjutnya.
3: Oke. Okay.

0: sampai di sini kami temani kamu di Live Musik kita hari ini.
1: Dan persembahan terakhir dari Dev dimakan waktu ya Gil.
0: Betul.
1: Akhir kata, aku Yotro
0: dan aku Agil.
1: Sampai jumpa di Live Musik selanjutnya.

0: up something.
1: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

enggak kamu memilih untuk tidak berbicara dan menghiraukan keberadaan teman-teman kamu di saat kalian sedang ada masalah? Kamu mendengar apa yang sedang dibicarakan, namun memilih untuk acuh dan sibuk melakukan kegiatan kamu sendiri. Tindakan seperti ini adalah bentuk dari silent treatment. Dilansir dari halodoc.com, secara umum silent treatment adalah taktik memanipulasi yang dapat membuat masalah penting dalam suatu hubungan tidak terselesaikan. Sikap ini juga dapat membuat pasangan

Hai hai hai teman Pro 2, welcome back ya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam barengan sama Tias nih teman Pro 2 di malam minggu, iya kan? Di edisi hari Sabtu nih ya teman Pro 2 di tanggal 15 Agustus 2026. Dua hari menuju 17-an nih teman Pro 2 ya. Kesibukannya ngapain nih teman Pro 2 di malam minggu ini? Adakah yang lagi rapat Karang Taruna buat mempersiapkan perlombaan nanti di tanggal 17 ya kan, atau ada yang malam mingguan aja nih ke sama pasangan, atau ternyata malam mingguan aja nih di kamar gitu kan, baca novel atau nonton film, nonton series gitu kan, atau ya kumpul sama keluarga aja nih teman Pro 2. Nanti kita ngobrol lebih lanjut di Lapor Pro 2 ya teman Pro 2 tentang hal itu. So di Jaga Malam kali ini kita udah masuk di Tale of Something ya teman Pro 2 di malam hari ini. Tapi sebelum itu, sebagai pembuka ya, aku mau memperkenalkan akselerasi kreatif musik nih teman Pro 2 dari musisi The Box dengan judul lagunya yaitu Tadulako. Lagu ini bisa kamu dengarkan di Spotify dan juga YouTube ya teman Pro 2. Nah, Kementerian Ekonomi Kreatif Ekraf melalui program akselerasi kreatif aktif musik resmi memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, Rival Himran dan The Box. Nah, langkah ini merupakan bagian dari strategi Deputi Bidang Kreativitas Media untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Nah teman Pro 2, dua musisi yang terpilih ini, Rival Himran dan The Box Band, merepresentasikan ya dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah, yaitu kedalaman budaya dan semangat kepahlawanan modern nih. Pasti teman Pro 2 udah gak asing kan sama lagu yang satu ini. Jadi teman Pro 2, nanti aku akan putarkan lagu Tadulako dari The Box. Dan dilanjutkan juga nantinya teman Pro 2 ada feature dengan judul Gen Z mencari peluang kreatif untuk hasilkan cuan. So teman Pro 2, tetap stay tune aja di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: perkembangan teknologi dan kemajuan digital. Generasi muda yang sering disebut sebagai generasi Z atau Gen Z menunjukkan kreativitas dan keberanian mereka dalam menciptakan peluang bisnis baru. Salah satu fenomena menarik adalah maraknya bisnis jasa pembuatan karya ilmiah, layanan desain, dan jasa pembuatan proposal. Gen Z yang dikenal adaptif dan juga inovatif mengambil peluang ini untuk meraih kesuksesan di usia muda. Gen Z tumbuh dalam era di mana internet dan media sosial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Mereka tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga menjadi pencipta yang mampu melihat peluang dari permasalahan yang ada. Bisnis jasa pembuatan karya ilmiah misalnya muncul sebagai respon atas tingginya tekanan akademik di kalangan mahasiswa. Gen Z melihat ini sebagai peluang untuk membantu teman-teman mereka sekaligus mendapatkan penghasilan tambahan. Kami pun menemui salah satu Gen Z bernama Lulu dan juga menanyakan peluang bisnis kreatif yang ia coba.
1: Latar belakang pendidikannya untuk saat ini nih sedang kuliah. Kuliahnya di STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, jurusannya program studi pendidikan komputer. Untuk bisnis kreatifnya itu kadang tuh freelance. Nah, kadang juga itu buka jasa untuk desain grafis, jadi desain pendesain gitu. Lalu ada juga jasa desain karya ilmiah, di mana jasa desain karya ilmiah ini meliputi proposal, makalah. Jadi bisnis ini itu udah dimulai semenjak kuliah semester 2 sih. Jadi dari situ kan awalnya tuh coba untuk buat tugas mereka anak-anak SMA, makalah anak-anak SMA. Abis itu dilanjutin nih dari tugas-tugas mereka yang kuliah mahasiswa gitu. Kan saya juga mahasiswa ya. Sebagai mahasiswa itu kadang tuh sadar nih bahwa ada mahasiswa itu tuh yang males gitu, males mikir. Dan kalau mereka punya uang, kalau aku bisa minta orang buat kerjain atau lagi sibuk ada kerjaan yang lain, jadi bisa minta tolong ke orang lain, jadi bayar jasa gitu. Jadi dari situ kayak buka peluang usahanya untuk jasa desain, jasa karya ilmiah, bahkan proposal. Motivasinya tuh yang pertama pengen ngembangin pengetahuan sih, karena yang dikerjakan itu bukan hanya tugas dari program studi sendiri, maksudnya tentang komputer aja, tapi bahkan tentang PKN, ekonomi, biologi gitu. Itu pun tetap dikerjain. Jadi tuh selain nambah wawasan juga dapat penghasilan tambahan, dapat cuan gitu sih. Untuk proyeknya sendiri itu udah banyak banget sih sebenarnya kan. Untuk salah satunya kalau desain itu kadang desain poster, terus flyer, udah itu standing banner atau banner-banner ucapan selamat datang atau ucapan selamat hari raya gitu. Terus standing banner nih, bahkan kalau teman-teman ada yang mau selebrasi wisuda itu kan biasanya pakai standing banner kan. Nah, itu bahkan udah dari teman-teman kampus lain, dari Unka, dari Staima. Pokoknya kampus-kampus di Sintang nih rata-rata udah mau gitu. Jadi kita buka jasa desain terus kita cetakkan sekalian gitu. Kalau namanya tuh ada, tapi tuh kayak ini kayaknya bakal lebih di-upgrade lagi ya. Untuk saat ini tuh namanya Joki Design Base.
0: Layanan desain adalah bidang lain di mana Gen Z menunjukkan keunggulannya. Dengan keterampilan yang mereka miliki dalam menggunakan berbagai software desain dan kemampuan untuk mengikuti tren terkini, mereka mampu menawarkan jasa desain grafis, logo, dan konten visual lainnya melalui platform media sosial dan juga situs freelance. Para pemuda ini berhasil menjangkau klien. Selain itu, jasa pembuatan proposal juga menjadi salah satu layanan yang banyak diminati. Gen Z yang kreatif dan terampil dalam menulis serta menyusun dokumen yang menarik memanfaatkan kemampuan ini untuk membantu perusahaan dan juga individu dalam membuat proposal bisnis, penelitian, dan proyek lainnya. Mereka menyediakan layanan yang profesional dan berkualitas tinggi yang seringkali sulit ditemukan dari penyedia jasa yang lebih konvensional. Di tengah tuntutan akademik yang semakin tinggi, banyak mahasiswa menghadapi tekanan untuk mencapai prestasi akademik yang baik. Beberapa di antara mereka melihat peluang dalam menyediakan jasa-jasa pembuatan karya ilmiah. Dengan memanfaatkan kemampuan menulis, riset, dan juga manajemen waktu yang baik, biasanya mereka menawarkan bantuan kepada teman-teman mereka yang kesulitan mengatur waktu atau membutuhkan bantuan tambahan. Meskipun peluang bisnis ini menjanjikan, para pelaku usaha muda ini tidak luput dari tantangan. Kompetisi yang ketat, kebutuhan untuk terus mengasah keterampilan, dan menghadapi ekspektasi klien yang tinggi adalah beberapa di antara tantangan tersebut. Namun, dengan semangat belajar dan keinginan untuk terus berinovasi, Gen Z mampu mengatasi rintangan tersebut dan terus berkembang. Tidak hanya memberikan dampak positif bagi para pelakunya, bisnis ini juga membawa manfaat sosial dan juga ekonomi yang luas. Mereka membantu meringankan beban akademik dan profesional orang lain, sekaligus menggerakkan roda perekonomian melalui jasa-jasa yang mereka tawarkan. Selain itu, mereka menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya untuk berani mengambil peluang dan berinovasi.
1: Kita pakai promosi dari story Instagram, lalu story WA gitu. Emang pertama tuh targetnya tuh teman-teman mahasiswa aja sih, mahasiswa sekitar. Terus kadang tuh kita juga ada kerjasama sama teman-teman lain yang buka usaha yang sama. Jadi teman-teman itu juga buka jasa desain, jasa karya ilmiah. Bahkan ada yang sampai ditawarin untuk ngerjakan proposalnya S2 gitu loh kak. Tapi karena merasa belum mampu ya, jadi kita skip dulu. Kalau ada yang lain baru kita mau bantu kerjain gitu. Kalau peran teknologi itu sangat dibutuhin ya. Karena yang pertama, semua anak muda zaman sekarang ini kan, Gen Z sekarang nih, semuanya udah pakai teknologi. Gak ada dong yang gak tahu TikTok, Instagram, Facebook gitu, Tweet atau X gitu kan. Jadi tuh dari situ kita bisa promosiin produk kita untuk naikin branding jasa kita gitu. Pertama, pemanfaatan Microsoft Office ya kan. Karena kadang kalau kita bikin karya ilmiah kan kita perlu pakai Word gitu kan, atau Excel. Terus kadang juga PowerPoint tuh mereka juga bisa mengerjain tugas PowerPoint gitu, buat PowerPoint yang menarik untuk seminar proposal, untuk sidang gitu juga nerima. Terus selain itu juga kita gunain aplikasi, kalau desain itu kadang pakai Corel Draw, lalu Photoshop sama Canva. Kalau Canva emang lebih mudah, tapi kan kadang desain Canva itu kan udah pasaran ya, semua orang bisa pakai. Tapi kalau kita pakai Corel Draw kan kita desain sendiri, jadi itu lebih menarik sih. Kalau enggak sama pakai Adobe Illustrator, ada juga gitu. Tantangannya tuh kak, kadang kita kan namanya jasa ya, jasa itu kan kalau jasa kita ini bagus pasti dipakai orang lagi, dan orang itu bakal datang lagi ke kita. Jadi tantangannya tuh kadang kayak, gimana sih cara kita ngerjain tugas ini atau jasa ini tuh jadi lebih bagus gitu loh. Jadi kalau seandainya yang sulit sih kadang kalau ada tugasnya dari jurusan-jurusan yang emang kayak lebih ke spesifik, misal biologi, itu kan belajar tentang lebih spesifiknya biologi. Terus kalau ekonomi kan lebih tentang ke hukum, PKN juga gitu kan, atau matematika juga kayak gitu. Jadi kalau kayak gitu tuh jadi tantangan tersendiri, kira-kira benar enggak ya. Terus enggak cuma itu sih, kalau seandainya komputer pun tuh kita juga belajar kayak buat coding kan. Coding tuh kan kalau salah sistem itu enggak akan jalan. Jadi kalau codingnya benar pasti jalan. Jadi disitu tantangannya sih, kalau kita belum terlalu menguasai itu, jadi harus dipikir dua kali, diterima atau enggak nih jasa ini gitu. Kalau di antara bisnis, pendidikan gitu kan, sebenarnya agak sulit sih. Karena kalau saya sendiri itu kadang menomorsatukan tugas orang nih. Jadi tugas orang ini saya kerjakan dulu, tugas saya ini nomor 2 gitu, nomor sekian. Tapi kalau soal kehidupan pribadi gak mengganggu sih kak, karena kan saya juga masih mahasiswa yang belum punya pekerjaan tetap gitu kan. Jadi fokusnya ini masih fokus untuk belajar gitu kan. Tapi itu tadi sih, kalau ngatur waktunya tuh susah di antara tugas sendiri sama tugas orang. Kita akan dahuluin tugas orang karena kita takut kalau kita dahuluin tugas kita, tugas orang itu nggak sempurna kan, kurang bagus kan. Jadi kalau kurang bagus tuh orang nggak akan datang 2-3 kali ke kita.
0: Beberapa Gen Z yang terlibat dalam bisnis kreatif mengklaim bahwa ini adalah cara untuk mendukung diri mereka secara finansial dan belajar tentang manajemen bisnis. Namun mereka juga menghadapi tantangan seperti menjaga kualitas pekerjaan.
1: Harapannya tuh bisa lebih ekspor tentang pemanfaatan teknologi supaya jasa ini tuh makin berkembang lagi. Karena kan nanti misal saya udah selesai S1, berarti kemungkinan besar saya harus bisa tuh buka kayak jasa pembuatan skripsi gitu, misalnya itu seperti itu. Atau bisa buka juga jasa pembuatan proposal dari perusahaan-perusahaan. Kadang kan ketika perusahaan itu ingin mengadakan suatu event, mereka kan perlu itu, perlu dana dari perusahaan lain kan, misal kayak dari, kadang kan kita perlu sponsor ya. Jadi sponsor itu kan akan ngasih kita dana ketika kita ngajuin proposal. Nah, di situ nih. Jadi pengennya tuh lebih bisa berkembang lagi, terus bisa memanfaatkan teknologi supaya bisa buat jasa-jasa yang apa produk kita tuh lebih menarik gitu loh. Jasa saya tuh bener-bener bagus gitu. Kalau bisa, namanya bisnis ini nih sebenarnya kita harus banyak-banyak manfaatin peluang. Apalagi kita nih generasi muda kan. Sebagai generasi muda tuh juga kita harus selain memanfaatkan peluang, kita tuh juga harus tahu nih target kita nih siapa gitu loh. Misal dari kalangan saya sendiri anak muda ke orang tua gitu, itu gak masalah sih. Selain itu jangan takut memulai bisnis, karena sesuatu yang kita mulai dari kecil itu akan bisa berkembang dengan baik.
0: Generasi Z atau mereka yang lahir antara pertengahan 1990-an hingga awal 2010-an dikenal sebagai digital natives. Mereka tumbuh dalam dunia yang terhubung secara global melalui internet, media sosial, dan teknologi canggih. Keterampilan mereka dalam mengakses informasi dan adaptasi cepat terhadap teknologi baru membuat mereka memiliki pendekatan unik dalam menghadapi tantangan dan mencari peluang. Fenomena Gen Z yang kreatif dan berani mengambil peluang dalam bisnis jasa pembuatan karya ilmiah, layanan desain, dan pembuatan proposal menunjukkan bagaimana generasi muda bisa memberikan kontribusi positif dalam berbagai bidang dan mencerminkan bagaimana generasi ini menggunakan kreativitas dan teknologi untuk menemukan peluang baru. Dengan teknologi di tangan mereka dan semangat yang tinggi, masa depan bisnis kreatif terlihat cerah dan penuh potensi. Saya Sabina, mewakili tim kerabat kerja RRI Sintang. Sampai jumpa.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Samantha.

Kita Mampro 2 masih barengan sama Tias ya di Jaga Malam hari ini. Dan kita juga masih detail of something nih teman Pro 2. Dan kalau detail of something malam minggu nih, biasanya kita ngobrolnya yang ringan-ringan aja ya, gak usah yang terlalu berat nih. Biasanya kan kita ngobrolin yang kayak lingkungan hidup, pemberantasan narkoba ya kan, atau kayak judi-judi gitu kan, pemberantasan judi juga gitu. So teman Pro 2, di malam minggu ini ya, infonya nih dari voi.id tentang The Script nih yang lagi siapkan pertunjukan istimewanya di Jakarta dalam Man in the Area Tour 2027. So teman Pro 2, band pop rock legendaris asal Irlandia The Script nih siap membawa Man in the Arena Tour ke Indonesia Arena GBK Jakarta di awal tahun depan nih. Konser tunggal ini merupakan bagian dari rangkaian tour dunia mereka Man in the Arena Tour 2027 dipromotori oleh Color Asia Live. Konser ini sekaligus menjadi bagian dari rangkaian promosi single terbaru The Script yaitu Man in the Arena, serta dirancang untuk memberikan pengalaman konser arena berskala penuh bagi para penggemar musik di Indonesia nih teman Pro 2. Dan konser ini akan berlangsung di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno Jakarta pada Sabtu 3 April 2027 ya. Tentunya bukan cuma The Script aja nih yang akan mengisi lagu-lagunya ya, tapi ada juga hadir nih special guest star-nya yang udah disiapin juga buat show di tahun depan nih teman Pro 2. Dan petunjuk yang diberikan sama promotor nih terkait bintang tamu ini adalah sebuah grup band ya. Pengumuman resminya nanti bakal diungkap dalam waktu dekat nih teman Pro 2. Dan untuk harga tiket pre-sale-nya ini buat kamu yang bertanya-tanya ya, ini dibanderol mulai dari harga Rp650.000 dan akan dijual dalam 2 tahap melalui mitra tiketing resmi tiptip.id serta www.thescriptjkt.com nih teman Pro 2. Penjualan pre-sale ini akan dimulai pada Jumat 21 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dan dilanjutkan dengan penjualan umum atau general on sale itu di hari Sabtu 22 Agustus 2026 di pukul 10-nya nih teman Pro 2. Berarti minggu depan nih buat teman Pro 2 ya, fansnya The Script bisa banget langsung cus di set alarmnya biar gak ketinggalan tiket pre-sale sama general on sale-nya kalau-kalau gak dapet tiket pre-sale-nya nih teman Pro 2. Tapi ini untuk seatingnya ini belum ada ya teman Pro 2. Kalau aku cek sih tadi itu belum ada, tapi kita tunggu aja teman Pro 2, pasti gak bakal lama lagi kok seating arrangement-nya bakal keluar. So kategori tiket, tingkatan harga ini serta dana tempat duduknya ini akan diumumkan ya, benar juga nih, dalam waktu dekat melalui kanal media sosial resmi promotor. Kamu juga bisa ikuti aja nih teman Pro 2 promotornya di @colorasialive. Berbagai lagu hits global The Script juga ada nih masuk ya, ada Hall of Fame, Break Even, The Man Who Can Be Moved, dan Superheroes nih. Dan ini akan jadi daya tarik utama ya dalam konser yang berskala arena ya. Dan gak ketinggalan juga nih teman Pro 2, mereka nih nantinya akan membawakan lagu-lagu dari era terbaru nih. Seluruhnya akan dihadirkan melalui tata panggung, tata suara, dan desain visual berkelas dunia yang dirancang khusus untuk arena indoor terbesar di Kompleks GBK nih teman Pro 2.

perwakilan promotor juga mengatakan nih ya, katanya pihaknya ini bangga dapat kembali menghadirkan The Script di Indonesia Arena dan menyebut Indonesia Arena ini sebagai arena indoor paling modern di kompleks GBK nih. Sekaligus menyoroti juga kalau konser ini sebagai bagian dari promosi single terbaru The Script yaitu Man in the Arena. Nah, teman Bro 2, vokalis utama The Script nih ya, Doni Odenoh, ini melalui unggahan di halaman Facebook resmi The Script ya, mengungkapkan bahwa lirik lagu Man in the Arena ini terinspirasi dari pidato terkenal Presiden Amerika Serikat yaitu Theodore Roosevelt. Dan lagu ini membawa pesan bahwa penghormatan sejati itu layak diberikan kepada mereka yang berani masuk ke dalam arena dan berjuang, bukan kepada para pengkritik yang hanya berdiri di pinggir arena. Jadi kenapa nama Man in the Arena ini merupakan jadi single utama dari album terbaru The Script yang akan datang ya, yaitu The User's Guide to Being Human yang dirilis nanti nih pada, oh ternyata udah rilis teman Pro 2, di tanggal 14 Agustus 2026, baru banget kemarin ya dirilis. So teman Pro 2 ya, infonya juga ini aku kutip dari laman voi.id. Sambil kita kenang kembali nih lagunya yang udah cukup lumayan lama ya kalau menurutku sih. Ini lagu dari The Script ya, ada judulnya Superheroes. So stay tune teman Pro 2 di Pro 2 RRI Sintang.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.

Oke, teman Bro 2, kita sudah di penghujung Tale of Something. Nantinya di pukul 21 hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat akan hadir Lapor Pro 2 ke ruang dengar kamu. So, stay tune aja di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.
6: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
7: Cara pendaftaran: 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
6: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Rebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

0: Nin, ambilin tas aku dong.
1: Yang ini?
0: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
1: Eh, tunggu dulu. Lain kali, kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
0: Lah, kenapa emang?
1: Kamu nggak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
0: Kata apaan tuh?
1: Nah kan, kamu udah nggak tahu. Kata itu, terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal, ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
0: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
1: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.

Lapor Pro 2 nih di malam hari ini ya. Kita udah masuk nih di segmennya Lapor Pro 2 malam ini. So teman Pro 2 di malam hari ini ya, kita bakal ngobrolin apa sih kesibukannya nih buat teman Pro 2 di malam minggu ini. Karena ya malam minggu ini tuh sebentar lagi kan 17 Agustus ya. Pasti ada beberapa di antara kamu yang sibuk ngurusin untuk perlombaan nanti nih di tanggal 17 ya, di hari Senin. Atau mungkin ada juga yang kumpul sama keluarga, atau sibuknya cuman di dalam kamar, nonton film atau series, ataupun baca buku, baca komik gitu ya. Boleh banget nih teman Pro 2 join langsung ngobrol-ngobrol sama kita di malam hari ini ya di Lapor Pro 2. Langsung aja join ke stories Instagram kita di @rri_pro2sintang.

So di sini teman pro 2 ya, udah banyak teman pro 2 yang ikutan join nih. Ada yang bilang katanya lagi nonton Clash of Champions nih Kak, mau request lagu Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Dan ada juga yang bilang katanya kumpul

keluarga nih, request lagu Berjalan Tanpamu dari Nabila Taqiyya. Tapi lagu itu belum masuk ya ke bank lagu kita. Nanti kita akan puterin lagu lainnya dari Nabila Taqiyya nih. So, jangan khawatir ya teman bro 2. So teman Pro 2 ya, masih aku hadirkan lapor Pro 2 hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum itu teman Pro 2, di sini ada sedikit info ya dari BMKG untuk peringatan dini cuaca. Update-nya ini di tanggal 15 Agustus 2026 pukul 21 lebih 2 menit ya. Di sini infonya itu potensi hujan sedang ya hingga lebat dapat disertai kilat, petir dan angin kencang. Nah, wilayah yang berpotensi ini ya, wilayah peringatan dini yaitu Ketungan Tengah, Ketungan Hilir, wilayah potensi meluasnya nanti ke Ketungau Hulu nih teman Pro 2.

So teman Pro 2, nanti aku akan hadirkan juga ini ya untuk peringatan dini cuaca dari BMKG. Tetap stay tune teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: informasi peringatan cuaca dari BMKG SIN.
1: Info peringatan cuaca pada 15 Agustus 2026 pukul 21.02 WIB. Berdasarkan pantauan radar cuaca terkini, terdeteksi adanya pertumbuhan awan konvektif. Kondisi ini berpotensi kuat menimbulkan hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat, yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang di sejumlah wilayah, meliputi Ketungau Tengah, Ketungau Hilir. Kepada seluruh warga yang berada di wilayah-wilayah tersebut, mohon segera meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak yang dapat ditimbulkan. Selanjutnya, berdasarkan perakiraan cuaca untuk 1 jam ke depan, cakupan potensi hujan sedang hingga lebat ini diprediksi akan meluas ke wilayah kecamatan lainnya, yaitu Ketungau Hulu.
0: Demikian informasi peringatan cuaca dari BMKG Sintang.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.

0: Let's go.
1: Aduh.
2: Loh, kenapa panik gitu?
1: Ini nih, teman-teman lagi nongkrong semua. Ada yang ngopi, ada yang karaoke, ada yang healing.
2: Terus?
1: Aku di rumah, terus aku cuma makan mie instan.
2: Santai, itu namanya FOMO.
1: FOMO?
2: Fear of missing out. Takut ketinggalan sesuatu.
1: Tapi kok kayak semua orang hidupnya seru banget ya?
2: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
1: Benar juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih. Teman Pro 2, terlalu banyak berpikir bisa bikin pikiran makin lelah. Tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Kadang yang kita butuhkan hanya istirahat dan tidur yang cukup.

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang, rebahan juga bagian dari healing.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, masih di Lapor Pro 2 ya di malam hari ini. Dan kita juga masih ngobrolin nih soal kesibukan kamu yang malam hari ini sibuk ngapain nih. Karena kan menjelang 17-an biasanya tuh hektik banget ya teman Pro 2. Ada yang sibuk mempersiapkan lomba untuk tanggal 17, atau mungkin ada yang baru rapat gitu kan Karang Tarunanya, atau mungkin ada yang lagi jalan-jalan sama keluarganya ya, lagi di perjalanan pulang ya. Hati-hati di jalan nih buat teman-teman yang lagi di jalan nih teman Pro 2, atau ya cuman nongkrong aja lah malam minggu gitu kan, udah lama gak ketemu temen, kita nongkrong-nongkrong cantik gitu kan. Masa yang ganteng juga ikutan cantik gitu kan, tetap ya kayak nongkrong-nongkrong manja gitu lah ya intinya teman Pro 2. Nah kalau kita di sini ya di stories Instagram nih udah banyak nih teman Pro 2 yang joinan nih. Dia bilang di sini katanya lagi enggak sibuk, cuma pengen rebahan aja. Request lagu Selesai dari Sabrina Leanor. Nah, untuk lagu Sabrina Leanor yang berjudul Selesai itu belum ada nih di bank lagu kita. Tapi jangan khawatir, nanti aku akan putarkan lagu Sabrina Leanor yang lainnya nih teman Pro 2 ya. Dan untuk yang lain juga bilang katanya ada yang habis setrika baju. Ya ampun, setrika baju seminggu ya, lumayan juga sih nih numpuk kalau kayak gitu kan. Tapi gak apa-apa ya, tetap semangat aja nih biar gak loyo-loyo ngerjain itunya ya, setrikaannya yang penting.

chatting sambil ditemenin sama lagunya nih ya. Lagu Fajar Nur Salah Apa Aku masih belum ada nih, sayang banget ya di bank lagu kita, tapi nanti aku coba cari ya untuk lagu Fajar Nur yang lainnya untuk temenin ruang dengar kamu di malam minggu ini nih teman Pro 2. Dan ada juga nih request lagu yang sama ya, kayaknya barengan nih janjian apa ya. Ada yang bilang katanya request lagu selesai dari Sabrina Leonor, bilang juga katanya Nongki nih Min. Oke. Ada yang bilang juga lomba 17-an. Wah, ternyata udah mendahului tanggal 17 ya, udah mulai 17-annya. But it's okay ya teman Bro 2, yang penting masih di bulan Agustus. Tapi kebanyakan sih orang-orang kalau kayak selenggarain lomba tuh setelahnya ya, kalau yang aku lihat nih kebanyakan ya teman Bro 2. So tanpa berlama-lama, langsung aja aku puterin lagu yang udah di request tadi sama teman-teman ya di stories Instagram. Dan buat teman-teman yang lain kalau mau join bisa aja langsung ke stories Instagram kita di @rri_produsintang.

0: Rehani, makan malamnya sudah siap, nak. Ayo, mumpung masih hangat.
1: Bentar, mak. Dikit lagi. Tanggung nih warnya.
0: Tadi, di sekolah gimana? Katanya, mau cerita soal lomba gambar.
1: Iya, oke. Bagus kok. Yah, kalah kan gara-gara mama ngajak ngomong sih. Ih, mama nih.
0: Rehani, mama di sini. Tapi kamu kayaknya lebih pilih di sana.
2: Gadget mungkin mendekatkan yang jauh, tapi seringkali menjauhkan yang ada di depan mata. Penggunaan gadget berlebihan pada anak berisiko menurunkan kemampuan sosialisasi, memicu keterlambatan bicara, hingga gangguan emosional. Jangan biarkan layar menggantikan kasih sayang nyata. Batasi durasi, dampingi prosesnya, mari kembalikan keceriaan anak di dunia nyata.

0: Ih, main gadget, tapi jangan berlebihan, Dek. Kamu tahu nggak sih dampaknya?
1: Emang apa sih, Kak, dampaknya?
0: Selain masalah penglihatan, bisa mengganggu pola tidur. Kamu jadi tidak fokus, sakit kepala, dan yang bahaya juga, kamu akan ketergantungan gadget loh. Mau kamu gitu?
1: Ih, nggak mau, Kak.
2: Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik.

Kita Mampro 2 ya, kita sudah di penghujung juga nih untuk lapor Pro 2 ya. Nantinya di pukul 22 hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan ya cerita penutup hari nih ke ruang dengar kamu. Buat kamu yang ada cerita pendek yang mau dibacakan malam ini, bisa banget ya kirim aja ke WhatsApp kita di 0857 5047 4141.

0: banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
1: Sabar, sabar.
0: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
1: Eh, tuh lihat tuh.
0: Iya apa sih?
1: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
0: Ih, mana-mana? Eh, iya benar lagi tuh.
1: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Eh, muka kita, Deng.
2: Setiap orang berhak menikmati fasilitas umum tanpa batasan. Dukungan dan perhatian kita bisa membuat perbedaan besar. Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama karena hak itu adalah hak kita bersama.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Kadang kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

Oke teman Pro 2, kita udah masuk di cerita penutup hari ya di malam hari ini. Dan gimana nih posisi tidur kamu sekarang? Atau kamu masih di luar ya? Mungkin di antara teman Pro 2 yang udah mulai nyaman nih ya posisi tidurnya sekarang, udah mulai narik selimut nih ya. Selamat datang di ruang tenang kita di malam ini. Tempat dimana kamu boleh lepasin semua topeng hebat yang udah kamu pakai seharian tadi nih teman Pro 2. Dan malam ini aku mau cerita sedikit ya tentang 4 sahabat yang lagi jalan menembus dinginnya malam di sebuah padang rumput yang luas. Ada anak lelaki kecil, musang, kelinci, dan seekor kuda yang bijak. Nah, di tengah jalan, si anak lelaki ini tiba-tiba berhenti. Dia nunduk, ngelihat ke arah tanah yang gelap nih. Lalu ngeluarin nafas yang panjang. Dia bilang kayak gini, "Aku kerasa lelah banget malam ini," bisiknya pelan. "Dan rasanya aku belum ngelakuin apa-apa yang luar biasa untuk hari ini." Nah, siapa nih di antara kamu ya malam ini yang merasakannya juga? Udah capek banget, tapi di dalam hati malah menyalahkan diri sendiri nih karena merasa belum menghasilkan pencapaian apa-apa hari ini.

kalau kamu lagi ngerasain hal yang sama seperti anak lelaki tadi ya, tahan dulu ya, jangan kemana-mana. Nanti kita bahas bareng lagi ya, setelah dengerin lagu-lagu yang menenangkan nih, teman Pro 2.

Teman Produa, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.

Masih barengan sama Tias ya di cerita penutup malam nih, di cerita penutup hari ya, malam hari ini nih teman Pro 2. So, melanjutkan obrolan kita yang tadi ya, dari cerita ada anak lelaki kecil, musang, kelinci, dan juga seekor kuda yang bijak nih. Nah, ingat kan cerita anak lelaki yang merasa belum ngelakuin hal luar biasa tadi? Nah, mendengar keluhan itu, si kuda yang bijak ini pelan-pelan menundukkan kepalanya. Dia usap bahu anak itu dengan hidungnya yang hangat lalu bertanya, "Kamu tahu gak apa hal yang paling berani yang pernah kamu ucapkan?" Dan anak lelaki itu cuma menggelengkan kepalanya nih, yaitu kata "tolong", jawab si kuda. Dan malam ini ya, memberanikan diri untuk berhenti berlari dan mengakui kalau kamu itu lelah, itu adalah bentuk keberanian yang sama besarnya nih teman Pro 2. Dunia di luar sana emang sering banget ya menuntut kita untuk selalu terbang tinggi, selalu sukses, dan selalu kelihatan kuat setiap saat. Tapi kuda itu mengingatkan kita akan satu hal. Di malam ini, cukupkanlah diri kamu jadi seperti pohon yang menjejaki tanah nih. Kamu gak harus jadi sempurna cuma untuk sekedar layak nih, dalam tanda kutip, untuk beristirahat. Dengan bisa bertahan, terus melangkah, dan sampai di penghujung hari ini aja, itu udah lebih dari cukup loh teman Pro 2. Jadi istirahatkan pikiran kamu sebentar ya, sambil menikmati lagu-lagu yang satu ini.

Lagi ngetik chat ke gebetan atau ngejar deadline tugas? Coba deh, lihat tombol keyboard kamu. Kenapa ya harus QWERTY dan nggak urut abjadnya nih? Jadi gini ceritanya. Tahun 1870-an, pencipta mesin ketik namanya Christopher Solis. Awalnya dia bikin keyboard urut A sampai Z. Tapi masalah timbul saat orang-orang mulai lihai dan ngetik makin cepat. Tuas huruf di mesin ketik jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Solis mengacak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?

Pernah gak sih kamu ngerasa kalau ngejar kebahagiaan itu capek banget? Kayak gak ada habisnya gitu. Nah, kalau kamu lagi ngerasa di fase itu, coba deh sesekali belajar dari karakter kartun SpongeBob SquarePants, si spons kuning yang selalu happy setiap hari. Ternyata, keceriaan SpongeBob itu ada penjelasan ilmiahnya loh. Menurut ulasan dari Psychology Today yang membahas konsep bernama eudaimonia, kebahagiaan sejati itu bukan soal dapat untung atau kesenangan instan saja, tapi tentang gimana kita menikmati proses, cinta sama profesi, dan hidup secara bermakna. SpongeBob kalau bikin Krabby Patty kan totalitas banget ya. Selalu bilang, I'm ready. Dia juga tetap senyum meskipun punya bos pelit kayak Mr. Krab atau tetangga yang judul seperti Squidward. Itu jadi bukti kalau bahagianya SpongeBob datang dari jiwanya sendiri, bukan dari perlakuan orang lain. So, yuk mulai hari ini kita kelola ekspektasi dan nikmati hal-hal kecil di sekitar kita, biar bisa mendapatkan kebahagiaan sejati yang abadi.

benar-benar memejamkan mata dan membiarkan tubuhmu terlelap ya. Coba rasakan kembali nih kehangatan cerita yang tadi. Anak lelaki itu akhirnya tersenyum ya. Dia merapatkan mantelnya lalu pelan-pelan memejamkan mata di bawah naungan bintang-bintang yang tenang. Dia sadar dia gak sendirian dan harinya yang melelahkan itu udah resmi selesai ya. Dan buat kamu nih teman Produa yang dari tadi menyimak, terima kasih udah berjuang dengan sangat baik ya untuk hari ini. Gak apa-apa kok kalau hari kamu ya di hari ini belum sesuai sama harapan kamu. Gak apa-apa juga kalau kamu ngerasa lelah nih teman Produa. Karena malam ini ya, berikan hadiah terbaik untuk dirimu sendiri dengan mengizinkan pikiranmu beristirahat tanpa rasa bersalah. Pejamkan matamu perlahan, nikmati rasa nyaman di tempat tidurmu, dan biarkan esok hari menyambutmu dengan energi yang baru. Selamat tidur, selamat beristirahat, dan semoga mimpimu malam ini indah dan damai. Oke, teman Produa ya, nanti aku akan hadirkan lagu-lagu pengantar tidur ke ruang dengar kamu hingga jelang tutup siaran. So, sekaligus aku pamit, good night and sleep tight teman Produa.

dunia digital yang tidak pernah sepi, muncul satu kebiasaan baru dari generasi Z, Zero Post. Mereka tetap aktif scrolling, menonton reels, membalas DM, bahkan update story, tapi memilih tidak lagi rutin mengunggah postingan di feed publik. Fenomena ini bukan sekedar ikut tren, tapi bentuk respon terhadap kebisingan digital. Saat media sosial dipenuhi iklan, bot, dan konten AI, unggahan personal terasa mudah tenggelam. Belum lagi tekanan untuk selalu tampil menarik, estetik, dan sempurna di ruang publik yang bisa melelahkan secara mental. Bagi banyak anak muda, media sosial kini bukan lagi soal tampil untuk semua orang, tapi tentang memilih ruang yang lebih nyaman dan privat. Mereka tetap hadir, tapi dengan batasan yang lebih sadar. Zero Post menunjukkan bahwa eksistensi digital nggak selalu harus tampil terbuka. Kadang menjaga privasi justru jadi cara baru untuk tetap waras di tengah ramainya dunia maya.

0: gak sih, kadang kita tanpa sengaja menjual info pribadi di media sosial? Foto depan rumah baru, check-in lokasi secara real-time, sampai unggah foto KTP atau tiket perjalanan yang terlihat jelas barcode-nya. Kebiasaan overtagging dan berbagi terlalu detail seperti ini ibarat memberi peta jalan buat para pelaku kejahatan siber. Mengabadikan momen itu seru, tapi keamanan dirimu jauh lebih utama. Trik sibernya sederhana, tunda unggah foto lokasi sampai kamu sudah pindah tempat dan selalu blur data sensitif sebelum diupload ke publik. Ingat, jempolmu menentukan keamanan digitalmu.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

buat yang sedang melewati masa-masa sulit sendirian, sementara orang taunya kamu baik-baik saja. Gak apa-apa, gak semua orang harus tahu kuatnya kamu menjaga, merawat, serta mengontrol isi hati, perasaan, dan pikiran kamu untuk terlihat baik-baik saja. Jadi, tumbuhlah dewasa walaupun prosesnya terasa menyakitkan. Kamu harus tetap kuat, jangan pernah hilang asa.

menjadi seadanya. Di atas langit masih ada langit, di bawah tanah masih ada tanah, di dalam laut masih ada laut, yang paling ini itu masih ada yang lebih paling. Kaki kita tidak diciptakan untuk mengejar semuanya. Tangan kita juga tidak diciptakan untuk menggenggam segalanya. Kepala kita juga tidak diciptakan untuk memikirkan seluruhnya. Jadilah seadanya, tidak lebih, tidak kurang, juga tidak masalah.

Setiap luka yang kita alami adalah bagian dari perjalanan kita menuju kedewasaan dan kebijaksanaan. Seperti yang diucapkan oleh Ernest Hemingway, di tempat yang paling dalam kita menemukan kekuatan yang paling besar. Setiap luka bukanlah akhir dari cerita kita, melainkan titik awal untuk penyembuhan dan pertumbuhan yang lebih besar. Mereka mengajarkan kita tentang ketahanan,

Kalau saat ini belum tercapai, kalau saat ini belum sesuai, kalaupun saat ini masih jauh dari harapan, gak apa-apa, jangan menyalahkan diri sendiri. Jangan menyalahkan keadaan. Sekarang, tarik napas dalam-dalam. Istirahat sebentar, lanjutkan lagi perjuangan. Kamu gak gagal kok. Kamu hanya belum sampai pada waktu yang tepat yang digariskan Tuhan untukmu.

Pada mulanya, sang pembuat pensil berkata kepada pensil, "Ada 5 hal yang harus kamu ketahui sebelum aku mengutusmu ke dunia. Ingatlah 5 hal itu, dan kamu akan menjadi pensil terbaik yang pernah ada. Pertama, kamu mampu membuat karya-karya besar, tetapi hanya jika kamu membiarkan diri kamu dalam tangan seseorang yang memegang kamu. Kedua, dari waktu ke waktu, kamu akan mengalami pengalaman menyakitkan yang mempertajam diri kamu. Pengalaman ini adalah tuntutan mutlak untuk menjadi pensil yang terbaik. Ketiga, kamu memiliki kemampuan memperbaiki kesalahan apapun yang kamu telah lakukan. Keempat, bagian terpenting dari diri kamu adalah bagian yang ada pada bagian terdalam dari diri kamu. Kelima, apapun kondisinya, kamu harus terus menulis. Kamu harus tetap meninggalkan jejak yang jelas. Tulisan kamu yang dapat dibaca dengan jelas, sekalipun dalam kesulitan yang sangat sulit. Pensil memahami, berjanji untuk mengingat, dan kemudian masuk ke dalam kotak dengan penuh pemahaman akan tujuan sang pembuatnya. Setiap orang sama seperti pensil, diciptakan oleh pencipta secara unik dengan tujuan tertentu. Dengan memahami dan mengingatnya, marilah kita melanjutkan hidup kita.

makna dan menjalani hubungan erat dengan Tuhan dan sesama dalam kehidupan kita sehari-hari. Kamu diciptakan untuk melakukan hal-hal yang sangat besar.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abang.

Abah lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lo cukup klik rri.co.id. Di situ lo juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Di zaman informasi yang serba cepat ini, kita jadi terbiasa untuk terus-menerus menyaksikan kesuksesan orang lain dan membanding-bandingkan diri kita. Tahukah kamu bahaya dari perilaku tersebut? Kita akan kehilangan diri

karena terlalu fokus dengan apa yang orang lain punya sampai lupa dengan apa yang sebenarnya kita miliki. Setelah itu, kita akan bingung, gak tahu harus melangkah kemana dalam hidup, membuang-buang waktu karena sibuk mikirin kesuksesan orang lain dan lupa mengejar kesuksesan diri. Lihatlah hidup orang lain untuk dua alasan. Yang pertama, saat melihat ke atas, carilah inspirasi, belajarlah dari mereka yang sudah lebih sukses dari kamu. Bukan komparasi, membanding-bandingkan diri untuk mengetahui siapa yang lebih sukses. Yang kedua, saat melihat ke bawah, berikanlah bantuan bagi mereka yang kurang. Bukan hanya bahan bersyukur, merasa lebih baik karena berada di atas mereka. Jadilah dirimu sendiri, stop membanding-bandingkan.

andalkan. Bahkan ketika sedang ngalamin situasi yang sangat sulit, mereka juga yang akan memberikan perhatian lebih ketika kamu sedang tidak baik-baik saja. Nah, manfaatnya dari support system bisa membuat kamu merasa lebih bahagia. Adanya pengaruh positif meningkatkan motivasi, ngurangin stres dan juga rasa cemas, dan meningkatkan rasa percaya diri. Support system juga bisa kamu dapatkan dari keluarga, teman, sahabat, atau pasangan kamu.

Sebelum mematikan lampu dan berbaring, coba katakan ini pada dirimu sendiri. Terima kasih ya sudah bertahan dan berjuang seharian ini. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri, sampai lupa menghargai langkah-langkah kecil yang berhasil kita lalui hari ini. Padahal, bertahan melewati hari yang lelah pun adalah sebuah pencapaian besar. Sekarang, tutup semua jendela aplikasimu, jauhkan handphonemu, dan biarkan pikiranmu beristirahat. Dunia bisa menunggu sampai besok pagi. Malam ini adalah waktumu untuk beristirahat. Tidur yang nyenyak ya.

atau Mapro 2, sebelum tidur, jangan lupa maafkan dan berterima kasih sama diri sendiri. Maaf karena masih banyak gagalnya. Dan terima kasih sudah melewati hari ini dengan sangat kuat. Good night.

terdengarnya irama lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang program Madua dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Sintang. Mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, Minggu 16 Agustus 2026. Dari Jalan Yosef Favore Sintang, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Produa semua di mana aja berada. Selamat pagi buat kamu-kamu deh. Pokoknya tanpa terkecuali dari A sampai Z yang ada di Kota Sintang dan sekitarnya. Dan aku bakal ngajakin kamu teman Produa semua untuk gabung di acara-acara kita yang pastinya seru banget dan asik banget ya untuk hari Minggu ceria ini guys. Apalagi ini tanggal 16 dan besok sudah tanggal 17 ya guys ya. Jadi di titik menuju hari kemerdekaan Republik Indonesia. Nah buat teman Produa semua, kamu jangan lewatin acara-acara kita. Seperti di pagi ini nanti akan ada info Produa Viral Moment, lagu pilihan kamu, tips pagi ini, hari ini dalam sejarah, dan jelajah weekend Produa, budaya dan juga pariwisata. Dan teman Produa semua tanpa terkecuali, pastikan tetap stay tune di Produa Sintang, teman terbaik

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat, teman-teman Pro2 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir Basir Asmullah mengajak kepada kita semua untuk senantiasa mampu menjaga lisan kita, sebab salah satu anggota tubuh kita yang paling banyak bergerak dibandingkan dengan anggota tubuh kita yang lainnya, salah satunya adalah lidah atau lisan kita. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat At-Tabrani, "Aksaru khotoya ibni Adam bilisani." Perbuatan dosa yang paling banyak dilakukan oleh anak cucu Adam adalah dari lisannya. Mengapa demikian? Karena seringkali hanya gara-gara lisan atau lidah seseorang mampu memutuskan silaturahim dengan keluarganya, dengan saudaranya, dengan tetangga-tetangganya. Bahkan hanya karena lisan menyebabkan konflik di tengah masyarakat luas. Allah pernah berpesan dalam Al-Quranul Karim, dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 70, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang baik. Maka kawan-kawan rahmati Allah, sebelum kita berucap, maka pikirkan terlebih dahulu. Sebelum kita berkomentar di sana dan komentar di sini, hendaklah kita pikirkan terlebih dahulu, apakah itu menyakiti perasaan orang lain atau tidak? Apakah ucapan yang akan kita katakan bermanfaat atau tidak? Apakah yang kita katakan itu baik ataupun buruk, sehingga yang kita ucapkan itu benar-benar memberikan manfaat bagi orang yang mendengarnya? Oleh karena itu, Rasulullah SAW berpesan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Man kana yu'minu billahi yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik. Jika tidak mampu berkata yang baik, maka diam itu lebih baik baginya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tidak ada perjuangan yang dilakukan tanpa rasa sakit. Namun kamu harus percaya bahwa rasa sakit itu hanya sesaat saja dan akan diganti dengan kebahagiaan. Jangan mudah menyerah dan putus asa, karena perjalanan hidup tidak pernah semulus jalan tol. Selalu ada perjuangan yang harus dilakukan selama kita hidup. Tapi teruslah percaya bahwa perjuangan tersebut akan membuahkan hasil, dan semua perjuangan kamu akan terbayarkan.

0: Kira-kira seberapa penting sih support system itu? Ya, memiliki support system berarti kamu juga memiliki orang yang bisa kamu andalkan. Bahkan ketika sedang ngalamin situasi yang sangat sulit, mereka juga yang akan memberikan perhatian lebih ketika kamu sedang tidak baik-baik saja. Nah, manfaatnya dari support system bisa membuat kamu merasa lebih bahagia. Adanya pengaruh positif, meningkatkan motivasi, ngurangin stres dan juga rasa cemas, dan meningkatkan rasa percaya diri. Support system juga bisa kamu dapatkan dari keluarga, teman, sahabat, atau pasangan kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: 2. Albert Einstein pernah berkata, "Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak." Ini mengingatkan kita bahwa belajar adalah perjalanan seumur hidup. Dunia terus berubah dan kita harus terus beradaptasi agar tetap bisa maju. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang sudah kita tahu. Einstein mengajarkan bahwa rasa ingin tahu dan semangat untuk terus berkembang adalah kunci untuk meraih potensi terbaik. Jangan takut untuk mencoba hal baru, bahkan ketika kamu merasa tidak tahu apa yang akan terjadi. Terus belajar, terus berkembang, dan jadilah versi terbaik dari dirimu setiap hari.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Teman Pro 2, Habibi pernah bilang, kalau kita mau maju, jangan takut untuk bermimpi besar. Nah, mimpi besar itu yang jadi bahan bakar kita buat terus maju, bahkan melangkah lebih jauh dari apa yang kita kira-kira mungkin. Jangan sampai ukuran dunia atau tantangan yang kelihatannya gede banget bikin kamu takut untuk mengejar cita-cita. Ingat, setiap mimpi itu sebenarnya cerminan dari potensi keren yang ada dalam diri kita. Jadi, kalau berani bermimpi besar, kamu bakal lihat kesempatan-kesempatan luar biasa yang sebelumnya tidak pernah terbayang. Jangan pernah takut buat ngelihat lebih tinggi, karena seperti yang dibilang oleh Habibi, semua pencapaian hebat berawal dari keberanian buat melihat sesuatu yang belum ada. Gagal atau jatuh itu hal biasa, yang penting adalah bangkit dan terus maju. Setiap tantangan adalah bagian dari perjalanan menuju impian besar. Jadi teruslah berusaha, jangan berhenti berinovasi, dan yakin kalau tekadmu kuat, impian besar itu bakal jadi kenyataan. Yuk, jadi kayak Habibi yang tidak pernah berhenti berkembang dan berani mengubah masa depan.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman Pro 2, Oprah Winfrey pernah berkata, "Apa yang kamu pikirkan, itu yang akan kamu raih." Oprah mengajarkan kita bahwa keyakinan pada diri sendiri adalah pondasi utama untuk meraih impian. Kadang, kita meragukan kemampuan diri, padahal kita memiliki potensi luar biasa yang belum sepenuhnya kita gali. Oprah juga mengingatkan bahwa kesuksesan datang dengan keberanian untuk memulai dan ketekunan untuk bertahan. Jangan ragu untuk mengejar apa yang kamu inginkan, karena kamu lebih kuat dan lebih mampu dari yang kamu bayangkan. Setiap langkah yang kamu ambil akan membawamu lebih dekat ke versi terbaik dirimu sendiri.

Steve Jobs pernah berkata, "Jangan biarkan pendapat orang lain merusak pandangan kamu terhadap dirimu sendiri." Terkadang, kita terjebak dalam apa yang orang lain pikirkan tentang kita, hingga melupakan siapa kita sebenarnya. Jangan biarkan suara-suara negatif menghalangi langkahmu. Ingat, setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing, dan hanya kamu yang tahu potensi terbaik dalam dirimu. Jangan takut untuk berbeda dan mengejar impianmu, meskipun orang lain mungkin tidak mengerti. Steve Jobs mengajarkan kita bahwa kepercayaan diri dan keberanian untuk berjalan di jalan yang berbeda adalah kunci untuk menciptakan hal-hal besar. Jadi, percayalah pada dirimu sendiri dan lakukan apa yang kamu yakini bisa membuat perubahan.

2, Thomas Edison, penemu bola lampu mengatakan, "Saya belum gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil." Ini mengajarkan kita bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tapi justru bagian penting dari proses menuju sukses. Setiap kegagalan memberikan kita pelajaran yang membuat kita lebih dekat dengan tujuan. Jangan takut untuk gagal, karena setiap kegagalan memberi kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Ketika kamu jatuh, bangkit lagi dengan lebih bijak dan lebih kuat. Seperti Edison, kamu hanya perlu menemukan cara yang tepat dan kesuksesan akan mengikuti di belakangnya.

Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

90,7 Pro 2 Sintan, teman terbaik kamu. Seperti biasa teman Pro 2 semua, aku bakal berikan beberapa informasi menarik untuk kamu untuk info Pro 2 kita kali ini.

0: Oke, baik teman Pro 2, untuk informasi yang pertama, pemulangan wisatawan dilakukan setelah kantor Kesyah Bandaraan dan juga Otoritas Pelabuhan Labuan Bajo menerbitkan maklumat pembukaan pelayaran. Kementerian Pariwisata memastikan keselamatan wisatawan menjadi prioritas dalam penanganan dampak gempa.
1: Info Pro 2.
0: Informasi berikutnya teman Pro 2 semua, BMKG bersama pemerintah pusat dan daerah memperkuat kolaborasi untuk mempercepat pemulihan pasca gempa Flores teman Pro 2 semua. Dan tim BMKG melakukan mikrozonasi sebagai rujukan rekonstruksi dan penguatan bangunan tahan gempa. Sebanyak 235 gempa susulan tercatat dengan peluruhan diperkirakan membutuhkan 2 hingga 3 minggu, teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Informasi berikutnya teman Pro 2 semua, ada Disney yang secara resmi mengumumkan bahwa Zootopia 3 berada dalam tahap pengembangan menyusul kesuksesan fenomenal Zootopia 2 di box office global. Zootopia 2 menjadi film animasi Disney dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa di box office global, mencapai pencapaian rekor baru untuk studio. Waralaba Zootopia dimulai pada 2016 dengan film pertama yang menampilkan karakter Judy Hoops dan juga Nick Wilder. Dan teman Pro 2 semua, informasinya kukutip dari rri.co.id.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk ibu.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

90,7 Pro 2 Sinta, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Kita berada di sesi viral moment. Dan teman Pro 2 semua, sosok kakek berusia 63 tahun asal Tangerang Selatan.

Dan kedisiplinannya yang dijaga secara bertahap, dan sekarang ini ternyata dia berhasil menyelesaikan berbagai ajang lari bergengsi, mulai dari kategori 5K, 10K, ada juga sampai half marathon dan juga full marathon teman Pro 2.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sut itu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sud menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

0: PKK adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: 97 FM, Pro 2 RRI Sintang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua, kita masih di viral moment terkait Restu Didik yang berlari ya, dengan 1948 teman Pro 2 semua. Dan beliau ini ternyata usianya itu sudah 63 tahun. Jadi aku mau baca komen-komennya. Di sini ada Reza Almeida, katanya keren. Ada juga dari Darul Yuliana, katanya Masya Allah Pak menyala. Ada juga Alvena, keren banget papa, semoga sehat selalu. Terus ada juga Uni Retno, aku follow beliau loh di Threads, katanya emang luar biasa banget beliau ini, Masya Allah ya, keren banget. Terus ada juga Dimas, katanya 63 tahun, keren, menyala. Pantes petanya gak asing, ternyata orang Tangerang Selatan, semangat bapak, dari Aditya. Terus ada lagi nih yang komen dari Arif, katanya berarti habis makan opor pas hari raya, beliau ini langsung lari entah pagi atau sore. Pokoknya luar biasa banget nih Pak D, keren banget ya.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sintang teman terbaik kamu, masih bareng aku Widya, teman Pro2 semua, dan tentu aja kita berada di sesi viral moment. Langsung aja teman Pro2 semua, aku bakal bacain yang sudah komen-komen di sini. Ada juga dari Mas Bak, katanya sendi sehat, semangat running, menyala banget ya. Oke, terus ada juga dari Al Hilal, katanya keren, pokoknya keren banget gitu. Ada juga Sono Fatik dengan peci, baju koko plus sendal, the real runner. Bukan tentang outfitnya, menyala deh pokoknya buat bapak, katanya gitu ya. Terus ada juga dari Uyung Puspita, katanya alon-alon, sing penting playon ya. Ada juga dari Farhan, usia metabolisme beliau ini mungkin 30 tahun ya, keren banget. Ada juga Kuokito, saya Duolingo streak aja, ogah-ogahan lah, ini running stick katanya gitu. Terus ada juga dari Dion, aku aja lari ngos-ngosan, tapi si bapak kok malah asik banget ngajak ngobrol lagi, katanya gitu ya. Wah ini seru banget nih, memang usia 63 tahun loh guys, tapi keren banget. Beliau ini running dengan outfit ya yang seperti itu, pecinya ya teman Pro2 semua. Memperkenalkan bahwa tidak mengenal usia nih teman Pro2 semua, dan beliau memang benar-benar sukses mencuri perhatian karena konsistensinya dalam berolahraga. Ayo dong guys, kita-kita nih yang masih muda-muda, kita ikutin jejaknya guys.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

0: mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan Pertiwi kembali pada titik awal perjuangannya.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.